Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih di program Semangat Pagi ya. Dan Respon kita sudah berada di jam terakhir kita ataupun jam kedua kita, tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi kita sudah diantarkan dengan lagu Roar dari Katy Perry. Tapi sebelumnya ada telepon masuk, kita angkat dulu ya.

0: Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, sudah bergabung bersama kita ada Uda Sultan Letter W ya, responder.
1: Iya.
0: Gimana Uda kabar di pagi kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Jojo juga sehat banget nih Uda nih.
1: Alhamdulillah. Udah sarapan?
0: Tentunya sudah, Uda. Iya. Uda gimana di sana?
1: Sekarang di sini alhamdulillah sehat dan kabutnya sudah tidak ada lagi kayaknya.
0: Wah, betul. Uda di sini juga sudah terang benderang, Uda.
1: Ya, syukurlah ya. Semoga kabut ini enggak datang lagi, janganlah
0: iya,
1: pergi kabut ini sejauh-jauhnya.
0: Betul. Iya, Uda gimana pagi hari ini mau request lagu ataupun mau berbagi pengalaman Uda?
1: Nah, ini request ya, juga berbagi ya juga sedikit ini.
0: Boleh, boleh.
1: Ini pengalaman tentang perkabutan ini ya.
0: Perkabutan. Perkabutan ya. Iya, gimana Uda?
1: Nah, ini waktu zaman tahun 2000. Di tahun 1996 ya. Waktu itu kabut cukup melanda Indonesia, kita ini Sumatera Barat nih. Nah, waktu itu kabutnya lebih parah dari yang sekarang ini.
0: Wah, iya.
1: Iya.
0: Terus deh.
1: Penglihatan waktu itu jarak-jarak 3 meter lah paling jauh. Waktu itu lemas juga kita dibikinnya itu. Itu lama waktu itu tuh ada sekitar 1 bulanan ada mungkin. Waktu itu cukup perhatiin kita ya. Tanaman-tanaman sampai ada yang tidak ada yang mati gitu. Ada padi tidak menjadi.
0: Iya.
1: Kayu pohon-pohonan daunnya berguguran. Ya, karena berkat Yang Maha Kuasa, cepatlah waktu itu datang pada satu malam. Datanglah hujan lebat selama separuh dari malam gitu. Paginya udah cerah kembali, udah terang.
0: Wah, alhamdulillah berarti udah ya.
1: Alhamdulillah ya, begitu pula dengan sekarang. Iya. Nah, kabutnya kan sudah berhasil hilang kita ini. Maka dari itu kepada kita saudara-saudara semua, hadapilah cobaan ini dengan sabar dan tawakal.
0: Betul sekali.
1: Semoga cobaan ini menjadi nikmat dan rahmat bagi kita semua. Nah, semoga kabut ini menghilanglah untuk seterusnya gitu.
0: Iya, betul. Amin,
1: kalau
0: amin.
1: Kabut ini susah juga kita dibikinnya.
0: Iya, betul.
1: Mau keluar rumah dapat penyakit ispa lah namanya. Inilah sesak napas. Itu yang bisa saya udah sampaikan pada hari ini dulu.
0: Oke, udah. Wah, bermanfaat banget ya, udah ya. Jadi ini kisah di tahun-tahun sebelumnya ya, udah ya.
1: Ya, kisah di tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya,
1: betul. Tapi ya sekarang tidak seperti yang tahun sebelumnya
0: iya,
1: ini.
0: Tidak separah. Tapi walaupun tidak separah tahun-tahun sebelumnya, tapi dampaknya juga tetap sama.
1: Iya, dampaknya memang berbahaya namanya itu kabut itu.
0: Iya, betul banget.
1: Walaupun kabut itu separah yang sebelumnya waktu tidak gitu, tapi atas nama kabut. Tetap dia itu membawa dampak yang tidak bagus gitu.
0: Iya, betul banget. Oke, terima kasih ya Uda ya. Memang dampak kabut asap kemarin cukup banyak banget ya, seperti sekolah sampai di PJJ, bahkan muncul penyakit-penyakit ya, yang paling kita takut itu adalah ISPA. Nah, tentunya alhamdulillahnya.
1: Semoga kita terhindarlah dari penyakit itu ya.
0: Betul.
1: Mana
0: betul.
1: Yang dapat cepat sembuh hendaknya gitu.
0: Betul, udah betul banget. Oke, udah di pagi hari ini mau request lagu apa nih udah?
1: Kalau mau ku request lagu ini apa ya? Ini Kabut Asmara kan itu lagunya?
0: Kabut Asmara.
1: Iya.
0: Oke, kita cari
1: kalau
0: dulu.
1: Kalau ada ya. Coba cari dulu.
0: Kabut Asmara belum ada udah. adanya kalau ada, ya. Kalau asmara adanya panah asmara udah dari Afgan.
1: Ah itu aja lah putarin.
0: Oke, okay, panah asmara ah, ya udah ya.
1: Enggak ada kabut enggak lah panah kayak iya. Nanti tepat kenanya kan kita kan dapat asmara.
0: Iya betul, yang penting ada asmaranya udah ya.
1: Iya nanti kita coba nanti arahkan panah kita kepada Dila ya.
0: Aduh. Siap udah.
1: Oke okay, semoga Jojo arahkan panahnya kepada yang pas. Itu ya.
0: Oke,
1: jangan udah. Salah alamat anak panahmu.
0: Siap. Oke udah. Kalian sekirim kirim salamnya untuk siapa aja nih kira-kira?
1: Ah ya salamnya pertama buat Jojo ya. Mm-hmm. Juga buat krunya Radio Respon ya. Mm-hmm. Diwakil sama Jojo.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Mm-hmm. Nah, dan juga semua responnes tanpa terkecuali. Yang monitor kita pada pagi hari ini, mm-hmm. Semoga sehat selalu juga, semoga tak kurang satu apapun, semoga kita dapat berkah dan rahmat dan ridhonya.
0: Amin.
1: Nah itu yang bisa udah salamin semuanya Jojo ya.
0: Oke udah.
1: Nah, Jojo putar lagunya di sana, udah dengar di sini. Siap. Melalui provinsi 93,0 FM.
0: Siap udah ditunggu ya nah, udah ya.
1: Iya, tadi tunggu di sini. Terima kasih, Jojo.
0: Sama-sama, udah.
1: Ya, marilah kita sama-sama berlomba-lomba untuk kebaikan ya.
0: Betul.
1: Dengan lafaz, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, respon letter tadi yang sudah bergabung bersama kita ya. Ada Uda Sultan Letterway yang sudah membagikan juga pengalamannya dulu ya. Ternyata di tahun-tahun sebelumnya pernah juga ada kabut asap dan cukup parah, dan alhamdulillahnya kalau sekarang tidak begitu parah ya, dan alhamdulillahnya juga sudah tidak ada lagi nih kabut asapnya. Nah tentunya udah Sultan Library juga sudah menyalamkan semua responden dimanapun berada, dan juga ada spesial requestan lagu nih, katanya panah asmara, semoga panahnya ini tidak salah tujuan ya udah ya. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja ada panah asmara dari Afgan untuk menemani kita di pagi hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, dan tentunya masih di Semangat Pagi. Dan kita sudah masuk di menit 23, tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya Responer. Tadi kita juga sudah ditemani dengan sebuah lagu Main Serong dari The Chancuters. Dan gimana pagi hari ini? Masih semangat ya? Oke, di pagi hari ini kita juga bakal bahas kembali topik yaitu tentang karakter nih Responer, orang yang berkarakter. Nah, karakter ini adalah sebuah pembahasan yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya. Nah, kalau misalnya kita mendengar tentang kata-kata orang berkarakter itu, Responer biasanya langsung berpikiran tentang apa nih? Mungkin banyak yang dari kita tuh berpikiran orang berkarakter itu seperti rajin menabung, atau mungkin disiplin, jujur, bertanggung jawab, atau mungkin punya sikap yang baik tentunya. Nah, tapi sebenarnya Responer bukan itu. Bahkan karakter itu bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di depan orang lain. Namun, karakter itu lebih terlihat dari bagaimana kita bersikap ketika tidak ada yang memperhatikan tentunya. Nah, contohnya nih, tetap jujur walaupun sebenarnya kita nggak bisa saja berbohong. Nah, kemudian juga tetap bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan, menghargai orang lain meskipun kita berbeda pendapat. Nah, jadi karakter itu bukan hanya terlihat ya seperti dia baik, dia jujur, bertanggung jawab, dia punya sikap yang baik, tapi juga karakter ditunjukkan dari apa yang tidak dilihatkan kepada orang lain. Nah, jadi menjadi orang yang berkarakter itu bukan berarti kita harus selalu benar ya Responer, tapi selalu tersempurna. Tapi kita semua pasti pernah salah tentunya. Nah, jadi yang penting dalam hal ini ketika kita menyadari kesalahan, kita mau mengakuinya dan belajar serta berusaha memperbaikinya. Nah, jadi orang yang berkarakter adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan juga berperilaku baik tentunya nih Responer. Dan karakter bukan hanya orang yang sekedar disiplin, jujur, tanggung jawab, ataupun punya sikap yang baik ya. Jadi karakter bukan tentang terlihat baik di mata orang lain, tetapi tentang berusaha menjadi baik dalam setiap kesempatan. Nah, itulah dia orang-orang yang berkarakter ya Responer. Jadi percuma juga nih, kita hanya terlihat baik aja di depan orang lain, ataupun kita hanya terlihat baik di depan pimpinan kita, dan mungkin kita terlihat bekerja di saat orang lain memperhatikan kita. Tapi ketika orang lain tidak memperhatikan kita, kita tidak melakukan apapun dan bahkan berbalik dari arah yang pernah dilihat orang lain terhadap kita tentunya. Nah, jadi di pagi hari ini, jadilah kita seperti orang-orang yang berkarakter ya Responer. Tentunya kita mempunyai pemikiran dan juga sikap yang baik terhadap orang lain, dan juga tentunya berusaha menjadi yang baik dalam setiap kesempatan. Nah, untuk itu bagi Responer juga di pagi hari ini mungkin yang ingin bergabung juga bersama Jojo ataupun memberikan pendapat atau juga salam-salam juga, boleh saja langsung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa bergabung juga melalui media sosial kita, DM di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di tagline kita di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu, jangan kemana-mana, Jojo akan kembali lagi setelah lagu dari Malu-Malu Dong dari Tito.

0: Mana bantuannya mani? Apa yang mbak hitung-hitung tuh?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, kembali lagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responnya tidak terasa kita sudah berada di menit 41, itu berarti kita sudah semakin mendekat ya penghujung program kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan bahas kembali ya tentang karakter nih, responner. Nah, tentunya karakter itu tidak dibentuk dari kebiasaan kecil ya responner, bahkan karakter ternyata tidak terbentuk juga dalam satu hari. Karakter tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang kita lakukan setiap harinya tentunya responder. Nah, seperti cara kita berbicara kepada orang lain, cara kita menepati janji, cara kita menyelesaikan tanggung jawab, bahkan bagaimana kita memperlakukan orang yang mungkin tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Nah, dari sanalah karakter itu akan tumbuh ya, bagaimana kita menanggapi dan juga merespon orang lain, apalagi orang lain belum bisa memberi kita apa-apa. Tentunya hal-hal kecil seperti mengucapkan terima kasih, meminta maaf, bahkan ketika ada salah ya, kemudian datang tepat waktu dan juga membantu orang lain, serta menjaga kepercayaan nih. Sebenarnya itu adalah salah satu hal yang sudah membentuk karakter kita di diri kita tentunya responder. Jadi tentunya banyak ya hal-hal kecil yang bisa tumbuh untuk menumbuhkan karakter baik dalam diri kita tentunya. Dan karakter itu tidak datang sendirinya, tapi melainkan dia tumbuh ya dari hal-hal kecil dan juga tidak terbentuk dalam satu hari saja. Dan tentunya mungkin tidak selalu ya ada yang melihat ataupun memberi apresiasi nih ketika kita melakukan hal-hal ataupun menampakkan karakter kita. Tapi justru disitulah nilainya responder. Nah, tentunya karena menjadi pribadi yang baik bukan tentang mendapatkan pujian setiap saat. Kadang kita melakukan hal yang benar hanya karena kita tahu itu memang hal yang benar untuk dilakukan. Dan tentunya membangun karakter itu proses, ada hari ketika kita berhasil dan ada juga hari ketika kita masih melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, yang penting terus belajar ya. Dan tentunya kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan konsisten, maka perlahan akan membentuk siapa diri kita. Nah, jadi jika ingin membentuk karakter kita, marilah mulai dari hal-hal kecil dari sekarang nih, seperti mengucapkan terima kasih, mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan, ataupun mungkin bertanggung jawab dengan hal-hal kecil dan juga menjadi tanggung jawab pada diri kita tentunya. Maka ketika kita mulai konsisten dan juga mulai terbiasa, maka akan tumbuh karakter-karakter yang baik yang ada dalam diri kita tentunya. Nah, itulah responder topik pembahasan kita di segmen yang kedua ini ya. Dan tentunya untuk responder semua, bagi responder yang ingin request ataupun bikin kirim salam, atau mungkin ingin menyampaikan ucapan-ucapan selamat ulang tahunnya untuk orang-orang tersayangnya, ataupun sahabat atau keluarganya, bahkan orang tua, boleh nih langsung saja di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu, jajakan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, Revona, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam program kita. Untuk itu sebelumnya Revona sudah ada nih pesan masuk ya dari WhatsApp kita, yaitu datang dari Intan yang ingin mengucapkan ulang tahun untuk adiknya. Kita bacakan dulu ya. Pagi Bang Jojo, pagi kembali Kakak Intan. Aku mau nitip ucapan selamat ulang tahun dong untuk adik aku yang hari ini genap berusia 14 tahun. Wow, selamat ulang tahun ya untuk adiknya Kak Intan. Dan tentunya katanya selamat ulang tahun adik Teteh. Semoga kamu semakin tumbuh menjadi adik yang kuat. Banyak hal di masa kecilmu yang tidak begitu menyenangkan, tapi semoga selalu banyak cinta dan kasih yang mengiringi perjalanan kamu. Semakin sehat dan sukseslah melampaui kami kakak abang kamu. Wow, selamat ulang tahun ya untuk adiknya Kak Intan. Dan ini kata-katanya romantis banget ya dari seorang kakak untuk adiknya. Dan semoga hubungan keluarganya selalu jaya selalu ya Kak Intan ya. Dan tentunya Kak Intan juga request sebuah lagu ya dari It Jiptap yang berjudul Mengudara. Dan juga katanya semoga kita semua mengudara, amin. Sekali mengudara tetap mengudara ya. Oke, nanti tunggu lagunya Kakak Intan, nanti kita putarkan sebagai lagu penutup. Dan tentunya responder, untuk itu sebelum closing juga tentunya Jojo ingin menyampaikan ya, dari semua topik yang kita bahas tadi, Jojo ingin menyampaikan untuk itu kita jadilah pribadi yang tidak hanya dikenal karena apa yang dimiliki, tapi juga dikenang karena sikap baik yang diberikan kepada orang lain. Untuk itu mari kita jalani pagi ini dengan satu niat sederhana ya, menjadi sedikit lebih baik dari diri kita yang kemarin. Untuk itu Jojo pamit undur diri, selamat menjalankan hari, tetap rendah hati, jujur dan bertanggung jawab, dan terus bertumbuh. Untuk itu, see you and bye-bye. Sebuah lagu penutup mengudara spesial untuk adik Kak Intan yang sedang berulang tahun di hari ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, selamat
1: Halo,
0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Jeje.
1: Selamat pagi, Kakak. Gimana kabarnya di pagi hari ini?
0: Kabarnya luar biasa.
1: Aduh, aduh.
0: Kita udah 5 tahun enggak ketemu.
1: 5
0: ya?
1: Tahun ya, kayaknya baru kayak 5 hari enggak sih, Kak? Enggak apa-apa, berarti 1 hari itu bagaikan 1 tahun ya, Kak.
0: Iya. Oh, kalau Resorens gimana kabarnya nih di pagi hari ini? Khususnya yang ada di Padang Pariaman.
1: Betul.
0: Ya, gimana? Kita berharap kabarnya semuanya sehat,
1: baik-baik saja.
0: Karena sekarang, ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Baik-baik saja.
1: Oh, itu kayaknya ke kotak ya, Kak.
0: Iya, gimana?
1: Ya kita akhirnya berjumpa lagi di pagi hari ini dari di program Ruang Pagi pastinya. Program Ruang Pagi yang akan memberi ruang juga untuk responders dan kita juga untuk sharing-sharing dengan topik di pagi hari ini.
0: Betul sekali, jadi kita sangat bersyukur pastinya ya, karena suatu hal yang luar biasa untuk kita boleh kembali menemani.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Apalagi kalau kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita di program Ruang Pagi. Ada banyak pastinya pendapat atau komentar atau tanggapan ya,
1: betul.
0: Atau cerita kisah
1: yang
0: berbeda-beda dari setiap kita kan, atau mungkin yang pengen didengar.
1: Betul. Biasanya Ruang Pagi ini buka ngasih ruangnya bukan hanya untuk tanggapan ya, Kak, tapi ngasih ruangnya juga mungkin kamu yang butuh didengar.
0: Asik.
1: Bisa juga langsung kesini.
0: Ada jejel ya.
1: Ada jejel agak kecil di pagi hari ini.
0: Oke. Kali ini spesial banget karena
1: betul.
0: Kebetulan jejel outfitnya hitam ya.
1: Hitam, kayaknya always hitam ya.
0: Terus guanya abu-abu.
1: Iya, udah berapa kali kita kayak gini.
0: Biasanya kalau warna abu-abu itu melambangkan sesuatu yang gak jelas.
1: Waduh.
0: Ya. Enggak, tapi kita jelas kok. Kita jelas di mata responder semua, artinya setia gitu ya, selalu hadir pastinya untuk menemani semua. Nah, di pagi hari ini sudah ada yang menyapa kita, luar biasa ya. Pagi-pagi sudah bangun, terus dengar respon radio dan menyapa kita di respon radio tentunya. Ada siapa nih?
1: Ada Uda Sultan Letterway.
0: Oke, kita sapa Uda Sultan. Hai Uda.
2: Halo Uda. Hai, kembali.
1: Aduh. Gimana Uda kabarnya pagi hari ini?
2: Kabarnya kabar baik, apalagi sudah mendengar biduan-biduan cantik.
1: Waduh,
2: ini.
1: Waduh, biduan.
0: Gimana Uda? Kabarnya?
2: Apanya?
0: Kabarnya Uda gimana?
2: Iya, kabarnya baik sekali, sehat walafiat luar biasa. Marilah kita seribu mereka.
1: Waduh. Gimana keadaan di Maninjau Uda? Apakah sudah mulai membaik karena hujan telah turun di sekitaran Padang dan Padang Pariaman udah mulai turun dan sekarang udah mulai cerah nih Uda.
2: Iya, kayaknya sudah cerah juga ini, sudah hangat rasanya, matahari sudah terang benderang sudah tampak nih. Cila. Ini sama ini Cila ya?
0: Iya, Cijel sama Cila.
2: Sama Cijel ya?
1: Iya, betul deh.
2: Nah, sudah kelihatan di mata tapi terdengar di telinga gitu ya.
0: Aduh. Iya, kita berharap
2: semakin membaik
0: sana.
2: Nah, kalau kalau kita melihat itu kelihatan Cijel dan Cila, kalau kita menghidupkan radio tidak kelihatan, cuma terdengar.
1: Iya, betul. Gimana Uda, sudah ngopi di pagi hari ini untuk menambah semangatnya Uda?
2: Sudah sekali kopinya sudah. Ini
1: gorengannya udah.
2: Gorengannya sudah dilahap juga, apalagi mendengar ketawa ketiwi biduan-biduan dua ini.
0: Betul.
2: Makin enak makannya. Tambah lagi.
1: Iya, Uda. Oke. Uda, ada yang mau ini enggak mau request lagu enggak di pagi hari ini
2: sebenarnya
1: untuk
2: mau sih.
1: Kenapa tuh? Kenapa sebenarnya
2: mau
1: tuh?
2: Mau sekali karena sebenarnya mau itu karena mau didengarin ditemani sama lagu.
1: Aduh,
2: kiri bagaimana?
1: Apa tuh udah?
2: Enak sekali makan gorengnya.
1: Apa
0: tuh udah lagunya?
2: Gitu.
0: Contohnya.
2: Oh, alah. Ya, contohnya.
0: Tapi kita mau tebak-tebakan lagu udah.
2: Bukan. Ini kalau tebak-tebakan lagu nanti ada hadiahnya.
0: Itulah.
2: Siap enggak
0: Cila
2: sama Jejer mengirimin hadiah kalau udah menang?
1: Kalau kami minta hadiah gimana udah?
2: Gitu.
0: Kayaknya kebalik
2: ya,
0: deh.
1: Kebalik ya.
2: Iya gitu. ya terbalik ya.
0: Iya, maksudnya kebalik. Harusnya respon radio nanti mungkin suatu saat bisa adain ini ya.
1: Iya, iya. Amin.
2: Kalau Ocila sama Jejel mau minta hadiah, silahkan datang ke rumah Uda. Kita kasih hadiah spesial.
1: Spesial. Oke, udah.
0: Ada lagunya sudah?
1: Ini apa? Jadi apa?
0: Jadi
1: udah
0: lagunya
1: apa udah nih?
2: Ini hadiahnya lagi.
1: Gak apa-apa, lagunya emang hadiah.
2: Coba dicarikan apa tuh, dari cewek.
0: Dari
2: tahun berapa ya?
0: Tahun 2024 lah. Yang populer lah. Udah 2000.
2: Iya, yang populernya.
0: Di atas 2006.
2: Iya, yang di atas 2006 sampai
0: 2026.
2: Iya. Penyanyinya tapi yang udah pilih 2004 aja lah.
0: Oke, 2004.
1: Oke, apa
0: penyanyinya
1: itu
0: udah? Siapa udah?
2: Ada nggak tuh? Cobalah disebutkan beberapa penyanyinya di sana.
0: Oke, coba ya. Kalau 2004 ada lagunya Glenn Fredly, ada lagunya Kotak, ada lagunya Nyoman Paul juga udah. Tapi memang yang lagi populer sekarang udah. Ada Roni Parulian.
2: Ya udah tadi yang ceweknya gitu.
0: Ceweknya. Mahalini.
2: Ya.
0: Jiva.
2: Mahalini apa yang ada itu?
0: Mahalini. Coba Mahalini ya.
1: Bentar ya, udah.
2: Ya Mahalini aja. Kepala kepala biduan berdua ini. Ya,
1: biduan. Banyak nih udah.
0: Banyak udah.
2: Telepon udah.
0: Coba disebutin beberapa.
1: Iya, ada untuk yang untuk yang bersamanya, ingat-ingat lagi Batas Rindu, Rinduku Rindu.
2: Rinduku rindu aja lah.
0: Okay, rinduku rindu.
2: Kena rinduku rindu, kena aku menelepon radio respon ini.
1: Wow.
2: Untuk biduan-biduan yang cantik ini.
1: Siap, udah siap-siap.
0: Thank you, ya. Udah.
2: Nanti kalau terlalu meribet kita milih, nanti biduan-biduan ini melihat, nah ini udah setelah ini, gak usah diangkat, dia banyak apa.
1: Enggak dong, udah. Boleh, boleh.
0: Aman-aman, udah. Aman-aman, boleh, boleh.
2: Iya, okay. Cuman kita akan sambil bercanda gitu.
0: Iya, udah. Ada salam-salam, udah?
1: Iya,
0: salam-salam.
2: Iya, salam-salamnya pertama ada teman sekali. Selamat pagi buat biduan yang berdua ini, Jejel sama Cila ya.
1: Iya, selamat pagi, udah.
0: Terima kasih, udah.
2: Ya, Jejel ya.
0: Iya, Jejil, udah.
2: Nah, Jecil ya, Jecil. Jecil dan Cila ya. Mantap juga ya.
0: Lalu?
2: Dan juga buat kru Radio Respon diwakili sama biduan-biduan yang berdua ini.
0: Iya.
2: Semoga tabah menemani kami dan melayani kami dalam di udara ya.
0: Amin, udah.
2: Dan juga gak lupa juga tuh buat semua responder semuanya tanpa terkecuali. Yang gak disebutin satu persatu ya. Maupun melalui tik. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Jati, maupun frekuensi 93,0 FM gitu ya.
1: Mantap udah.
0: Udah. Luar biasa dihafal loh.
1: Hafal.
2: Iya, harus dong, namanya kita ini pendengar
0: setia,
2: yang yang baik ini. Iya, setia, setiap tikungan ada
1: Jangan dong.
2: Jangan sampai okay, terjadi udah. Ya, jangan sampai enggak terjadi.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, udah.
0: Terima kasih sudah menyapa.
2: Iya, terima kasih kembali. Iya, terima kasih kembali ya, Jejel dan Cilaku.
1: Iya, udah.
2: Kamulah wanita impianku pagi ini.
0: Oke, okay. Selamat pagi. Udah, sampai jumpa ya.
2: Ya, selamat pagi kembali. Sampai jumpa selamat kembali. Selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat, udah. Wow, luar biasa semangat udah Sultan ya di pagi hari ini.
1: Iya, waduh. Kita belum ngomongin nomornya udah ditelepon duluan. Emang karena penggemar setia kah. Jadi udah di-save nomornya.
0: Iya, ya kita berharap yang di Minahasa ya.
1: Iya.
0: Kabarnya semakin membaik.
1: Amin.
0: Masyarakat di sana.
1: Betul.
0: Kita juga bersyukur beberapa hari yang lalu hujan berkat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Di Padang Pariaman.
1: Kota
0: Padang juga
1: iya,
0: di sekitarnya.
1: Betul.
0: Jadi cuaca makin kelihatan cerahnya. Hati kita pun semakin cerah.
1: Asik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tadi kita belum spill nih. Ininya?
0: Oke. Okay. Wow.
1: Waduh.
0: Ada Nenek Yuma ya yang Yuma bergabung di pagi hari ini. Boleh deh kita respon nih. Oke, okay, halo Nenek.
1: Halo Nenek.
3: Halo sayangku.
0: Halo, selamat pagi Nek. Gimana kabarnya?
3: Baik, pagi juga sayangku.
1: Udah sarapan ya Nenek?
3: Hah?
1: Udah sarapan Nenek?
3: Belum mau.
1: Oh mau.
0: OTW, OTW, OTW yang nenek ya. Oke.
3: Okay. Sayangku berdua udah sarapan.
0: Sudah nenek. Kita sudah. Sarapan gorengan.
1: Apa nek?
0: Gimana nek?
3: Ketinggalan lah nenek.
1: Iya, nenek nggak kabar-kabarin kalau mau sarapan. Nanti kita sarapan bareng nanti. Nah,
3: kenapa nggak sabarin sama nenek tadi sama-sama kita?
1: Oke, okay, nenek. Nenek mau request ya. Lagu apa di pagi hari ini, nek?
3: Lagunya boleh nggak lagu baru?
0: Boleh, iya, lagu boleh. Nek. Memang lagu baru. Iya, nek. Kalau pagi-pagi nek.
3: Oh, lagu baru.
0: Iya.
3: Satu atau dua.
0: Satu atau dua ya. Oke.
1: Okay. Oh, belum
0: dari
1: masuk.
0: Mana dari mana ini? Ya,
1: dari apa, siapa penyanyinya nek?
3: Penyanyinya kalau nama bandnya Gema.
0: Kita coba cek dulu. Oh, sepertinya belum. Belum masuk di playlist kita, Nek. Ada lagu yang lain mungkin, Nek?
3: Kalau dari Ipang.
0: Coba di
1: Ipang bukannya ini ya, Nek?
0: Ada. Itu oh, yang populer ya?
1: Ini populer kan, Nek? Bukan ini
0: yang populer.
1: Oh, yang...
0: Oke. Mau lagu apa,
3: ada
0: Nek?
3: Ada satu atau dua?
0: Kalau satu atau dua nggak ada nek. Kalau lagu Ipang? Ipang sepertinya nggak lagu yang populer nek. Di bawah tahun 2006. Lagu kita di pagi di atas tahun 2006.
3: Oh, di atas tahun 2006.
0: Iya,
3: kalau Ipang terlalu sedih ada?
1: Terlalu sedih.
0: Ada. Coba ya.
1: Aduh.
0: Belum.
1: Ya,
0: belum. Tapi ada Ipang belum. Yang sekali lagi yang tahun 2026. Nenek mau yang lagunya Ipang. Sekali lagi judulnya.
1: Iya,
0: sekali lagi. Lagunya sekali lagi dari Ipang.
3: Sekali lagi?
0: Iya, dari Ipang.
3: Terus habis itu enggak ada?
0: Enggak ada, belum masuk di playlist kita, Nek.
3: Oh.
0: Nanti kita akan cek dan masukin ya, Nek ya. Lagu yang tadi di mau request atau ada yang lain?
3: Terserah lah yang dari kalau yang dari Gema tuh ada enggak yang lainnya?
0: Enggak ada nek, dari Gema belum masuk.
1: Iya.
0: Nanti Gema... kita akan cek lagu-lagunya dan kita akan masukin.
3: Oh.
0: Iya.
3: Kalau enggak dari Andra Raspati?
0: Krispati ya, kalau Krispati ada nek. Ada Demi korban Cinta perasaan.
1: Apa?
0: Korban perasaan enggak ada nek. Yang ada Demi Cinta, Pernah Terluka, Cinta Putih.
1: Cinta Putih nek.
3: Ya terserah lah, pilih aja satu.
0: Oke. Kita putarkan Demi Cinta ya nek ya. Dari Krispati.
3: Iya.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih nek. Salam-salamnya.
1: Iya, salam-salam.
0: Mau ditujukan kepada siapa nek?
3: Pertama buat kalian berdua, buat sayangku berdua di sana.
0: Terima kasih nenek.
3: Buat Dila, Cici, Aul, Stefano Ari, Jojo, Bundo Queen, Sultan Literwe tadi, Pak Abdullah, yang di Malaysia. Siapa?
1: Udah Jess, nenek.
3: Udah Jess, Ryan, Da Ardi, sama Kak Uci, Buram Pabrik tuh, jangan lupa.
1: Iya.
0: Oke, Nek.
3: Lama yang masuk, yang mau masuk, yang belum masuk, yang mendengar dapat salam manis dari nenek.
0: Wow, thank you,
1: Nek. Terima kasih, nenek.
0: Terima kasih sudah.
3: Assalamualaikum, sayangku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, luar biasa semangat nenek Yumna ini.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Sampai tembus di respon radio.
1: Betul. Soalnya itu belum sarapan kok kak. Kalau udah sarapan tambah energi lagi ya. Betul.
0: Luar biasa. Kita juga berharap responer semua yang lagi dengerin kita di streaming di www.responradio.com boleh bergabung. Dan juga kita akan siaran langsung ya di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official.
1: Betul.
0: Dan spesial banget hari ini kita mau mengajak responders. Kira-kira apa nih yang mau kita bahas di pagi hari ini?
1: Iya, kira-kira menurut responders nih, berartian waktu atau uang?
0: menurut responers, menurut ya responers. Lebih berharga waktu, betul, atau uang.
1: Iya, kayaknya ini pilihan yang sangat sulit sih kalau kata aku ya. Ini pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi kita harus realistis ya.
0: Di sisi lain, aduh gimana, aduh, ya.
1: Iya ya.
0: Oke, okay, kita dengerin lagu ya,
1: iya, sambil kita dengerkan
0: tunggu
1: lagu
0: responers untuk bergabung menyapa kita di pagi hari ini.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

0: satu lagu dari Chris Patti ya, requestan tadi dari Bunda dari Nenek Yumna. Mm-hmm. telah lumayan menggalau di pagi hari ini, tapi kita tetap harus semangat ya Kak ya.
1: Tapi kamu tahu enggak, lagu ini juga salah satu lagu favorit aku. Sering dengar, bahkan aku punya teman juga untuk nyanyiin lagu ini, sering karaoke lah gitu ya.
0: Kenapa nih Kak? Karena ini?
1: Enggak sih sebenarnya.
0: Oh,
1: kadang ya, kadang kalau kita nyanyi yang lagu galau-galau itu bukan berarti kita lagi galau. Tetapi pada akhirnya kita bakalan galau.
0: Iya betul, baru nyanyi-nyanyi baru meresapi. Kok ya baru, iya ya kok sama ya kayak kehidupan gue ya gitu kan.
1: Gitu, mungkin Resoners juga mengalami hal yang iya, sama kali ya sama Cila gitu.
0: Betul.
1: Suka lagu galau, sebenarnya gak galau. Tapi pada ujungnya ya akhirnya mulai galau, mulai overthinking.
0: Iya.
1: Aduh, gimana ya?
0: Iya ya, kok mirip ya sama perjalanan hidup ya.
1: Tapi enggak apa-apa ya. Intinya kita bisa meluapkan, mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita.
0: Iya, betul banget.
1: Waduh. Luar biasa di live TikTok, responder semua sangat-sangat semangat ya.
0: Iya lagi, betul.
1: Udah menyapa kita, udah kasih komentarnya, tanggapannya. Baru kita ini buka.
0: Iya, baru kita buka.
1: Udah 9K aja.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Oke, ada siapa nih di live TikTok yang bergabung?
0: Ada Bang Pacapua katanya. Tadi katanya, aku lagi menikmati matahari pagi pertama kali hari ini bersinar tanpa terhalang kabut asap.
1: Betul, tapi memang iya ya. Aku kemarin di sekitar Padang Pariaman. Betul. Ya, kemarin aku di sore-sore hari itu tuh agak sejuk gimana gitu ya. Tapi cerah ya. Karena matahari sangat-sangat cerah gitu ya, dan juga terang dan panas ya. Kemarin kalau kamu di Padang ya, mungkin kalau keluar rumah kali ya, tapi kalau keluar rumah mungkin cuman hawanya aja yang yang terasa gitu. Nah, di sore hari itu kan kayak sejuk gitu.
0: Aku naik
1: ke atas tuh. Aku langsung happy. Kenapa? Karena kelihatan langitnya.
0: Iya, betul.
1: Aku langsung foto dari sekian beberapa hari, bahkan sampai minggu-mingguan ya. Berminggu-minggu gitu ya. Aku yang langsung senang, wow, luar biasa gitu ya.
0: Iya, betul. Untuk responnya di dekat studio kita tuh ada Bukit Barisan yang biasanya nampak. Nah, jadi kemarin-kemarin itu tidak nampak.
1: Betul-betul gelap gitu, kayak kabut gitu ya, yang tebal banget kabutnya. Akhirnya kayak menutupi bukitnya. Wow, luar biasa.
0: Iya, betul. Dan sekarang udah cerah ya, udah cerah semua. Jadi kita juga happy juga di pagi hari
1: happy
0: ini.
1: Nah, buat responders yang ada di Padang Pariaman yang lagi beraktivitas, berharap makin semangat ya. Tapi kita tetap menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita ya. Dan harus melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati juga.
0: Iya, betul.
1: Sungguh-sungguh.
0: Walaupun sekarang udah Senin ya Kak.
1: Iya.
0: Kayak kemarin baru tidur deh weekend kemarin udah pagi bangun Senin lagi dan harus melakukan aktivitas lagi.
1: Oke, kita kembali ke topik kita di pagi hari
0: boleh.
1: Topik kita di pagi hari ini kita mau mengajak responders ya, untuk memberikan komentarnya, tanggapannya. Apa sih yang lebih berharga, waktu atau uang?
0: Waduh.
1: Tapi sebelum kita bacain komentar responders.
0: Waduh, kayaknya 1-0 nih. Apa tuh?
1: Kalau Jejel gimana, Jel?
0: Kan bener kan 1-0 kan kita di pagi hari ini.
1: Iya. Kalau dipikir-pikir gimana gitu ya. Lebih berharga waktu atau uang?
0: Berharga waktu atau uang? Kalau aku pribadi waktu Kak, karena ada istilah time is money.
1: Asik.
0: Karena jujur, karena kalau waktu tuh betul, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik Kak, kita gak dapat uang juga. Ya kan, maksudnya kayak misalnya kita kalau kita gak produktif, kalau kita tidak melakukan kegiatan gitu kan, ya akhirnya kita gak dapat apa-apa juga, gak dapat uangnya juga gitu. Bahkan kalau waktu itu bukan hanya uang Kak menurut aku, tapi pengalaman juga, menjadi kita lebih baik juga nantinya gitu. Dari satu kesalahan yang selalu kita ingat dan kita akan hati-hati ke depannya, akhirnya jadi evaluasi dan akhirnya menjadi hal yang kita tuh udah pakar gitu Kak di situ. Nanti lambat laun gitu, walaupun di awal kita tuh kebanyakan kesulitan, banyak salahnya, tapi itu kalau kita soal waktu, kita selalu berproses, selalu berevaluasi evaluasi diri, itu bakal jadi bagus, jadi baik skill kita ke depannya itu sih Kak. Jadi bukan soal uang aja yang kita dapat, tapi pengalaman, teman juga gitu. Itu banyak banget sih hal berharga kayak gitu. Menurut aku gitu ya Kak.
1: Tapi mungkin ya kita juga melihat sisi dimana yang ada di sekitar kita kali gitu ya. Kadang aku juga kayak mikir sesuatu yang berharga apa ya gitu ya. Karena aku kayak sempat sering bahkan ya bertanya-tanya gitu ya. Tapi kalau ini menurut aku gitu ya, tapi kalau tanggapan yang lain gimana? Kondisi, karena kan setiap kita beda kondisinya yang kondisinya pengen ada waktu nih biar bisa sama bapak mama. Biasanya ada tuh, jadi tergantung kondisi. Tapi ada orang yang justru pengen duit gitu, butuh duit. Ini aku butuh duit untuk makan dan segala macam. Beda-beda gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya dari aku pun juga ya, menurut aku tuh lebih berharga mana, waktu atau uang gitu. Tapi aku cukup kaget ketika kamu jawabnya karena waktu itu juga bisa kita manfaatkan atau nggak manfaatkan sehingga ada hasilnya gitu jadi respon kita juga gitu ya. Bagaimana kita menanggapi kesempatan yang ada di hadapan kita, waktu yang ada di hadapan kita, apalagi waktu nggak bisa kita beli.
0: Setuju banget.
1: Gitu, tapi gimana nih kalau responders yang kondisinya dari beda dengan kita, karena kan kita sekarang uang mungkin ada secukupnya jadi cuman butuh waktu. Nah kalau responders yang mungkin ada di sekitar Padang Pariaman gitu, yang lagi dengerin kita, yang mungkin kondisinya beda, apakah ada tanggapan komentar yang berbeda dibanding baik Jajal ataupun Cila gitu, yang butuhnya atau berharganya tuh waktu gitu. Kadang ada orang yang makan pun susah. Lebih mentingin uang nih untuk beli makan gitu, gak waktu gitu ya. Ada beberapa saudara-saudara kita yang di luar sana gitu ya. Mungkin ini makanya kita mau mengajak responders, kira-kira kalau dari responders gimana nih yang lagi dengerin kita.
0: Boleh ini kita tidak akan menyalahkan atau segala macam kita tidak akan ngejudge. Jadi silakan aja berkomentar kalau memang rasanya kayaknya panjang dan agak malu Kak di live TikTok. Boleh langsung ke ini kita, ke WA kita di 08215566803 atau di 08116622930.
1: Dan memang ada beberapa responders yang sudah memberikan komentarnya di live TikTok
0: betul.
1: Di akunnya kita Respon Radio 93.0 official. Nah ada Mochi yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Kalau Mochi bilang waktu Kak, kenapa? Karena waktu mendapatkan uang ya, jadi dapat dua-duanya. Jadi ada waktu ada uang. Nah ini yang ini apa yang seperti kamu sampaikan, memanfaatkan mempergunakan kesempatan waktu yang ada gitu. Bekerja, gak malas-malas misalnya ya gitu ya. Oke, thank you Bang Mochi. Tapi memang dari Bang Mochi yang sering main-main ke respon ini kelihatan kok pekerja kerasnya.
0: Iya, soalnya emang agak berpindah-pindah gitu ya tempat kerjanya Kak.
1: Jadi sering ke luar kota juga gitu, luar biasa. Semangat ya Bang Mochi, thank you sudah menyapa kita, ada Sweetie. Kita sudah di pagi hari.
0: Iya, kayaknya masih terjebak di minggu malam ini.
1: Mungkin lagi di luar negeri.
0: Betul.
1: Kalau di luar negeri memang masih malam.
0: Betul.
1: Oke, ada Silo juga yang menyapa kita dan memberikan komentarnya. Kalau aku berharga waktu, karena waktu adalah uang ya. Kalau telat aja itu bisa berkurang uangnya. Nah betul, dipotong ya. Ini di perusahaan misalnya kalau kita kerja kan, kalau kita sering telat izin gitu ya, nggak masuk ya, itu dipotong.
0: Betul, setuju
1: ada
0: banget,
1: ada aturannya memang.
0: Setuju.
1: Betul, jadi memang bagi Bang Silo lebih berharga waktu. Jadi waktu memang sangat-sangat berharga dan perlu untuk kita gunakan sebaik-baiknya ya.
0: Iya betul
1: dan
0: banget.
1: Masih banyak lagi ternyata ya yang sudah bergabung dan perlu kita bacain ya komentarnya, tanggapannya. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita mau dengerin lagu. Tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Wow, moments dari One Direction. Waduh. Mengantar kita di segmen terakhir di jam pertama tentunya ya.
1: Betul.
0: Di program Ruang Pagi dengan lagu ini mengingat kita di topik kita pagi hari ini.
1: Iya, betul. Kalau udah ngomongin momen, biasa ngomongin waktu ya,
0: betul,
1: Kak.
0: Waktu dan juga mungkin genangan enggak ya?
1: Kenangan enggak ya? Kalau genangan kalau kemarin hujan enggak banjir.
0: Iya, iya. Oh iya, banyak banget genangan ya di sekitar Padang Pariaman.
1: Betul.
0: Karena memang waktu kemarin hujan itu cukup panjang.
1: Iya.
0: Tapi bersyukurnya kita nggak ada, biasanya ada di beberapa daerah banjir.
1: Banjir, ya. Betul.
0: Tapi bersyukurnya aman.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, luar biasa, memang hujan berkat kemarin ya.
1: Iya, karena memang mungkin memang hujan yang untuk menghilangkan kabut ya. Jadi emang frekuensi hujannya tuh nggak deras sekali, jadi kita masih bisa beraktivitas, cuman memang harus pakai jas hujan.
0: Iya, kemarin memang bawaannya ini ya, tidur ya.
1: Betul, setuju.
0: Suasananya gitu,
1: betul,
0: ya,
1: betul,
0: karena
1: betul.
0: Gimana gitu, rintihannya gitu terasa di hati, asik.
1: Di hati, di kemarin tuh waktu,
0: di telinga.
1: Waktu aku siaran gak, itu tiba-tiba tuh galau semua, Kak. Gara-gara hujan turun, terus suasananya enak gitu untuk menggalau, Kak, katanya.
0: Nah, responnya gimana nih kemarin waktu hujan cukup panjang ya.
1: Iya.
0: Tapi kita bersyukur tidak ada banjir ya.
1: Betul.
0: Biasanya kalau hujan yang sudah cukup panjang itu ada beberapa daerah tempat yang kebanjiran.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke, tapi kembali lagi kita di pagi hari ini pengen banget untuk mendengar komentar, tanggapan responers
1: udah banyak
0: yang sudah bergabung di pagi hari ini. Udah banyak banget. Ada siapa aja, Jill?
1: Ada Bang Rex. Bang Rex juga udah bergabung. Selamat pagi, Bang Rex. Emang udah morning person ya, Bang Rex ini. Apa ya katanya tuh waktu itu lebih berharga. Kalau ada waktu pasti kita bisa menikmati uang. Uang didapat lewat kerja.
0: Okay.
1: Terus katanya lagi, Kak, sedangkan waktu kalau udah berlalu gak bisa diputar kembali. Ada uang pun kita tidak bisa membeli waktu. Waduh.
0: Betul.
1: Betul banget.
0: Ada Kakak Cinta juga di pagi hari ini. Katanya antara waktu dan uang susah dipisahkan.
1: Betul.
0: Karena ayo pilih yang mana.
1: Aduh, ini kayak lagu nih.
0: Waktu atau uang. Tapi emang iya ya, misahin waktu sama uang itu susah gitu ya.
1: Mungkin kalau terpisah juga mungkin sama tisu kali ya, yang tipis banget.
0: Mungkin bersamaan gak kan?
1: Iya, betul, betul.
0: Harus sejalan.
1: Harus sejalan.
0: Harus balance gitu ya. Wah, thank you Kak Cinta udah bergabung di pagi hari ini. Ada siapa lagi nih yang sudah menyapa kita? Ada Pak Capua katanya, waktu lebih berharga karena tidak bisa diulang. Uang masih bisa dicari di lain waktu yang belum didapat hari ini, katanya. Wow, jadi Bang Pacapuah lebih berharga bagi dia tuh waktu.
1: Iya,
0: jadi betul. Bisa digunakan, dinikmati waktu itu baik sama keluarga mungkin ya, baik sama diri sendiri.

0: atau orang-orang yang ada di sekitar mengembangkan skill ya kan, atau melakukan hobi.
1: Betul.
0: Itu kan banyak ya bagaimana kita menikmati waktu itu.
1: Betul banget Kak. Ada juga dari Bang Silo Kak, katanya Kak, kalau aku berharga waktu karena waktu adalah uang, karena kalau telat aja bisa berkurang uangnya. Tadi ya.
0: Iya. Ada si Matupang juga di pagi hari ini.
1: Waduh.
0: Waktu dan uang sama-sama penting. Kita harus ada waktu untuk mencari uang. Uang juga bisa membeli waktu.
1: Waduh.
0: Kata Mas Matupang. Oke,
1: thank you.
0: Mas Matupang.
1: Kak, selain dari live TikTok kita Kak, ada yang
0: ada
1: menyapa,
0: menyapa di WhatsApp kita.
1: Betul.
0: Ya. Oke, ada siapa nih di WhatsApp kita di pagi
1: dari
0: hari
1: Bang
0: ini?
1: Bang Daun Jatuh.
0: Wow, Daun Jatuh.
1: Iya, Bang Daun Jatuh atau Daun Coklat tuh Kak? Soalnya yang jatuh warna coklat Kak.
0: Iya lagi. Oke, kalau Bang Daun Jatuh aja ya.
1: Oke.
0: Bilang waktu kecil dulu kita punya banyak. Waktu gak punya uang, sudah dewasa ada sedikit uang, gak punya banyak waktu.
1: Waduh,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Intinya punya nominal berapapun kita tidak akan pernah bisa membeli waktu. Wow, mau dengerin lagunya Roni nih. Tak ada yang sepertimu.
1: Iya, siap-siap sudah masuk ya Bang Daun Jatuh ya.
0: Terima kasih sudah memberikan komentarnya, tanggapannya Bang Daun Jatuh.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Tapi memang kalau diingat-ingat, nah gimana nih responders kita? Flashback gitu ya, di masa kecil gitu. Kalau di masa kecil memang kita gak punya duit.
1: Betul, kita gak punya, kita gak, bahkan gak kepikiran gak sih Kak untuk tuh yang kepikiran kayak sama kita tuh uang tuh hanya untuk jajan. Ya jadi kita tuh gak kepikiran untuk kayak, iya sih kita udah tahu konsep dimana uang tuh bisa beli, membeli hal gitu.
0: Betul.
1: Tapi tuh hal sederhana, jadi gak pernah terpikirkan sampai kayak uang tuh bisa beli rumah, kan gak pernah kan anak kecil kayak gitu kan Kak.
0: Paling minimal dapat uang jajan itu udah happy banget.
1: Udah bahagia
0: banget. Iya gitu. Tapi untuk kita mencari uang di usia segitu tuh belum kepikiran, kitanya fokus main-main.
1: Betul.
0: Tapi zaman sekarang itu kalau kita lihat di sosial media, tapi gak tahu ya bagi responders gimana nih, boleh dikomentari, boleh ditanggapi gitu ya. Zaman sekarang anak-anak yang seusia kayak yang SD gitu ya, itu udah pada udah punya mobil, udah punya properti, udah punya uang banyak miliaran. Itu kalau kamu lihat di FYP, di TikTok, ya di sosial media lainnya, itu ada. Bahkan dia ngasih tips gimana dia cari duit di usianya itu. Insecure enggak kita?
1: Insecure banget kita. Aduh.
0: Minder enggak kita lihatnya.
1: Ayo selayaknya usianya aja yuk.
0: Nah itu, dan dia ngasih tahu karena bagi dia waktu ini berharga. Dia mending mengorbankan waktu kecilnya dibanding waktu mudanya dia akan kesulitan atau menyesal. Gitu.
1: Udah ada konsep seperti itu
0: ketanam ke dirinya. Mungkin didikan dari keluarga kali ya.
1: Sebenarnya baik sih, cuman kalau too much ya kasihan juga anaknya mungkin kali ya.
0: Iya pasti
1: kayak nanti dia
0: effortnya
1: tuh
0: luar biasa.
1: Iya betul.
0: Iya salah satu yang dia korbankan adalah masa kecilnya.
1: Iya betul.
0: Jadi masa dia nggak melewati masa kecil sewajarnya untuk
1: betul,
0: anak-anak
1: betul.
0: Gitu.
1: Aduh.
0: Nah kalau responders gimana? Memang ini di sosial media yang pernah aku ini too much nggak?
1: Too much nggak kira-kira?
0: Oke nggak sih gitu ya. Dan sambilan juga menanggapi yang lebih berharga bagi responders waktu atau uang.
1: Betul.
0: Kita tungguin dan di saat ini karena kita sudah di menit 56 ya, sudah di akhir-akhir segmen di jam pertama di program Ruang Pagi. Jadi kita mau beralih ke jam kedua ya, jam terakhir kita. Jadi responders jangan khawatir. Aduh, nanti mereka ini nih.
1: Iya. Enggak.
0: Nanti Cila sama Jejel selesai nih pergi nih.
1: Masih ada jam kedua.
0: Masih ada 10 jam lagi.
1: Waduh, jam lagi.
0: Wow, kita dengerin lagu ada
1: Our Time.
0: Oke.
1: Dari Lily Allen, requestan dari Bang Pak Cepuah.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Yes, Mending Komen Lo FM, Respo Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bersama Jajel dan Cila di pagi hari ini di program Ruang Pagi.
1: Dan kita akan terus setia menemani responers hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Waduh, masih lama, tenang aja. Masih ada 1 jam lagi.
1: Iya, luar biasa. Di live TikTok juga pada rame semua. Betul. Ya. Udah ada yang bergabung 12K di pagi hari ini. Tadi sempat 17K ya.
0: 17K.
1: Dan di atas 20-an juga kita. Berharap responders tetap setia, stay ya di live TikTok kita. Dan jangan lupa tap-tap
0: raya, jangan lupa ya.
1: Oke, gimana? Jadi kalau ngomongin tentang waktu sama uang gitu, apa sih yang lebih berharga bagi kamu gitu? Ada yang responders kita bilang waktu, ya waktu. Kan waktu nggak bisa dibeli, Cila.
0: Betul.
1: Kalau ada waktu, kamu bisa menggunakan waktu itu untuk bekerja keras mencari uang gitu ya, sehingga kamu mendapatkan uang, jadi dapat dua-duanya.
0: Tapi pertanyaannya Kak, kalau kita bekerja keras terus Kak, apakah kita akan dapat waktu untuk pekerjaan kan? Tapi kita ada waktu nggak untuk orang sekeliling kita? Nah, banyak pertanyaan terjadi di situ.
1: Kamu pernah nggak sih kayak berpikir apa? Atau bahkan pernah mengalami ketika kamu fokus di satu misalnya karir gitu, ya pasti kamu akan sulit untuk memanage gitu ya waktu kamu dengan keluarga.
0: Betul.
1: Pasti kita korbankan gitu.
0: Betul.
1: Ya nggak sih, kamu pernah memikirkan itu dan menyadari ya selama ini ternyata gue ada di posisi ini.
0: Betul. Pernah sih Kak, pernah karena kan kebetulan kan kita juga anak rantau ya Kak, pasti Kakak juga merasakan juga. Aku kan anak rantau, jadi dulu aku tuh apa ya namanya,
1: gimana?
0: Awalnya tuh dibilang, kamu beneran mau kuliah di luar dari itu. Aku diyakinin gitu ke aku dulu songkak. Aku bilang kayak, aku bisa kok, aku bisa ngepel, aku bisa nyuci, aku bisa masak. Sekarang barulah berasa.
1: Tapi
0: gitu.
1: Memang anak-anak kalau ditanya gitu, kayak maksudnya orang tua ragu-ragu gitu ya. Kayak gak yakin sama anaknya, justru makin melunjak gitu.
0: Iya betul.
1: Kayak pembuktiannya tuh luar dalam.
0: Sekarang baru kerasa kayak, baru kerasa. Biasanya kalau bisa awalnya kan awal Jajel masuk Kak, itu kan hampir 2 tahun gak pulang Kak. Akhirnya kita pulang lagi, baru berasa kayak, iya ya kalau di kos gak pernah ada tuh makanan selalu tersedia gitu loh Kak. Baru berasa gitu kayak, kayak dibilang nyesel gak nyesel juga. Maksudnya kayak dibilang nyesel kayak aku dapat banyak juga gitu loh Kak di Padang ini. Aku banyak mendapatkan ilmu, banyak teman juga yang ini sama aku, yang care sama aku, yang selalu ada juga gitu. Terus juga dapat pengalaman yang dulu tuh aku tuh aku nggak nyangka aku dapat pelajaran itu di sini gitu. Bahkan aku sampai titik ini juga ya karena aku belajar, aku berpengalaman juga di kuliah aku gitu. Yang kalau misalnya dulu aku nggak ngambil di sini, aku nggak tahu deh bakal gimana gitu loh Kak. Jadi itu ya ada ini ya plus minusnya ya sebenarnya kalau bisa kayak gitu. Cuman betul, emang akhirnya dikorbankan apa? Waktu dengan keluarga. Yang biasanya kita tuh pulang bisa ketemu sama keluarga, ini tuh pulang melihat kosan berantakan. jadi aku kayak makanya kenapa aku lebih milih waktu sih Kak, kayak gitu.
1: Karena memang mengingat yang sudah kamu lewati
0: betul.
1: Banyak waktu yang kamu tidak berikan untuk keluarga dan orang tua.
0: Betul.
1: Wow, sama kita.
0: Kayak sih, makanya aku bilang kayak kita sama deh Kak. Radio Keluarga.

0: Iya, Sumpah Mati dari Celine Grace dan Andi Rianto telah mengantarkan kita di menit 27 ya Rasmoners. Di sini masih bersama Jajal dan Cila di program Ruang Pagi yang masih menemani Rasmoners di pagi hari ini.
1: Hai, menyala Jel.
0: Menyala.

0: menyeleceh.
1: Luar biasa, gimana?
0: Iya, tadi kita jadi karena udah bahas-bahas keluarga ya kak, jadi cukup intens ya di live TikTok, jadi agak deep gitu tadi kita pembahasan di live TikTok
1: memang
0: tuh tadi.
1: Memang di live TikTok pada rame gitu komen-komen, balas-balas, apalagi tentang waktu dan juga uang.
0: Betul.
1: Just give me my money. Gitu, ada tuh.
0: Betul.
1: Viral juga di sosial media dan bahkan anak-anak muda enggak mau ketinggalan untuk tren itu. Nah, jadi responders ngobrol-ngobrol tentang waktu dan uang kayak di awal pun juga banyak dari responders yang bilang bahwa kayaknya lebih penting waktu deh.
0: Waduh.
1: Kayaknya lebih penting duit deh.
0: Iya.
1: Ada yang bilang duit bisa dibeli waktunya. Ada kan, juga.
0: Karena mungkin dia berpikirnya kayak gini ya kak, kalau misalnya kita udah punya uang, kita bisa kemana aja.
1: Betul, healing.
0: Iya, healing.
1: Feeling good.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Kita udah feeling good banget nih.
1: Betul. Kalau kita udah ada duit, kita bisa kemana aja, Bu. Bisa betul. Gitu ya. Dan akhirnya kita bisa bawa orang tua kita, keluarga kita jalan-jalan. Healing luar negeri,
0: amin.
1: Makanya kenapa dia lebih memilih duit kak gitu ya, karena duit ini bisa dibeli, ini bisa dibeli
0: dengan uang. Betul.
1: ini
0: emang pemikirannya emang logis ya kak.
1: Logis. Ya di sisi lainnya benar yang Jejel bilang kan, kalau kita punya duit kita bisa healing.
0: Betul.
1: Kita bisa kemana-mana ya kan. Banyak. Sama keluarga. Jadi kan menciptakan kedekatan, keakraban, keharmonisan di dalam keluarga.
0: Itu pun sesuatu
1: hal yang baik, ya kan? Yang positif.
0: Dan akhirnya waktu pun akhirnya masuk juga kak, gara-gara
1: di sana, gara-gara duit ada.
0: Karena banyak sih yang bilang juga selain dia ngambilnya waktu kak, tadi juga ada dari kak Cinta ya kalau salah, kalau kak Ninda gitu tadi bilang. Karena soal uang dan waktu itu susah ya, karena emang beriringan, benar-benar beriringan. Kalau misalnya kita milih, kayaknya emang susah kak. Kalau dibilang waktu, realistisnya kita juga butuh uang. Kalau misalnya kita ada waktu nih, kita ada waktu, tapi kita nggak ada uang, susah juga kak sebenarnya kayak gitu kan. Kita tidak bisa memberi bisa sih mungkin hal-hal sederhana, tapi kita kan pasti mau ngasih lebih juga kepada orang yang tersayang juga kan kak. Jadi itu butuh apa? Itu butuh uang. Itu butuh uang.
1: Iya loh, kita pun nongki ya.
0: Iya.
1: Nongkrong kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang di sekitar Padang Pariaman yang pada suka kak nongki-nongki kita ke Kota Padang nih gitu ya. Apalagi kalau lagi free ya, gak ada kuliah atau apa segala macam atau kerjaan ya. Lagi libur, ayo kita nongki nih gitu ya. Kan ada duit kan. Jadi akhirnya waktu yang ada ini yang sama teman-teman ini kita bisa ciptakan gitu ya. Untuk ngobrol, untuk sharing satu sama lain gitu. Wah luar biasa, itu tadi pacapua ya. Siapa tadi yang ngomong, waktu bisa dibeli kak.
0: Iya. Waktu bisa dibeli, betul, waduh, mantap banget. Berarti emang itu pemikiran, ada juga pemikiran kayak gitu, ada juga mungkin yang pemikirannya ya gitu, waktu, time is money ya, aduh,
1: jadi
0: pusing.
1: Jadi bolak-balik.
0: Iya, bolak-balik kita.
1: Nah ada juga di live TikTok, ada Mas Simatupang juga berkata bahwa, oke, bentar ya. Nih, beli waktu orang lain juga pakai duit. Iya. Ya, orang kalau dengar duit siapa sih yang nolak?
0: Oh, iya sih. Betul.
1: Oke, betul.
0: Setuju.
1: Masuk.
0: Mana?
1: Tapi memang sebelum itu, Mas Simatupang juga pernah bilang gitu ya. Giliran kita kereh katanya. Mau mendekat pun rasanya enggak level katanya.
0: Waduh,
1: gak
0: level.
1: Kata makhluk bumi sih gitu. Tapi kalau misalnya kita ada uang tanpa diundang, orang pun pada datang sendiri ngaku-ngaku saudara.
0: Oh iya, pinjem dulu 100.
1: Relate ini di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Ya, di setiap daerah ada nih ya,
0: betul.
1: Beberapa
0: pasti ada.
1: Beberapa dari kita gitu ya yang mengalami, jadi kita kalau enggak ada duit pasti pada kabur gitu. Tapi memang sempat ada viral
0: ya.
1: Ada di beberapa sekolah ataupun kuliah gitu ya. Kita enggak mau teman kalau dia enggak ada duit.
0: Waduh, iya lagi.
1: Iya. Iya enggak sih? Aku sempat melihat dan ya bersyukurnya nggak mengalami. Maksudnya aku nggak memperlakukan begitu. Maksudnya aku nggak bilang kamu ada duit, gue nggak mau berteman sama kamu gitu. Tapi melihat, menyaksikan. Jadi di kampus juga ada, lebih, di sekitar, di pertemanan, di tempat kita kerja, circle. Tuh ada. Enggak, malah selagi kita terus gini gitu ya, kayak susah gitu. Padahal memang kondisinya begitu dan dia udah menyampaikan enggak bisa gitu ya. Tapi kan dia tetap mau berteman gitu.
0: Iya, nah itulah kita harus pintar-pintar juga mencari teman ya Rasmanas, karena ya ada yang kayak gitu, ada yang dia tuh kalau misalnya kita tidak ada uang, kita ada uang kita ditemenin. Kalau gak ada uang kita dijauhin. Aduh, jangan sampai deh. Apalagi mungkin lebih bagusnya kalau di sekolah itu lebih sederhana ya kak. Maksudnya lebih kayak ya udah gitu. Jangan kayak menunjukkan kita tuh punya satu hal kalau menurut aku ya. Karena kalau misalnya kita menunjukkan punya satu hal, kita akan susah memilih siapa yang tulus, siapa yang siapa yang benar-benar meminta kita tuh untuk mendekati kita tuh karena untuk meminta ada something-nya gitu. Ya gak sih kak? Jadi kayak uang ini cukup berbahaya banget sebenarnya.
1: Betul. Nah itu tuh kita juga pernah tuh
0: pernah apa nih?
1: Kalau kita gak berhati-hati mengelola uang, itu bisa kemana-mana. Betul. Gitu. Nah itu juga aku sempat alami gitu. Dan berharap responers enggak ya. Gitu. Atau mungkin pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi memang ketika kita menyadari bahwa aduh kita banyak duit tapi kita kayak berfoya-foya gitu ya, kita melakukan sesuatu yang mungkin merusak hidup kita gitu ya, kesehatan kayak vape atau alkohol atau apapun itu gitu ya, itu kan merusak tubuh kita sebenarnya. Aku kan walaupun misalnya waktu SMA kita belum banyak duit tapi kenakalan-kenakalan ini gitu ya, kayak ada 1.000, ada 2.000 kita beli rokok gitu. Jadi itu kan tidak bukan sesuatu hal yang benar, yang baik, apalagi kita masih sekolah gitu. Terus kita pakai duit yang kita terima dari orang tua beli rokok.
0: Aduh, nah, itu yang salah tuh.
1: Udah bohongin bapak mama.
0: Betul.
1: Aku ya, aku udah bohongin bapak mama. Itu masa lalu ya, Jel. Ini lagi curhat.
0: Waduh, curhat.
1: Udah bohongin bapak mama, udah berfoya-foya, terus di sekolah juga gitu, merusak diri, kesehatan gitu kan. Tapi bersyukurnya tidak kecanduan.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: bersyukurnya enggak kecanduan, jadi bisa di berhenti, apa namanya, berhenti gitu.
0: Bagus. Karena miris sebenarnya kak untuk melihat anak-anak SMA ya, bahkan bahkan bukan SMA lagi kak, Jaja udah pernah ngeliat kasus di SMP bahkan udah mulai SD
1: karena
0: juga
1: aku dapat, aku bukan karena aku alamin dampaknya sesak nafas. Sesak nafas kan, jadi pas pertama aku ngerokok sesak nafas itu memang kalau udah sesak nafas susah kan?
0: Susah.
1: Ngapa-ngapain gitu. Nah, masalahnya nakalnya ini enggak berhenti di situ. Di situ aja. Masih. Lanjut gitu. Tapi ada satu momen akhirnya aku sadar bahwa ini enggak benar gitu.
0: Itu kakak berhenti waktu kapan? Maksudnya
1: SMA
0: waktu,
1: juga.
0: Waktu set, wah, cukup lama.
1: SMA
0: ya?
1: Juga.
0: Oh, SMA juga ya.
1: Waktu aku mulai itu di kelas 2 SMA. Aku berhenti kelas 3 SMA.
0: Oh, udah hampir.
1: Karena pergaulanku juga, lingkunganku juga, teman-temanku. Cewek loh. Apalagi kalau cowok. Cewek aja gitu. Nah, ini ya di kampung gitu.
0: Di kampung.
1: Nah, jadi buat responders kita belajar. Betul. Gitu ya. Kita belajar bahwa ternyata ya uang ini bisa menghalalkan semua.
0: Betul.
1: Semua cara. Semua ini aku alami banget gitu Kalau kita udah merasa, aduh ada banyak duit nih, boleh nih coba-coba. Nanti jangan coba-coba, karena aku awalnya coba-coba.
0: Awalnya coba-coba.
1: Apalagi kalau ditantang sama ini, sama teman kita. Ah kamu nih kurang ini nih, ada bahasanya kurang pergaulan gitu lah, kurang pergaulan. Nih gitu ya. Jadi kalau dibilang gitu tuh kayak lu nantangin gua.
0: Iya, betul-betul. Karena emosi waktu SMA tuh emang lagi menggebu-gebu banget ya, kalau egoisnya tuh lagi tinggi banget gitu loh. Jadi kayak digituin ya ketantang gitu iya. Akhirnya jadinya. Mm-hmm.
1: Ya, jadi kan? Aduh dampaknya terasa nih. Sesak nafas banget.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Terus ya kesehatanku ya akhirnya keganggu kan. Keganggu. Gitu. Hmm. Terus ya menghabiskan duit bapak mama gitu. Iya. Mereka udah mati-matian cari duit.
0: Betul.
1: Gitu. Terus ku pakai berfoya-foya kesenangan sesaat gitu.
0: Betul banget
1: itu. Itu aduh pokoknya penyesalan yang pernah aku ini, yang pernah aku lakukan, ya walaupun memang sampai saat ini sudah menerima dan berdamai. Gitu. Belajar dari
0: betul,
1: situ.
0: Betul, betul. Asal kita belajar dari kesalahan dan kita mengevaluasi diri kita, itu udah oke banget kak, udah sampai situ gitu. Walaupun ya karena kalau kita udah tahu itu salah, udah udah stop gitu. Kita udah sadar, udah stop banget di situ. Gak usah kita tetap lagi kalau misalnya udah berjangkit ke orang tua, maksudnya kayak udah kepikiran ke orang tua ya, itu udah berat banget kak. Gitu.
1: Oke, okay. Luar biasa di live TikTok katanya. Gak apa-apa hidup singkat tapi banyak duit bisa berdampak baik bagi orang lain. Nah, ini akun berdua nih.
0: Akun berdua ya. Oke. Okay,
1: sekarang sih lebih berharga duit. Buat apa hidup lama-lama kalau jadi beban bagi orang lain? Katanya. Oke. Thank you. Akun berdua nih baru join ya di pagi hari ini.
0: Iya.
1: Makasih udah menyapa kita juga. Wow. Buat Responers yang belum bergabung ya, boleh banget untuk bergabung ya di live TikTok kita di akunnya Respon Radio 93,0 official atau melalui WhatsApp kita di mana?
0: Di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930.
1: Oke, kita akan kembali setelah kita mendengarkan lagu dari Lila yang berjudul Magic.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jezil dan Cila di pagi hari ini di Ruang Pagi.
1: Betul, lagu tadi ya dari Naga Bonar, enggak kan?
0: Naga Bonar, Setia Bonar kan?
1: Setia Bonar.

0: Iya lagi, setuju.
1: Ayo, pernah nggak sih kayak mungkin responders gitu ya ada di titik kayak dilema bingung apa sih yang gue kejar nih?
0: Iya lagi, sebenarnya kadang kadang tuh kayak kita tuh ngejar uang tapi apa ya, maksudnya apa yang dikejar?
1: Tapi capek, itu iya, waktu istirahat gak ada.
0: Betul.
1: Tapi di sisi lain gue pengen istirahat, gue pengen ada waktu gitu loh, menghilang sebentar gitu ya dari permukaan bumi ini. Bahaya dong.
0: Jangan dong. Kalau mungkin dari lingkungan sekitar nggak apa-apa ya kak, karena kita juga butuh spend waktu untuk me-time sendiri, betul, untuk berpikir, untuk menimbang-nimbang apakah keputusan kita itu baik atau tidak, yang kita ambil tuh bagus atau enggak gitu. Karena ya seperti itu kak, karena emang pilihan ini cukup berat ya, karena ada yang bilang kalau kita ada uang kita bisa loh untuk apa ya, meluangkan waktu akhirnya jadinya untuk jalan-jalan atau memberi hadiah-hadiah yang bikin orang-orang itu tuh senang gitu. Tapi satu sisi mungkin orang tuh udah ada yang berkecukupan, tapi orang-orang yang itu nggak ngasih waktu ke orang-orang di lingkungannya atau di sekitarnya.
1: Oke, itu tadi yang lagi dilema ya, dengan aku lebih butuh waktu, lebih berharga waktu atau lebih berharga duit nih. Sekarang gue pengennya sebenarnya waktu sendiri gitu loh, istirahat dan segala macam. Tapi di sisi lain gue butuh duit, gue harus kerja gitu ya, harus gini. Nah tapi di WhatsApp sudah bergabung nih di pagi hari ini ada Bunda Dua Putri yang ngasih juga komentarnya, tanggapannya Nah tentang hal yang tadi ini sama-sama penting di antara waktu dan uang. Harusnya saling sejalan kata Bunda Dua Putri nih, saling terkait. Misalnya kita bekerja untuk memperoleh uang dan juga butuh waktu. Contohnya datang tepat waktu, ya kan? Yang disesuaikan dalam bekerja. Jadi sebisa mungkin keduanya ini sejalan. Maka kita menjalani kegiatan menjadi nyaman. Begitu kata Bunda nih. Wow, mau dengerin lagu dari Taylor Swift ya, yang berjudul Love Story. Wow, thank you Bunda Dua Putri. Jadi ternyata dari Bunda Dua Putri ini harus sejalan, waktu sama uang.
0: Iya,
1: jadi
0: betul,
1: satu paket nih.
0: Harus sejalan.
1: Gak ada ini promonya atau diskon atau buy one get one.
0: Buy
1: gitu,
0: one get one, satu paket. Pokoknya harus satu paket.
1: Oke, thank you Bunda, luar biasa. Memang kalau ngobrolin tentang waktu sama uang ini gak ada habisnya ya.
0: Iya betul.
1: Gitu, apalagi kita yang lagi anak-anak muda nih.
0: Iya.
1: Yang lagi sibuk-sibuknya gitu. Apalagi cita-cita yang pengen kita kejar gitu ya. Karir yang mau kita kejar dan segala macam, atau yang mungkin kita lakukan saat ini gitu ya, susah memanage waktu dan segala macam gitu, dan ada banyak sebenarnya faktor dari luar juga atau dari diri kita yang akhirnya kita sulit untuk menjalankan kedua ini.
0: Iya, setuju banget kalau kayak gitu, karena ya begitu, kalau kita tidak balance juga susah rasanya di situ, karena sometimes waktu butuh uang, uang pun juga butuh ada waktunya.
1: Oke. Kalau punya duit, kita bisa ciptakan waktu.
0: Iya.
1: Nah lo,
0: betul sih.
1: Iya.
0: Emang dari tanggapan kita sendiri juga kak, kalau misalnya kayak gitu ya kak.
1: Tapi memang apapun tanggapan komentar kita, intinya selagi ada waktu, kesempatan. Ini aku belajar soalnya, dari pengalaman.
0: Belajar dari pengalaman.
1: Jadi kalau ada waktu kita sama keluarga, sama orang tua, sama saudara, sama teman, sama pekerjaan yang kita kerjakan, lakukan ya, kita pakai sebaik-baiknya.
0: Betul.
1: Berharga soalnya.
0: Berharga banget.
1: Karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Makanya aku gak mungkin balik lagi ke SMA kan, supaya aku memilih, kayaknya gue gak merokok nih.
0: Iya. Betul. Tapi kalau gak dari situ kita gak jadi belajar.
1: Nah itu dia. Jadi belajar memang, ini apa? Ada pepatah nih.
0: Apa tuh?
1: Guru yang paling terbaik itu ya.
0: Iya.
1: Itu pengalaman.
0: Wih, guru terbaik
1: pengalaman
0: adalah pengalaman.
1: Pengalaman itu guru terbaik.
0: Betul, setuju banget.
1: Guru terbaik. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kita mungkin gagal, ya kan? Kita mungkin salah memilih, gak apa-apa. Kita anggap itu suatu pengalaman, dan kita bisa belajar dari itu, dan kita bisa menjadi lebih baik ke depannya.
0: Nah gitu. Itu mungkin yang dibilang waktu itu juga berharga ya, karena kalau misalnya kita gak di titik itu, kita gak tahu akan mengevaluasi kita di masa depan seperti apa.

0: Karena lambat laun kita akan lebih baik, insya Allah akan lebih baik, lebih tahu mana yang baik, mana yang buruknya gitu ya. Apalagi bukan untuk lingkungan sekitar aja, tapi untuk diri kita sendiri jadinya.
1: Wow, banyak belajar ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya aku pun dari komentar-komentar tanggapan respon itu juga banyak belajar ya.
0: Waduh.
1: Dari apa yang mereka ceritakan, sampaikan gitu. Yeah. Jadi banyak hal baru juga yang akhirnya gak kepikiran jadi kepikiran.
0: Iya, setuju,
1: iya,
0: setuju,
1: ya?
0: Betul-betul.
1: Kok bisa?
0: Inilah.
1: Gitu. Makanya ini adanya program Ruang Pagi ya.
0: Iya.
1: Karena itu, supaya kita bertukar pikiran. Betul. Wah, thank you semuanya responers. Kita sudah di menit 54 ya. Sudah di ujung perjumpaan kita di program Ruang Pagi hari ini.
0: Betul.
1: Kita berharap semuanya sehat. Dan
0: Amin.
1: Biarlah apa yang tadi kita sampaikan, ngobrol-ngobrol juga, sharing, cerita-cerita, bisa menolong kita, membantu kita untuk menyadari saat ini apa yang mau kita kerjakan, yang berharga
0: Betul.
1: Bagi kita apa. Kalau keluarga, oke, kita fokus ke keluarga. Kalau karir, oke, kita fokus ke karir.
0: Iya.
1: Kalau untuk diri sendiri, oke, kita fokus ke diri sendiri.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, sebelum itu kita dengarkan dulu requestan dari Bunda Dua Putri dari Love Story Taylor Swift.

0: Yes, 93,0 FM, suara radio keluarga Anda. Lagu Taylor Swift yang berjudul Love Story telah mengantarkan kita di menit terakhir, di penghujung jam juga. Untuk itu, Rasponos tetap menjaga kesehatan dan juga jangan lupa yang berkendara mungkin masih pakai masker aja ya Kak, biar lebih lebih safety
1: debu,
0: ya Kak.
1: Iya, betul. Polusi. Jadi enggak masalah tetap pakai masker untuk kesehatan kita.
0: Betul banget.
1: Wow, karena kita sudah di ujung perjumpaan kita di program Ruang Pagi. Maka dari itu kita pamit ya, Jejel dan Cila di ruang program pagi di hari ini. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani responder semua.
0: Betul, masih ada juga program-program menarik yang akan menemani hari-harinya responders. Dan juga minta maaf juga atas kesalahan kata maupun perbuatan ataupun lagu-lagu yang tidak bisa kita putarkan di pagi hari ini. Jejel dan Cila pamit, untuk itu tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Sampai jumpa, dadah responders.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, 93.6 FM, Reswa Radio, Radio Keluarga, Keluarga Anda bersama Jajal di pagi hari ini di program Sketsa Keluarga yang akan menemani responder sampai jam 11 nanti. Nah, di sini Jajal akan memberikan suatu tips, yaitu kita akan menjaga boundaries tanpa terlihat egois. Nah, gimana nih? Responders itu pernah gak sih bilang enggak, tapi akhirnya tuh bilangnya jadinya iya, karena takut ada orang lain yang kecewa, atau sebenarnya responder sendiri sedang capek, pengen istirahat, tapi tetap menerima ajakan atau permintaan orang lain karena takut dianggap egois. Nah, mungkin aja ya, kita perlu bukan menjadi orang yang selalu tersedia untuk semua orang, tapi belajar untuk punya boundaries atau batasan yang sehat. Kira-kira apa sih boundaries itu? Boundaries itu adalah batasan yang kita buat untuk menjaga waktu, tenaga, perasaan, ruang pribadi, dan kemampuan kita. Nah, punya boundaries itu bukan berarti kita nggak peduli kepada orang lain. Justru kita sedang belajar mengatakan, aku peduli sama kamu, tapi aku juga perlu memperhatikan diri aku sendiri. Terus juga ada, kadang tuh ada masalah di mana kita tuh bisa dibilang people pleaser. People pleaser di sini adalah ketika kamu tuh nggak bisa bilang enggak kepada orang lain, ketika kamu mengiyakan semua perkataan orang lain, dan kamu tidak bisa bilang tidak, enggak, aku nggak bisa pergi, aku nggak bisa bantu kamu untuk kali ini, aku nggak bisa untuk minjemin kamu uang atau segala macam. Itu banyak banget kita tidak bilang bisa karena berdasarkan dengan kata-kata berdasarkan dengan kata-kata kita teman atau kita saudara atau kita akrab, akhirnya awalnya di hati bilang tidak, akhirnya kita mengeluarkan uang juga untuk meminjamkan, kita mengeluarkan waktu juga, tenaga kita juga untuk memberikan pertolongan itu, padahal kita sebenarnya tidak bisa gitu loh responders. Kira-kira gimana caranya kita boundaries diri kita sendiri? Nah, yang pertama adalah belajar mengatakan tidak dengan sopan. Daripada langsung berkata aku gak mau, kita bisa mengatakan, maaf ya, kali ini aku belum bisa membantu karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Kita tetap tegas, tapi kita tidak bilang, kita bukan egois jadinya. Kayak kita tuh tetap bilang, mungkin sometimes kita bisa membantu, tapi untuk kali ini tidak. Beberapa hari lalu kita telah membantu, tapi untuk saat ini aku tidak bisa karena ada yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Ada yang goals yang harus aku selesaikan hari ini dan aku hari ini tidak bisa bantu kamu. Dan yang kedua, ada jelaskan batasan tanpa harus memberitahu alasan terlalu panjang. Nah, kadang kita tuh ngerasa harus memberikan penjelasan panjang supaya orang lain memahami keputusan kita. Padahal kita bisa mengatakan, aku paham kok, kamu membutuhkan waktu tapi kali ini aku belum bisa. Nah, kita bisa bilang kayak, iya, paham, tapi di saat seperti ini, aku dalam tahapan yang aku tuh gak bisa gitu. Aku lagi gak bisa untuk memahami kamu. Lebih baik aku stop, aku batasi diri aku, tapi nanti kita akan bisa bercerita lagi biar kita bisa memberi alasannya. Untuk itu dengarkan satu musik dulu dari Left the Door Open, Bruno Mars.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 FM Respo Radio, radio keluarga Anda. Iya, tadi salah satu lagu dari Tulus yaitu judulnya Kelana ya. Kelana dari Tulus yang telah membuka lagi di segmen kita kali ini. Nah, tadi Jejel udah ngasih tahu salah satunya adalah jelaskan batasan tanpa harus memberikan alasan terlalu panjang. Kadang kalau kita terlalu memberi alasan terlalu panjang, kita tuh kadang terlihat terkesan untuk mencari alasan yang tidak mau membantu. Tapi kalau misalnya kita memberi alasan dengan cara yang pendek atau tidak terlalu panjang, cuman bilang ya tidak bisa untuk hari ini, sudah cukup dan sudah menjelaskan ya responers ya. Nah, sekarang kita langsung ke poin ketiga di mana ada bedakan antara membantu dan mengorbankan diri di sini. Kadang responers pernah enggak ngerasa kayak sebenarnya niatnya baik sih. Membantu itu kan baik ya, membantu itu baik, niatnya baik, tapi kadang kita tuh tidak merasakan efeknya. Kita happy gak ya ngebantuin orang? Kita hanya menyenangkan orang lain aja? Atau kita, apa ya namanya, kita gak happy, kita malah overthinking, malah kayak ngerasa ada beban, bukan malah senang untuk membantu orang lain. Kayaknya ada gak respons kayak gitu, karena Jajal sendiri pernah merasakannya. Jajal dulu tuh nggak tahu batasan antara membantu atau mengorbankan diri. Satu sisi Jajal selalu berdalil itu membantu, tapi sisi lain, bahkan sisi yang nggak pernah Jajal lihat, nggak pernah Jajal tahu, orang lain tuh tahu gitu. Udah stop, itu lu namanya ngorbanin diri Jel gitu. Dia selalu bilang kayak gitu. Teman-teman sekitar Jajal selalu bilang kayak gitu. Itu namanya lu ngorbanin diri. Lu ngebantu, baik, betul. Tapi lu capek gak? Lu kayak ada gak istirahatnya? Kenapa gak coba abis kuliah istirahat seharian itu, abis itu lu gak usah datang lagi? Itu berlaku waktu Jajal berorganisasi ya. Karena benar-benar gak ada batasan antara Jajal tuh ya membantu dan mengorbankan diri itu. Karena ya denialnya Jajal adalah di sini adalah itu membantu kok gitu. Maksudnya ya di sini gue membantu gitu, udah cukup dengan cara Jajal hadir, dengan cara Jajal ikut memberi saran segala macam. Tapi ternyata orang lain, khususnya teman dekat Jajal tuh melihat itu udah cukup, itu mengorbankan diri namanya. Lo udah capek meluangkan waktu dan ternyata manusia yang udah kita tolong bahkan dia gak tahu malu jadinya jatuhnya. Kita sudah menunggu, sudah meluangkan waktu, sudah mengorbankan diri kita, bahkan menekan ego kita untuk bersabar segala macam. Tapi orang yang dibantu terkadang tidak tahu diri jadinya kalau kayak gitu. Nah, responders, ada nggak kayak gitu? Kalau misal responders yang kayak gitu, mungkin sekarang coba batasi diri. Batasi diri, kamu boleh membantu, tapi bisa kan membantu dengan cara yang lain. Misalkan, gak harus ada kamu di situ, tapi kamu mungkin bisa membantu dalam hal di luarnya. Misal, kamu mungkin tidak bisa menyertai teman kamu, tapi kamu bisa membantunya. Misalkan pesankan dia atau antarkan dia sebentar ke tempat yang mereka tuju. Abis itu, udah kamu hanya sebatas itu mengantarkan, kamu pergi gitu. Sampai situ aja. Terus juga kurang-kurangin untuk, kalau misalnya kamu sudah merasa kamu itu sudah mengabaikan kebutuhan diri kamu sudah mengabaikan makan kamu sudah mengabaikan waktu, bahkan waktu itu yang seharusnya kamu tuh bisa melakukan hal lain yang lebih baik untuk diri kamu sendiri, entah itu mengerjakan tugas, entah itu melakukan aktivitas lain, tapi kamu berdalil membantu itu akhirnya hilang semuanya. Kamu tidak mengerjakan tugas kamu tidak mengerjakan hal lain seperti mencuci baju, yang akhirnya apa? Kamu mengeluarkan uang untuk mencuci baju yang di laundry karena kamu merasa bajuku sudah tidak ada, dan akhirnya kita ke laundry untuk mencuci baju dan mengeluarkan uang di situ. Dan di situ jadi timbul pertanyaan, kira-kira itu membantu atau jadinya mengorbankan diri ya kalau kayak gitu? Ya betul. Kebaikan itu seharusnya tuh tidak harus mengorbankan diri kita sendiri.
kita tuh harus happy, sama-sama happy. Yang dibantu happy, yang ngebantu juga harus happy. Kalau misalnya cuman yang dibantu yang happy, tapi yang membantu tidak happy, rasanya itu kurang adil ya, responas. Jadi kalau misalnya kamu ada ngerasa kayak gini, kayaknya yang people pleaser ngerti deh perasaannya. Tolong dibatasi, tolong tahu batasannya. Membantu boleh, membantu baik, tapi tidak harus mengorbankan diri.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,9 FM Prespo Radio, Radio Keluargaan ya. Masih kembali lagi dengan Jejel di sini dengan program Sketsa Keluarga yang akan menemani responders ya di menit ke-40 ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu Sisa Rasa dari Mahal ini, jadi kita agak menggalau ya responders di udah dari pagi menjelang siang ini. Tapi Jejel akan balik lagi dengan tips selanjutnya. Tadi Jejel sudah menjelaskan kalau misalkan kita tuh harus tahu gimana bagaimana membantu atau mengorbankan diri. Jadi kita emang harus ngerti kalau misalkan kita sudah merasa itu capek untuk melakukannya, banyak waktu yang terbuang, banyak maksudnya terbuangnya bukan dengan cara bermanfaat ya, tapi dengan cara yang terbuang sia-sia. Mending stop dan kasih batasan pada diri kita sendiri, bukan hanya ke orang lain, tapi kita juga harus tegas kepada orang-orang tersebut dan ke kita diri kita sendiri. Nah, tips selanjutnya adalah jangan membuat batasan ketika sedang marah. Terkadang jeleknya people pleaser ini adalah dia itu baru memberi batasan di saat dia itu sudah muak. Sudah muak dengan suatu keadaan, sudah muak kalau misalkan orang-orang ini selalu minta bantuan kepada dia, kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya marah, kesal dan baru sadar di situ. Baru sadar kalau misalkan iya ya, kita enggak kenapa ya? Kenapa gue selalu ngebantuin orang tapi kok ternyata orang tuh jadi seenaknya, jadi nggak pernah menghargai kita, nggak pernah apa namanya? Seakan-akan tuh kehadiran kita tuh hal biasa, hal wajib. Padahal satu kehadiran kita tuh adalah satu hal yang harus dihargai oleh orang-orang karena kita telah meluangkan waktu. Bukan hanya waktu, bahkan tenaga. Bukan hanya tenaga, bahkan uang. Karena apa? Kadang kalau misalnya kita sudah berjalan, berjalan itu kan harus menggunakan transportasi ya. Bukan hanya jalan kaki, tapi kita menggunakan transportasi. Kita sudah mengeluarkan uang juga sih itu. Sudah mengeluarkan bensin, sudah banyak. Pokoknya kalau dipikir-pikir, banyak yang nggak terhitung, akhirnya terbuang sia-sia kalau kita tidak membatasi diri kita. Gitu. Jadi responders yang ada problem seperti ini, jadi jangan ngambil keputusan di saat kita tuh lagi udah muak, sudah kesal. Tahu aturannya, tahu cara mainnya. Misal kita udah kerja seharian, kita tahu di hari itu kita tuh udah capek banget rasanya, udah capek, kita udah nggak bisa meladeni orang. Jangan di saat kamu diminta tolong, boleh nggak minta tolong ini? Tapi kamu iyakan, nanti kamu akhirnya apa? Kerjaanmu jadi sulit, pikiranmu sudah acak-adut, dan terus hati kamu tuh udah ngerasa kayak denial, kayak udah mulai meronta-ronta, udah bilang kayak, kenapa ya? Kenapa sih harus ngelakuin ini? Padahal kalau misalnya udah sampai rumah, enak nih, rebahan, makan, mandi, ketemu keluarga, bisa bercengkrama dengan keluarga, yang akhirnya bikin apa? Mood kita naik, tapi karena kita tidak bisa berkata tidak, akhirnya apa? Akhirnya kita mengiyakan dengan menggerutu, pekerjaan jadi lama selesainya, lama juga jadi pulangnya, banyak hal-hal yang negatif akhirnya yang datang. Dan pun akhirnya kalau kita sudah membantu bukan dapat manfaat, manfaatnya bukan dapat pahala, akhirnya kita akhirnya dapat dosa gara-gara apa? Kita menggerutu. Karena orangnya tuh, orang yang diminta tolong itu gak tahu kalau kita tuh menggerutu dalam hati, ya kan? Nah, jadi cukup kasih bonding di situ, kasih batasan. Kalau memang hari itu capek sekali, tidak usah dibantu. Bilang, kita udah kerja selama hari ini dan hari ini mungkin aku capek banget, belum bisa meladeninmu. Kalau misalnya ada hal satu hal yang lain, itu bisa chat, tapi mungkin aku akan slow respon atau besok akan aku balas atau besok aja kita membahas ini. Karena kalau misalnya sekarang ya akhirnya apa? Keemosi kita juga akhirnya. Dan akhirnya itu menjadi hal yang gak baik juga dilihat dari segi dari profesionalitas kita juga, dari profesionalitas kita, terus dari teman juga melihat kita akhirnya kayak, oh ternyata lu begini ya gitu.
ya gitu jadinya. Seperti itu responnya, gimana responnya? Ada gak nih pengalaman yang kayak gitu? Akhirnya biasanya kayak sama bos ya, kalau sama bos itu rata-rata ngerasa kita tuh gak enak, kita harus melakukan itu karena kita karyawannya. Tapi boleh kok rasanya kita boleh banget rasanya kita bilang, Pak, hari ini saya sudah mengerjakan ini, rasanya saya tidak bisa mengerjakan lagi, saya sudah dalam batas limit kita, gitu. Silakan sampaikan, jangan malu untuk untuk menyampaikannya, untuk memberi batasan juga di situ, karena ya orang nggak tahu kalau misalnya kamu sendiri itu nggak. Orang nggak tahu kalau misalnya kamu sendiri tuh nggak bilang gitu. Kalau kamu bilang, kalau kamu coba negosiasi gitu kepada atasan, itu akan jadi enak juga ke depannya. Seperti itu. Kembali lagi Jajal ingatkan, jangan mengambil di saat kita sudah muak. Akhirnya apa? Pandangan orang lain ke kita juga jadi jelek. Kita pun juga jadi tidak baik gitu. Jadi silakan ambil batasan sejak awal dan secara tenang. Oke. Kayaknya ini cukup relate ya nanti di pekerjaan ya, lebih ke pekerjaan, karena kadang kita tuh ngerasa itu semua tanggung jawab kita, padahal boleh kok rasanya kita memilih yang mana memang tanggung jawab kita, yang mana yang bukan, dan jangan sampai mengorbankan diri kita. Ya kalau misalnya kerja sih masih enak ya, kita masih dapat uang, masih misalkan digaji dengan uang lembur gitu, it's okay. Malah kalau kamu bisa menghandle diri kamu dengan baik, ya udah ambil. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa menghandle, ya udah stop. Apalagi kalau misalkan itu tidak digaji, wah seloyalitas apa kamu di sana gitu. Jadi kurang-kurangin dan jaga diri, dan jangan lupa kamu tuh juga berharga. Oke? Nah, sebelum jajal ke tips yang lain, kayaknya ada yang mau lewat dari Rolling in the Deep, Adele.

Iya, Rolling in the Deep telah mengantarkan kita ke menit 51. Sebelum Jajal menutup perjumpaan kita di sketsa keluarga kali ini, Jajal masih memberikan satu tips lagi. Tips yang sebenarnya kayak agak susah sih untuk dilakukan, tapi kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak melakukannya, ya sama aja bohong gitu kan. Di sini ada satu lagi, ada konsisten. Iya, kita harus konsisten. Karena kalau misalnya kalau kita tidak konsisten, akhirnya apa? Kita tetap sama lagi kan, kembali ke awal. Awalnya karena kita tuh kita tidak mengiyakan. Kita bilang tidak. Kita bilang kayak enggak bisa nih untuk kali ini. Kita enggak enakan akhirnya. Masuk ke hati kita, akhirnya kepikiran, overthinking. Gimana ya dia gitu. Gimana ya nggak apa-apa nggak sih? Atau gimana ya? Sedih nggak ya dia gitu? Nah, kalau berpikir itu terus, kapan kamu mikirin diri kamu sendiri? Jadi kamu harus mikirin diri kamu sendiri juga, tapi dalam batas wajar. Jangan sampai kita melebihi batas wajar, akhirnya apa? Egois juga akhirnya. Dan kita harus konsisten. Konsistennya itu, ya kalau misalnya hari ini tidak bisa bantu, ya sudah, bilang tidak bisa bantu. Mungkin next time itu kita bisa membantu dalam hal lain juga, atau bisa langsung terjun langsung untuk membantunya gitu. Nah, kalau misalkan nanti kita juga harus menghargai boundaries atau pembatasan orang lain. Kalau misalnya hari itu ada orang atau teman kamu yang bilang aduh gak bisa gitu, atau dengan nada ketus, kamu jangan langsung beranggapan kayak ih marah ya sama aku gitu. Kenapa sih aku ada salah ya? Tapi kamu bisa berpositive thinking dengan cara berpikir, oh kayaknya lagi menjalani hal berat sekali ya hari ini gitu. Ya udah, ditanyanya jangan hari ini, mungkin besok di saat moodnya dengan baik, dengan senang, atau mungkin jangan sampai berpikir kita kayak, ih kok jahat banget sih kamu tidak membantu aku gitu kan? Karena kamu karena teman kita itu ngasih batasan kan, hari ini gue nggak bisa bantu lo dulu nih gitu kata teman kamu kan. Tapi jangan kamu langsung berpikir kayak ih jahat banget nggak mau bantu gitu. Nah, kita harus menghargai, mungkin emang hari ini dia lagi menjalankan berat dan tidak bisa membantu kita, dan mungkin ada hal lain yang harus dia lakukan jadi dia tidak bisa bantu untuk hari ini. Seperti itu responers. Jadi banyak hal sebenarnya. Jadi kita harus tahu batasan kita juga. Batasan untuk membantu orang. Membantu orang itu, kembali lagi Jajal ingatkan, baik, sangat baik. Tapi kalau

misalnya kamu sudah mengorbankan diri kamu sendiri, itu hal yang jadinya baik untuk siapa? Untuk mereka? Tapi untuk diri kamu sendiri gimana? Apakah baik? Kembali lagi, boundaries adalah ketika kita mempertimbangkan orang lain tapi tidak mengabaikan diri sendiri. Kalau egois, baru kita itu mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Nah, bisa kita bedakan, walaupun ini sebenarnya beda tipis ya. Jadi kadang overthinking kita, egois gak ya kita kalau misalnya kayak gitu? Egois gak sih ya kalau gue kayak gini? Tapi satu sisi gue gak nyaman gitu. Kalau gak nyaman ya sudah, tidak usah dilanjutkan lagi untuk membantunya gitu. Emang kita kadang tuh overthinkingnya adalah kita bisa gak ya? Kayak overthinkingnya adalah kita egois gak ya kalau gak ngebantu? Kita sudah menjadi panutan yang benar belum ya kalau gak ngebantu? Jadi kadang pemimpin juga ngerasa kalau misalnya kita tidak ada di satu time yang sama atau tidak membersamai, itu dia ngerasa down juga tuh. Kadang mikir, salah gak ya kalau misalnya gue gak ngebantu? Salah gak ya kalau gue biarin anggota gue pergi? Jadi padahal di hari itu dia emang lagi gak bisa, benar-benar mungkin lagi sakit atau segala macam, yang kira tidak bisa bersama yang gue tanya gitu. Seperti itu ya responas. Banyak lagi untuk tips-tips untuk membatasi diri. Jejel juga mau pamit juga karena nanti masih ada program-program yang menarik. Nanti ada program Retro Siang yang akan dibawakan oleh Marin. Untuk itu tetap station di 93.0 FM Resmo Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat pagi menjelang siang, responers dimanapun berada di siang hari ini. Bagaimana kabarnya? Tentunya Marina harapkan sih selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan masih semangat ya. Karena kita sudah masuk di jam-jamnya nostalgia nih. Aduh, sedikit mengungkit kembali masa lalu, tapi gak apa-apa, seperti kata Kak Cila di pagi hari tadi, pengalaman adalah guru untuk kita ya. Pengalaman adalah guru yang berharga untuk kita, dan masa lalu adalah perjalanan yang paling indah untuk membawa kita di masa sekarang. So, senang sekali di hari Senin yang sangat cerah ini ya. Alhamdulillah tentunya sudah cerah kembali cuaca kita, dan tampaknya juga gunung-gunung yang kemarin tertutupi asap kabut kini sudah terlihat dengan cukup jelas ya. Kita juga berdoa semoga kabut ini segera usai, tapi hubungan kita yang jangan usai. Cukup kabutnya aja yang segera reda, dan tentunya kita masih bisa beraktivitas kembali dan lebih baik lagi. So, di siang hari ini, di hari Senin tanggal 21 September 2026, tentunya selama 3 jam ke depan kita dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 2006, maksud Marin sebelum tahun 2006. Dari tahun 70 sampai tahun 2006, baik itu pop Indonesia, Inggris tentunya yang akan menemani responers dengan berbagai lagu-lagu pop lawasnya. Dan untuk itu buat responers yang mau bergabung bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok kita di akun Respon Radio 93,0 Official. Dan kita juga bisa diakses dari streaming ya di www.responradio.com, serta juga bisa dari aplikasi Radio Jati dan dari radio dengan frekuensi 93,0 FM. Dan tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Shania Twain. Kita akan kembali berhip-hip hura dari Krisye yang akan menemani nostalgia kamu.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagi. Satu lagu tentunya sudah kita putarkan nih, dan tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dari Backstreet Boys, I'll be there for you. Aku akan tetap di sini untuk kamu. Aduh Kak Jejel, Kak Jejel ini coba spill dulu. Untuk siapakah lagu ini disampaikan? Ataukah untuk semua responder tentunya yang sudah selalu menemani kita ya? Sama deh kayak kemarin, lagu tadi ini cocok banget untuk responders yang selalu setia dengerin ya. Mulai dari dengerin di aplikasi Radio Jati, dari streaming, atau juga bisa dengerin dari radio analog yaitu frekuensi 93,0 FM. Dan ini udah waktunya untuk nostalgia ya, karena dari tadi kita dengerin lagu-lagu baru, kita juga harus punya momen untuk dengerin lagu-lagu lawas. Kenapa? Karena gak akan ada lagu-lagu baru kalau gak ada lagu-lagu lawas di zaman dulu ya. Karena juga penyanyi-penyanyi lawas kita tuh keren-keren banget suaranya, lagu-lagunya, dan juga orang-orangnya yang sampai sekarang juga masih tetap berkarya. Dan untuk itu responders, jangan lupa untuk dengerin lagu lawas dan request lagu lawas favorit kamu. Di siang hari ini bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0821 atau di 0811-6622930, serta juga bisa dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan dari streaming di www.responradio.com. So untuk itu ya responders, langsung saja kita akan kembali mendengarkan lagu kali ini, requestan dari responders kita, yaitu datang dari Bang Silo yang mau mendengarkan lagu dari Hetikus Endang. Aduh, ini penyanyi lawas legendaris banget, Bunda Heti, yaitu berjudul Berdiri Bulu Romaku. So untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita putarkan satu lagu nostalgia, Berdiri Bulu Romaku.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Deep Purple berjudul Smoke on the Water, requestan dari Uncle B yang juga turut bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini. Aduh, ini maksudnya gimana nih Smoke on the Water? Apakah asap di atas air? Kira-kira apa ini yang berasap? Semoga bukan pikiran Uncle B yang sedang berasap ya, karena banyaknya pekerjaan yang menanti di hari Senin yang semangat-semangat ini. Dan tentunya kita masih akan menemani kembali responders dengan berbagai requestan lagunya di siang hari ini. Tadi sudah ada yang bergabung dari WhatsApp kita, ada Bunda Dua Putri. Dan juga sebelum itu kita angkat dulu telepon dari Bang Sanjaya yang sudah menyapa. Halo abangku.
1: Halo baby, iya. How are you today?
0: I'm fine, thank you, how about you?
1: Lagi ngapain?
0: Lagi siaran ini, Bang. Kebetulan lagi siaran ini.
1: Apa tema hari ini?
0: Tema hari ini mau ngajak nostalgia dengan lagu-lagu lawas. Apa nih lagu lawas favorit abang?
1: Yang abang taping tadi aja.
0: Oke, The Power of Love dari Celine Dion ya, Bang.
1: The Power of Love.
0: Iya. Yeah. Kekuatan sebuah cinta, emang ada apa dengan kekuatan sebuah cinta nih Bang?
1: Ya itulah, hanya Tuhan, hanya aku dan Tuhan yang tahu.
0: Aduh, asoy, hanya aku dan Tuhan yang tahu. Kemarin gak boleh tahu berarti Bang? Kemarin gak boleh tahu berarti
1: nanti ya? Kamu bucin.
0: Aduh. Bucin nih ada dua nih, budak cinta atau butuh cinta?
1: Budak cinta.
0: Ini. Oke lah, abang mau kirim-kirim salam untuk siapa sekaligus request lagunya?
1: Oke. Ya, buat baby, dari Jojo, Cila,
0: iya.
1: Nutrijel.
0: Aduh,
1: Nutrijel yang sombong.
0: Bukan sombong bang, emang lagi orang have dia.
1: Setia setip.
0: Iya.
1: Tadi abang taping pagi tadi di retro, dia diam aja, yaudah berarti dia sibuk, bukan mikirin kita lagi.
0: Aduh, memang terkadang kita bukan prioritas, hanya sebuah nomoritas.
1: Iya, makanya untuk siapa lagi salamnya? Untuk Ajo Zilpa. Jo, beli mic baru, Jo.
0: Aduh.
1: Mic itu saya pakai lah, mic baru beli, Jo.
0: Oh, Masya Allah. Terima kasih. Tapi kayaknya lebih asoy lagi kalau misalnya abang lah yang langsung bawain mic-nya ke sini, Nak. Iya, oke. Untuk siapa
1: kalau
0: lagi,
1: abang mikir, kalau abang bawa mic-nya ke situ, nanti mic karaoke ya, namang bawa.
0: Nggak apa-apa, karaoke kita di sini langsung, kan? Apa pula itu?
1: Iya. Untuk si manis jabatan Siti Nurbaya, semangat kuliahnya.
0: Oh siap. Untuk siapa lagi bang?
1: Selamat makan siang. Ya untuk yang jauh di mata dekat di hati.
0: Asoy.
1: Saya selalu itu aja.
0: Iya, oke, bang. Nanti kita putarkan lagunya, ditunggu ya bang.
1: Ya, salam buat semuanya, Pandi, Ryan semuanya, Bajes di Malaysia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia sudah gabung Bang Sanjaya dan juga ada Bunda Dua Putri ya, yang sudah menyapa kita semua. Siang Nak Marin, siang kembali Bunda. Tetap semangat terus ya. Terima kasih Bunda untuk semangatnya. Bunda mau request lagu yang Indo judulnya Flamboyan dari Acil Bimbo, dan yang manca berjudul I Believe My Heart dari Duncan James featuring dengan Kidi. Salam-salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responders istimewa untuk Nak Marin tentunya. Makasih. Sama-sama Bunda. Ditunggu nanti lagunya setelah backsound yang satu ini akan Marin putarkan satu persatu terlebih dahulu ya Bunda. So untuk responders yang mau gabung juga masih bisa dan masih Marin tunggu. Bisa dari live TikTok kita di @responradio93.0official. Atau dari kontak dan WhatsApp di 0821-5566-8003. Atau di 0811-6622-930. Satu lagu dari Bimbo, Flamboyan, akan mengajak kita nostalgia. Dan selamat bernostalgia.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan,

Yeay, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Celine Dion ya, The Power of Love. Tentunya sudah membawa kita di menit 56 dan menjadi penghujung jam pertama untuk program Retro Siang di siang hari ini. Dan kita akan tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama ini. Kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12, masih dengan berbagi lagu-lagu lawas yang penuh kenangan yang akan Marin putarkan untuk menemani siang hari kamu. Dan jam pertama ini akan kita tutup juga dengan satu lagu requestan dari Bang Banana yang berjudul Lin Fine ya, dari Linkin Park. Dan selamat bernostalgia.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Duncan James dan KD ya, yang berjudul I Believe My Heart, sudah kembali membuka perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya requestan dari Bunda Dua Putri. Sudah ada masuk juga telepon dari Uda Fitro yang akan menyapa kita. Kita angkat dulu telepon dari Bang Fitro. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Ya, Maling.
0: Iya, apa Uda. Maling? Alhamdulillah sehat.
1: Oh, Maling. Mangkap. Lagi malam aku dengar Angol loh. Pokeh UKA KPK UMP. Sama Angol Kuma. Aku gak mau no. Ka of ka. Lagi kau Maling. Ya, lagi malam isi di Pogwo.
0: Oh, yaudah. Oke, udah. Terima kasih infonya Uda.
1: Iya. Iya, lagi malam kan. Mangkap kali mah. Oh ya, aku bilang ke kemarin kan aku ikut dengar tuh podcast UKA KPK. Aku salah main kalau kayak minggu ku kadang aku ikuti juga ku. Mangkap UKA KPK kemarin.
0: Iya, terima kasih udah. Iya udah. Oke, untuk siang hari ini lanjut mau salam-salam dan request lagu untuk siapa udah?
1: Ikut lagu Maling dari
0: siapa?
1: Oh, Ayu Band, grupnya Bintang.
0: Oke, salam-salam untuk siapa ya. Uda?
1: Salam pertama untuk Maling. Oh, tambah dengan teman dari UKA KPK UMP ya. Mudah-mudahan Maling diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Kamu sekali untuk membimbing adik-adiknya ya.
0: Oh, Masya Allah, okay.
1: Yang sedang berjuang di UKA KPK UMP. Agar harapan aku UKA KPK UMP ini sedang baik ini adalah generasi penerusnya kan sekarang sudah ada tuh. Agar untuk main diberikan semangat dalam membimbing adik-adiknya.
0: Oke, lanjut udah salam-salamnya untuk yang lain juga.
1: Terus
0: udah.
1: Juga Bungo Queen, Mas Anjaya, terus lagi di YouTube sudah banyak pula ya,
0: Juga
1: yang di rumah, Bungo Queen, lagi ya, Gerskan KKW, semuanya aja main ya,
0: okay.
1: Karena kita dibatasi oleh waktu,
0: iya, betul,
1: dan
0: udah.
1: Sekali lagi untuk UKA KPK UMP, main diberikan kesehatan untuk
0: amin. Oke,
1: udah. Banyak maling.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Fitro sudah bergabung dengan request yang lagu dari Airband-nya berjudul Bintang. Serta tadi juga sebelum Uda Fitro sudah ada yang bergabung dari WhatsApp kita nih. Di jam kedua ini ada Aba atau Ombo yang sudah menyapa kita semua. Om mau request lagu Celine Dion judulnya Immortality dan juga dari Dewa yang berjudul Separuh Nafas. Dan salam-salam tentunya untuk semua responder, spesial buat Cantik ya. Makasih Cantik. Sama-sama Om, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan tentunya setelah backsound yang satu ini ya. Dan juga dari live TikTok kita ada yang lagi galau dan ada yang mau dengerin lagu kebangsaannya, katanya udah kayak negara aja nih lagu kebangsaan banget, dari Bang Pisces Boy, yaitu To Love You More, lagi-lagi dari Celine Dion. Ini kayaknya Celine Dion lagi menyala sekali ya, berkarya, berkibar sekali di hari ini karena banyak banget yang tiba-tiba lagi mau dengerin lagu Celine Dion. Aduh, ada apa dengan Celine Dion ini? Dan tentunya lagunya akan Marin putarkan juga setelah backsound yang satu ini di segmen kali ini ya. Dan untuk responders yang mau gabung juga masih bisa dan masih Marin tunggu untuk nostalgia. Kita bakal nostalgia dengan lagu-lagu lawas yang penuh kenangan, penuh cerita, dan tentunya juga tidak luput dari makna-makna yang mendalam. Langsung aja gabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa gabung dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita di @responradio93.0 official. Untuk itu satu lagu dari Celine Dion, Immortality, akan Marin putarkan. Dan selamat bernostalgia.

satu lagu dari Cece Pisces Boy ya, yang sudah mengudara dan sudah kita putarkan dari Celine Dion berjudul To Love You More, tentunya sudah membawa kita di menit 22 di siang hari ini. Dan kembali akan kita putarkan lagi requestan lagu-lagu dari responers, yaitu datang dari Kak Kafka yang mau dengerin lagu dari Toto yaitu Hold the Line, serta ada requestan lagu dari Uda Fitro tadi yang sudah bergabung dari telepon yaitu dari Erban berjudul Bintang. Dan tentunya di siang hari ini Marin masih mau ngajak semua responers yang belum gabung dengan versi-versi lagu lawas favoritnya, langsung aja deh gabung di 93,0 FM atau di TikTok Respon Radio 93,0 Official, serta juga bisa gabung dari WhatsApp dan kontak di 0821-5566-8003 dan juga atau di 0811-6622-930. Kayaknya kita sapa-sapa dulu semua responers di live TikTok yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Silo dari Kalimantan Barat. Halo Silo, ada Bang Rex, ada Bang Pendosa, ini responers baru, dan juga ada Kak Kafka, Bang Pacapua, Bang Bulls, dan juga ada Uda Fitro ternyata yang monitor dari live TikTok. Wow, tentunya senang sekali ya yang masih stay. Ada Bang Terius Octavario dari Pontianak, Kak, hadir. Hai Pontianak, salam kenal. Gimana nih kondisi dan cuaca di Pontianak? Berarti sama nih satu kampung sama Bang Silo kayaknya ya. Waduh, apa jangan-jangan tetanggaan kali ya. Halo Marlin Monroe, waduh Marlin Monroe banget gak nih, Uncle Bui gak tuh, Bang Bulls gak boleh gitu ya. Marin cantik princess tentunya yang benar. So untuk itu kita bakal kembali dengan lagu-lagu, langsung aja special request dari Kak Kafka, Hold the Line dari Toto.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Pernahkah Anda berpikir mengapa visi dibutuhkan dalam hidup ini? Ternyata sebuah visi akan mengarahkan Anda kepada pencapaian suatu tujuan. Kalau Anda tidak mempunyai tujuan, maka Anda tidak akan sampai kemanapun. Visi akan memberi petunjuk, mendorong, memotivasi untuk mencapai tujuan Anda. Dalam mengejar visi Anda, dapat saja Anda gagal, namun dengan visi, Anda tidak akan putus asa. Itu bedanya, karena visi memberikan energi untuk mengatasi kegagalan itu. Robert H. Waterman Jr. berkata, impianlah yang membawa suatu organisasi pada puncak kinerjanya. Impianlah yang membawa suatu pengharapan, daya, dan mimpi dalam suatu pembaruan yang selalu merupakan tantangan. Oleh karena itu, milikilah visi itu.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Pandangilah langit malam dari Jikustik. Tentunya di siang hari ini sudah kembali bawa kita nostalgia ya, lagu yang tenang dan syahdu sambil makan siang. Waduh, ini mah menambah kenikmatan makan siang kita. Dan lagu tadi merupakan requestan dari Bang Pendosa yang sudah bergabung dari live TikTok kita. So, terima kasih untuk Bang Pendosa juga. Semoga lagunya juga bisa menenangkan hati ya. Walaupun judul lagunya Pandangilah Langit Malam ini, kalau kata Marin, pandangi aja Marin yang lagi di live TikTok. Azoy! So, masih dengan Marin dengan program Retro Siang. Kita masih ada beberapa lagu-lagu lagi yang belum kita putarkan nih. Salah satunya nih requestan lagu dari Om Boy, yaitu Separuh Nafas dari Dewa 19 yang belum kita putarkan. Dan tentunya akan kita putarkan di segmen kali ini bersamaan juga dengan lagu requestan dari Bang Hantu Aya. Tadi yang request lagu dari My Chemical Romance berjudul Helena. Untuk itu responers, kita akan kembali lagi nanti tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu. Dan juga masih mengajak semua responers yang belum bernostalgia ataupun mau menambah lagunya nih, batambuah kalau kece orang Minang yo. Selain batambuah nasi, batambuah lawak, batambuah requestan lagu pulo bisa tentunya di siang hari ini. Langsung aja di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930. Dan juga bisa gabung dari Respon Radio 93,0 official, karena kita lagi menggelar gak tuh, karena kita lagi live TikTok yang tentunya banyak banget cerita. Ini komen-komen dari responers yang kadang ngejokesnya lucu-lucu banget, kadang juga bisa jokesnya deep banget. Untuk itu sambil menemani semua kegiatan responers yang mungkin lagi bersantai, lagi banyak kerjaan, kita temani dengan lagu-lagu berikutnya. Kali ini dari Dewa 19, Separuh Nafas, dan Helena dari My Chemical Romance.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan

Aduh, kenapa nih antara Jejel and Silo ada apa ini? Tapi semoga di antara kedua ini tidak ada apa-apa ya. Tapi yang ada apa-apanya itu ternyata kita harus berpisah di jam kedua ini. Waduh, gak kerasa udah 2 jam kita melewati waktu nostalgia ini. Dan kita akan kembali lagi karena kita masih punya jam terakhir nanti, tepat jam 1 siang. Masih dengan berbagai requestan lagu-lagu lawas yang akan menunggu dan akan kita putarkan. So untuk responers yang belum bergabung, jangan lupa untuk bergabung. Bisa dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 dan juga bisa di 0811-6622-930. Untuk itu satu lagu dari Celine Dion. Celine Dion gak tuh? Celine Dion yang berjudul I'm Alive akan membawa kita untuk menutup perjumpaan di jam kedua ini. Dan selamat mendengarkan, tetap stay tune terus di www.responradio.com atau di 93,0 FM.

lagu dari Poppy Mercury antara kau, dia, dan aku. Special request dari Silo. Katanya ini lagu ditujukan untuk Kak Jajal. Waduh.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Injit, injit semut. Ternyata kita di jam ketiga. Iya, emang gak nyambung kayaknya ya lagu kemarin tadi. Tapi yang pastinya yang nyambung, kita masih di jam terakhir, di jam ketiga. Di siang hari ini masih bersama Marin, kita bakal bernostalgia kembali tentunya dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. So tadi lagu dari siapa? Dari Heidi Diana, Injit-injit semut sudah membuka perjumpaan kita, dan lagunya merupakan special request dari Uda Jazz yang bergabung di Kuala Lumpur. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya sudah bergabung dan menyapa kita semua. So, kita juga akan angkat dulu ini telepon dari nenek cantik kita. Ada nenek Yumna yang sudah bergabung di siang hari ini. Kita angkat dulu yuk telepon dari nenek Yumna. Halo nenekku sayang.
1: Halo sayangku.
0: Oi, nenek apa kabarnya?
1: Baik, bagaimana kabar situ nenek tuh?
0: Alhamdulillah juga semangat ini nenek. Nenek udah makan siang kah?
1: Baru ngasih cucu makan.
0: Ande, makan sianglah lagi ya nenekku. Jangan sakit pula nenek nanti.
1: Sebentar lagi.
0: Asoy, nenek sambil makan enaknya sambil denger lagu gak sih? Apa lagunya tuh nek?
1: Sayangku udah makan belum?
0: Oh, kalau kemarin tuh rangkap tiga makannya nek. Jadi makan pagi, siang, malam nanti bersatu padu, jaya padu teman nek.
1: Banyaknya.
0: Iya, jadi kita rangkap tiga semua nek makannya gitu. Nenek nanti makan kan? Nenek
1: baru ngasih makan cucu adek Nazia nih.
0: Oke.
1: Adek Tete, bukan adek Nazia, adek Tete.
0: Oh, adek Tete. Sambil denger lagu lah nek. Apa lagu tuh nek?
1: Nah, dari Niki Ardila.
0: Oke, apa judulnya?
1: Biarlah aku mengalah.
0: Aduh, kenapa nih nek tiba-tiba biarlah aku mengalah langsung nih?
1: Apa? Kita mengalah aja.
0: Aduh, janganlah, biarlah Marin yang kalah.
1: Jangan, ajalah nenek mengalah.
0: Janganlah, udahlah, biarlah orang lain yang ngalah ya, kita yang menang ya. Oke, salam-salam nenek untuk siapa?
1: Salam-salamnya yang pertama buat sayangku. Buat Cici, buat Bila, buat Bila, siapa nih lagi satu?
0: Jejel, Nica,
1: Nica,
0: iya, Bang Viko, iya betul,
1: Jojo, Bunda Kui, Amak Kak Uci. Dua saudara ya di Kasang.
0: Mama empat saudara.
1: Saudara, mama empat saudara. Felipe, Bajes, Kak Atula, Ardi. Yang di Pekanbaru siapa?
0: Ryan.
1: Ryan.
0: Iya nenek.
1: Yang di
0: yang di mana nih?
1: Sulawesi.
0: Oh, Bang Tiar.
1: Salam sama
0: iya.
1: Sama
0: iya, Nek.
1: Ajuani.
0: Ah, iya Ajuani.
1: Fabri itu?
0: Iya, betul-betul.
1: Fabri semuanya aja enggak dibilang namanya, semuanya aja.
0: Semua aja,
1: Mana yang Allah udah masuk, mana yang belum masuk? Mau yang mendengar dapat salam manis dari nenek.
0: Oke nenek. Nenek juga kita dapat salam dari yang di live TikTok. Ada Rifki nek. Ini lagi merantau di Surabaya nek.
1: Siapa?
0: Rifki, namanya Rifki.
1: Oh, salam balik.
0: Oke nenek. Oke nanti ditunggu lagunya setelah ini akan Marin putarkan ya nenek.
1: Iya.
0: Oke nenek.
1: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam nenek sayang. Dan jangan lupa makan siang ya nenek. Dan itu dia dari Nenek Yumna sudah bergabung, dan kita akan putarkan Biarlah Aku Mengalah dari Niki Ardila, serta dilanjutkan dengan lagu requestan dari Bang Rex yaitu dari Iwan Fal berjudul Pesawat Tempurku. Dan tentunya kedua lagu ini akan mengudara. Selamat mendengarkan.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak tidak berbakti. Percayalah,

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Panbers, Gereja Tua ya, semakin membawa kita nostalgia nih. Kala itu udah cukup sampai situ kemarin, jangan dilanjutkan karena takut nanti semua radio yang lagi dengarnya itu tiba-tiba rusak gitu. Emang yang paling benar itu cuman dengerin aja langsung lagu dari penyanyi aslinya. Nah tadi kalau kita nostalgia dengan lagu Panbers, kali ini sudah masuk requestan dari WhatsApp kita, ada dari Ayah Ulfa yang sudah bergabung, datang dari Kayu Tanam. Masya Allah, dari Kayu Tanam yang turut juga mendengar kan radio dan siaran kita hari ini. Assalamualaikum Marin. Waalaikumsalam Ayah. Tolong putarkan Ayah Gita yang judulnya Hotel California. Oke Ayah. Dan salam-salam Ayah buat fans Respon di mana saja berada. Makasih Marin. Sama-sama Ayah. Ditunggu ya lagunya akan Marin putarkan setelah backsound ini ya Ayah. Dan juga ada doa dari Ayah, semoga semua kru Respon sehat selalu semuanya ya. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Masya Allah, senang banget kalau kita tuh didoakan yang diberikan kesehatan ya. Karena tadi juga perbincangannya cukup relate banget ya, memilih yang lebih berharga itu uang atau waktu. Nah emang kalau sekarang jawaban yang menurut Marin itu yang lebih efisiennya, yang lebih berharga itu adalah kesehatan. Karena kesehatan itu ya, kalau kita gak sehat gimana kita bisa memanfaatkan duit kita. Dan kalau kita gak sehat ya waktu kita yang banyak itu bakal terbuang untuk ya untuk berobat tadi tentunya. Waduh, terima kasih untuk doanya Ayah Ulfa yang datang di Kayu Tanam. Semoga Ayah dan sekeluarga juga sehat-sehat ya Ayah. Dan untuk responers juga semuanya yang lagi dengerin, semoga selalu dalam keadaan sehat, apalagi di tengah cuaca dan juga kondisi asap yang saat ini ya, yang udara kita masih belum sehat. Semoga asap kabut ini segera usai dan kita bisa beraktivitas dengan nyaman lagi tentunya. Dan walaupun responers di siang hari ini ada yang masih di rumah aja ataupun juga tidak beraktivitas, gak apa-apa. Marin bakal temani dengan berbagai lagu-lagu lawas kali ini yang sudah masuk dan di request bersama kita. Selain dari lagu Ayah Ulfa tadi, juga ada lagu tambahan dari Rifki, yaitu Swear It Again dari Westlife. So untuk itu kita putarkan dulu lagu nostalgia dari English ya, Marin pilihkan untuk Ayah yang berjudul Hotel California.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Coklat berjudul Karma, requestan dari Bang Gilang yang sudah bergabung di live TikTok kita. Nah tadi juga Bang Gilang ini kan responders kita yang lama nih ya, tapi udah jarang banget muncul. Nah ternyata Bang Gilang cerita lagi gak baik-baik aja kak, soalnya baru sembuh setelah dan menghadapi udara Kalimantan yang gak stabil. Aduh, aku kira cuman chat kita aja yang gak stabil, ternyata juga udara Kalimantan yang gak stabil ya. Tapi kembali kita panjatkan doa yang sangat banyak dan besar ya, tentunya untuk sekitaran Kalimantan, teman-teman yang ada di daerah-daerah yang terdampak bencana juga ya. Tentunya semoga cuacanya ataupun juga udara dan suhunya juga kembali normal, kembali sehat lagi. Biar apa? Biar kita bisa selalu beraktivitas normal seperti biasanya. Dan kita juga berharap semoga ya kondisi kita kembali seperti semula ya, yang cuacanya masih sejuk dan juga bisa beraktivitas dengan normal deh tentunya. Dan terima kasih untuk Bang Langs di tengah padatnya aktivitas masih sempat bergabung. Tentunya di siang hari ini kita juga akan kembali dengerin lagu requestan dari Bang Jack yang sudah bergabung dan request lagu dari Tommy J. Pisa berjudul Suratan. Serta ada lagu dari Uda Rizky tadi yaitu Kesepian Kita dari Pas Band yang belum kita putarkan dan akan kita putarkan di siang hari ini. Untuk itu, untuk responders, kita akan nostalgia dengan satu lagu dari Tommy J. Pisa dan Pas Band, Suratan dan Kesepian Kita. Selamat nostalgia.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan?

93,0 FM Responder Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah ada menit ke-55. Tentunya menjadi menit terakhir untuk jam terakhir ya. Itu artinya kita harus menutup perjumpaan kita di program Retro Siang di siang hari ini. Terima kasih untuk semua responders yang udah bergabung, join, dan juga berbagi requestan lagu. Senang sekali bisa menemani siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu lawas yang penuh kenangan. Dan tentunya Marin harus pamit undur diri dengari program Retro Siang ya. Untuk itu Marin juga mau minta maaf bila selama siaran hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang tidak pada tempatnya untuk responders yang lagi join di live TikTok. Senang sekali.

kembali. Semoga responder selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat melanjutkan pekerjaan ataupun aktivitasnya. Kemarin juga mau ngingetin, jangan lupa untuk bergabung nanti di 2:30 tentunya. Karena akan ada talk show bersama Yaya Farah yang akan bercerita banyak hal tentang lagu terbarunya yaitu berjudul Sudahlah. Nanti kita ketemu lagi di 2:30 sore tentunya masih bersama Marin dan akan ada narasumber kita yang sangat menarik Kak Yaya yang akan bercerita dan juga berbagi banyak hal. Dan untuk itu banyak maaf dari Marin, kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita. Untuk itu, wish you all the best and see you next. Satu lagu penutup dari Gogo Dolls yaitu Iris, special request dari responders di live TikTok. And

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

0: Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara. Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responer, tentunya seperti biasa dan senang sekali di siang hari ini kita kedatangan tamu spesial ini. Waduh, ini suaranya sudah mulai menggelegar ya kalau nyanyi, tapi kalau ngomong pun udah menggelegar. Ya, tentunya senang sekali kali ini berjumpa kembali bersama Marin dalam talk show edisi khusus bersama Kak Yaya Farah. Hai Kak Yaya.
1: Halo.
0: Aduh, baru nyapa aja udah merdu suaranya. Gimana kabar Kak Yaya?
1: Alhamdulillah baik, sehat dan masya Allah seru banget di sini. Adem ya.
0: Adem ya Kak.
1: Di tengah Padang lagi panas-panasnya, okay, luar biasa.
0: Betul. Tapi Kak Yaya gimana perjalanannya ke sini tadi?
1: Nyasar dikit.
0: Oke. Okay. Untung enggak kayak alamat palsu ya, Kak?
1: Enggak. Saya untungnya Yaya Farah bukan Ayu Ting-Ting ya, Jay.
0: Oke, okay, nyasarnya kenapa nih, Kak?
1: Kenapa tuh?
0: Kenapa nyasarnya nih?
1: Oh, karena kita tuh berpedoman kepada Google Translate lagi. Ya Allah.
0: Oke, okay, pada Mbah Google gitu.
1: Ya. Jadi ya gitu deh, kadang-kadang kan Mbah Google suka menyesatkan ya.
0: Betul. Tapi terkadang tapi ternyata, juga memberi jawaban yang benar.
1: Betul. Tapi ternyata tergantung kita yang menyikapi aja. Oh, ternyata harus itu ke kiri. Kita kok lurus dulu gitu.
0: Oke. Berarti sesuai apa ya? Amal ibadah masing-masing
1: ya, sepertinya begitu deh. Kurang doa nih kayak pas kita sebelum ke sini ya. Tapi happy banget akhirnya sampai ke sini.
0: Iya.
1: Akhirnya terakhir kita ketemu di acara kemarin ya.
0: Iya, betul. Launching. Kayaknya pertamanya ketemu pas bumi ya.
1: Oh, pas membumi, betul.
0: Membumi pertama, yang kedua pas launchingnya.
1: Launchingnya sudah lah.
0: Ini launching apa nih, belum kita spill dari tadi.
1: Iya. Nanti kita obrolin ya.
0: Tapi sebelum kita spill launching lagu terbaru Kak Yaya, tadi juga udah kita dengarkan satu lagu. Ini jujur ya Kak, lagu yang ini tuh, waduh, ini deep banget.
1: Yang mana sih?
0: Hadir di dunia.
1: Masya Allah.
0: Karena kalau tadi judulnya Hadir Dunia, kalau sekarang Kak Yaya hadir di Respon.
1: Yes, cakep, masuk cakep. Pak Eko. Bridgingnya pas ya.
0: Aduh, rasa dinilai banget langsung jarangnya nih.
1: Ya,
0: dan tentunya Responers ya, kita bakal kulik-kulik boleh gak Kak?
1: Boleh dong.
0: Atau jangan, kita kupas tuntas sesuntas?
1: Asal jangan dikuliti aja.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, kalau dikuliti kenapa nih?
1: Pedih dong.
0: Aku kira kayak kacang.
1: Ya,
0: dikacangin.
1: Dikacangin gak tuh?
0: Iya, kita bakal cerita seru bareng Kak Yaya terkait juga satu lagu ya Kak?
1: Yes.
0: Lagu yang akhirnya Kak Yaya comeback guys. Wih, penyanyi Indonesia wanita aduhai badai ini. Akhirnya comeback lagi dan pulang kampung kemarin ya Kak.
1: Pulang kampung.
0: Dan ternyata enggak main-main Kak Yaya nih, lagunya udah trending dan viral kemarin bareng
1: Aduh,
0: Bang.
1: Aduh amin.
0: Bang udah pras.
1: Udah pras Teguh. Thank you udah pras.
0: Iya, tapi sebelum kita ke lagu Kakak nih ya. Kemarin mau sedikit ke masa lalu.
1: Aduh. Masa lalu. Enggak, maksudnya masa lalu.
0: Asik. Nanti kita sawer nih Kak. Oh,
1: boleh sih.
0: Iya, aduh boleh.
1: Gift-nya dong Kakak. Paus.
0: Oke. Okay. Kemarin mau sedikit tanya-tanya Kak.
1: Boleh.
0: Terkait mungkin perjalanan musik Kakak.
1: Boleh dong.
0: Boleh gak sih ceritain awal mula ataupun pertama kali jatuh hati di dunia musik gitu?
1: Sebenarnya mungkin aku visioner gak tuh?
0: Waduh, visioner gak
1: tuh? Karena waktu SD gitu, SMP deng, zaman-zamannya kita bikin biodata di binder gitu. Itu ada gak sih? Kamu merasakan itu gak sih?
0: Yang namanya siapa?
1: Nama,
0: makanan,
1: hobi,
0: favorit.
1: Mafaf, mifaf, ya, cita-cita gitu.
0: Betul,
1: iya kan?
0: Kayaknya kita masih di gen yang sama.
1: Masa sih? Kita beda setahun setengah kan?
0: Iya, setengahnya aja Kak.
1: Setengahnya aja sih. Jadi zaman itu, waktu SD, SMP itu aku udah bikin cita-cita itu menjadi salah satunya musisi.
0: Oke. Okay.
1: Lalu reporter, presenter gitu-gitu deh.
0: Mm-mm.
1: Sementara aku waktu itu sama sekali belum bisa main alat musik apapun sama sekali.
0: Okay.
1: Nyanyi juga belum.
0: Okay.
1: Tapi lebih ke kesenian lain, aku lebih gambar, lukis gitu-gitu. Mm-mm. Tapi yang menyanyi itu enggak, bermain musik lain juga enggak. Cuman kayak keren aja gitu waktu itu zamannya Ratu ya kan.
0: Waduh.
1: Mulan Jamila sama Maya Estianti tuh.
0: Iya betul.
1: Ngeliat mereka itu manggung kayak, ih keren banget nih cewek-cewek. Terus kayak Bunda Maya tuh nyanyi sampai
0: Main piano
1: betul, keyboard, betul. Gitar kayak, ih keren banget nih cewek kalau kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak visi pengen sih, salah satu cita-cita jadi pengen jadi musisi.
0: Okay.
1: Meskipun belum bisa main alat musik. Cuman visi itu kayaknya menjadi manifesting deh.
0: Ah oke. Okay.
1: Sehingga waktu aku SMA kebetulan mungkin aku sudah punya bibit gitu ya. Bibit suara yang lumayan berkarakter kali ya.
0: Oke. Okay, ciri khasnya ya.
1: Iya, aku sudah menjajalkan vokal ini sih sebagai MC dari zaman sekolah. Okay. Tapi penyanyi belum. Nah, pas SMA baru tuh aku kebetulan di SMA 2 Padang dan zaman itu festival sekolah itu lagi rame banget.
0: Oh, okay.
1: Jadi sekolah aku tuh ngadain festival band lah.
0: Iya.
1: Adalah band angkatan aku yang enggak ada vokalis.
0: Oke. Okay.
1: Tiba-tiba ada senior aku yang kasih tahu tuh, ih si Yaya aja tuh gue kemarin ketemu dia di studio band, dia kayak bisa deh. Padahal aku di studio band tuh nemenin pacar aku yang anak band, bukan saya yang anak band waktu itu.
0: Berarti ini kalau kata FTV ya, dari ketidaksengajaan.
1: Tidak sengajaan, betul.
0: Tidak sengaja.
1: Jadi kepada Satawat buat, ini kayak aku rekam ya. Tolong rekamin dong. Ya.
0: Udah kak, kameranya
1: udah ya, udah ya. Ini shout out buat Bang Gary Torik. Nah itu senior aku di SMA 2 Padang di Semandu, Bang Geto. Kalau gak ada lu waktu yang ngejrokin gue, merekomendasikan gue sebagai bisa tuh di vokalis band, mungkin gue nggak akan ada di sini sih sekarang.
0: Oke, okay, berarti
1: karena itu memang aku sama sekali nggak bukan penyanyi waktu itu, tapi dia bisa-bisa akal-akalannya aja bisa
0: ceburin aja ya,
1: ide-ide aja dia itu.
0: Aja.
1: Beneran aku diajak sama teman-teman aku itu buat ikutan festival band di Semandu pertama kali.
0: Nah. Ini gitu jadi buat responders yang kalau misalnya ada nih enggak sengaja temannya, ayo maju aja dulu.
1: Kita enggak tahu gitu akan bawa kita kemana.
0: Betul. Ya, rezeki enggak tahu jalannya dari mana.
1: Betul. Jadi kalau ada kesempatan ya udah cobain dulu aja. Kalau dibilang gimana sih awal jatuh cinta itu mungkin awalnya.
0: Itu awalnya.
1: Jadi diawali dengan aku menjadi vokalis band di festival sekolah. Okay.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin tadi kan Kakak kan udah cerita nih awal Mas jatuh ke musik ya.
1: Yes.
0: Tapi lagu pertama yang Kakak dengar dan sampai sekarang masih jadi favoritnya apa?
1: Pertama ya?
0: Iya. Atau dari band apa gitu? Band pertama
1: favorit. Kalau misalnya yang berkesan ya, mungkin kalau yang berkesan banget itu lagunya Kotak yang Masih Cinta.
0: Oke.
1: Tik tik tik enggak tuh?
0: Tik tik tik bunyi. Waduh.
1: Tik tik waktu berdetik. Okay. Nah, itu lagu sangat berpengaruh kepada hidup aku karena lagu itu yang dulu sering aku bawain sama band sekolahan. Aku sering bawain lagu Kotak dan lagu itu pula yang aku bawain saat aku ikut ajang pencarian bakat di TV nasional.
0: Apa tuh Kak, spill dong ya, Kak.
1: X Factor Indonesia waktu itu. Jadi lagu itu yang bikin aku lulus tahap-tahap berikutnya. Jadi kalau lagu yang paling berkesan sih itu sih lagu dari Kotak.
0: Kotak
1: Masih Cinta.
0: Masih Cinta. Dan juga dari live TikTok juga ada yang sama dengan Kakak nih. Apa ternyata itu? Bang Agus Boy ini juga bermula dari ceburin temannya nih Kak, beraktivitas gitu.
1: Benar-benar Bang.
0: Gue juga bener. Gitu katanya. Waduh.
1: Jalanin dulu aja.
0: Jalanin aja. Oke, berarti lagu yang pertama berkesan itu adalah lagu Kotak yang masih ada cinta.
1: Masih Cinta.
0: Tapi sekarang masih jadi favorit?
1: Masih dong.
0: Masih sering dengerin enggak?
1: Masih dan bayangin dulu aku tuh ngefans kan sama mereka ya. Karena emang dari SMA tuh kan lagu Kotak tuh sering jadi list lagu wajib festival band tuh.
0: Oke, iya.
1: Dan kita band aku Virio namanya emang hampir selalu bawain lagu si Kotak ini. Jadi aku emang ngefans banget sama si Kotak ini. Dari dulu waktu SMA mereka mereka manggung konser di Padang, aku tuh selalu datang gitu sebagai fans gitu ya. Sampai datang ke hotel segala macam nyamperin ya. Dan kalau mereka konser paling depan gitu.
0: Paling depan.
1: Dan sampai akhirnya bisa berteman dengan mereka tuh kayak luar biasa sih rasanya. Sih.
0: Itu kayaknya titik prestasi kayak wah itu udah mentok banget gitu.
1: You're my
0: dream.
1: My idol ya.
0: Oh, my idol yes.
1: Aduh. Ya Allah kata dan akhirnya bisa seband sama salah satu personilnya juga itu tuh mungkin di luar ekspektasi sih. Jadi
0: iya, bentar sih.
1: Makanya saat kita mencoba sesuatu, meskipun kita enggak tahu nih awalnya kayak ini gue ngapain ikutan ini, tapi kalau misalnya mungkin alam membawamu ke sana ya udah kalau selagi positif jalanin aja. Coba kalau Gary Torik ngajakin aku enggak mau.
0: Iya, cuma dia tolak ya.
1: Iya, enggak jadinya enggak punya mimpi itu dan enggak menjalani mimpi itu kan.
0: Iya, belum tentu juga bisa ketemu sama Tantri Kotak.
1: Betul.
0: Iya kan. Aduh, ini cocok banget yang ini kan. Biasanya jam-jam yang orang lagi overthinking nih Kak.
1: Wih, kayak siang-siang overthinking
0: iya,
1: ya?
0: Iya, karena kayak aduh resign gak ya? Resign gak ya?
1: Teman gue ada yang begitu deh kayaknya.
0: Iya kan, jadi kayak jadi kalau sananya itu masih positif, coba jalanin aja.
1: Jalanin dulu
0: semangat
1: aja.
0: Gitu. Waduh, ini udah dapat motivasi dari Kak Yaya Paradis yang hari ini.
1: Yaya Teguh.
0: Yaya Teguh gak tuh? So tentunya juga ya. Tapi kita belum tanya-tanya tentang Kak Yaya. Kita belum kenalan tentang sama Kak Yaya Farah ya. Kak Yaya ini mantan personil ya Kak?
1: Dari mana ya?
0: Dari mana? Dari hati aku. Dari boleh disebutin?
1: Aku kebetulan ex Dewi Dewi.
0: Iya, Dewi Dewi.
1: Ex The Winner.
0: The Winner. Nah, kemarin tuh Kak sempat pas kita keluarin flyer Kakak, ada yang mau nanya, Kak, apa The Winner kapan konser lagi?
1: Waduh, saya kurang tahu ya. Karena sudah tidak bagian dari Winner-nya.
0: Mungkin bukan itu pertanyaan untuk Kak Yaya. Kak Yaya kapan showcase atau konser lagi?
1: Cakep.
0: Kapan Kak?
1: Mungkin kalau Padang Pariaman ada ulang tahun atau acara apa-apa, boleh hubungin Respon Radio buat menghubungi saya ya.
0: Oh, kalau Respon Radio mau ulang tahun besok?
1: Bisa dong.
0: Bisa Kak?
1: Apa sih yang gak bisa buat Respon Radio?
0: Kita catat, kita salaman dulu.
1: Noted gak tuh?
0: Deal.
1: Ya, Kak Weni. Yeah.
0: Aduh, udah deal nih langsung nih. Nah, tapi
1: bisa
0: Kak,
1: dong.
0: Kesibukan Kakak sekarang? Selain nyanyi?
1: Sekarang yang pasti menjadi ibu.
0: Aduh, iya lagi. Tapi jujur lucu banget loh Kak kemarin pas Malik sama Malika ya Kak?
1: Malik sama Mika.
0: Oh Mika, Mika datang bawa bunga. Ih, dan Malik.
1: Gimana coba dong point of view-nya sebagai penonton saat itu?
0: Itu jujur, itu haru banget. Walaupun kita belum punya anak ya. Belum punya anak, tapi kayak itu kayak deep banget. Pasti aku tahu Kakak mau nangis banget. Ya kan? Tapi berusaha untuk menjaga dan itu sweet banget sih.
1: Iya, aku Masya Allah aku happy banget sih hari itu. Kayak kemarin mungkin cerita sedikit ya teman-teman ya yang kemarin mungkin nggak sempat datang.
0: Iya.
1: Aku senang banget Respon Radio kemarin hadir di acara launching lagu Sudahlah ini dan kita bikin mini showcase gitu. Screening music videonya dan hearing lagu ini untuk pertama kali gitu.
0: Betul.
1: Buat kepada khalayak ramai. Dengan intimate show yang didatangi oleh teman-teman baik, sahabat-sahabat. Dan aku pikir yang datang tuh emang bakal cuma ya teman-teman, sahabat. Betul. Atau orang terdekat gitu ya. Dan di luar ekspektasi ya datang ramai banget.
0: Iya lagi.
1: Itu hangat banget rasanya.
0: Jujur iya.
1: Jadi kayak itu adalah salah satu mimpi aku lagi gitu. Meskipun mungkin aku di industri musiknya udah lumayan lama ya, 13 tahunan gitu. Dan mungkin sebelumnya itu kita udah pernah coba manggung di panggung besar, di lapangan, di bon orang gitu ya. Tapi deep down aku tuh punya mimpi kecil, pengen gitu suatu hari punya panggung intimate yang dihadiri oleh orang-orang yang memang pengen nonton aku, dengerin lagu aku dan bisa bernyanyi bersama, menyanyikan lagu-lagu aku. Itu mimpinya. Dan selama 13 tahun ini itu mungkin belum tercapai karena aku selama itu bawain lagu-lagunya orang gitu, bukan lagunya aku sendiri gitu ya kan. Sampai akhirnya di beberapa tahun terakhir lah aku baru bisa untuk rilis lagu-lagu original aku. Dan akhirnya 11 Agustus kemarin baru tercipta si intimate show ini. Dan teman-teman memang datang untuk menghadiri acara aku, mendengarkan lagu-lagu aku dan menyanyikan bersama lagu-lagu itu rasanya aduh gak bisa digambarkan dengan kata-kata sih. Hangat
0: semua
1: banget rasanya.
0: 13 tahun yang lalu itu kita tuangkan kehangatannya.
1: Betul,
0: di malam itu ya Kak.
1: Iya, jadi emang rasanya beda sih. Lu manggung di panggung gede besar gitu. Sama lu manggung di halaman yang kecil. Tapi rasanya
0: dengan orang-orang yang kita sayangi.
1: Iya
0: juga.
1: Dan hati rasanya penuh banget. Betul. Gitu sih. Rasanya happy banget. Apalagi kayak tahu-tahu dapat surprise anak datang.
0: Iya, aduh.
1: Aduh, manis
0: itu
1: banget lagi.
0: Itu udah manis sangat. Pokoknya udahlah kayaknya.
1: Sudahlah.
0: Oke, kayak kita bakal mungkin membahas sedikit lagu baru ini Kak.
1: Boleh.
0: Yang udah kemarin kita kan udah dengar, udah lihat video klipnya. Ada, boleh dari Kakak dulu deh yang cerita tentang kan kemarin tangkap waktu itu terkait cerita ataupun ide itu dari Oktober tahun 2024 ya?
1: 2025
0: tahun setahun sebelumnya. Tapi boleh gak sih Kak inspirasi nulis liriknya itu gimana?
1: Inspirasi nulis liriknya emang dari apa literally dirasakan saat itu ya.
0: Based on story ya, oke. Okay. Jadi ibaratnya menulis diary tapi pakai nada.
1: Iya, jadi kayak makanya bedanya project solo aku ini dengan project lainnya itu ya itu. Kalau project solo tuh ibarat kayak diary sih lagu-lagu ini. Kayak kata-kata, lokasi nada jadilah lagu gitu. Karena kan gak tau sih aku pribadi tuh gak gampang mungkin untuk meluapkan berbagai perasaan lewat kata-kata secara gamblang gitu. Tapi akhirnya aku menemukan cara untuk meluapkannya secara lebih lepas gitu lewat lagu.
0: Iya, oke.
1: Jadilah perasaan itu dikemas menjadi kata-kata dan ditambah nada gitu.
0: Iya, tapi biasanya yang tulus dari hati, yang kita buat dengan sepenuh hati, pasti akan diterima dengan sepenuh hati.
1: Aduh, amin. Itu goalsnya.
0: Itu goalsnya.
1: Jadi makanya happy banget saat, sebenarnya kan visi lagu ini cuma untuk, kalau untuk aku pribadinya ya, adalah untuk regulasi emosi gitu kan. Okay. Meluapkan segala yang dirasakan saat itu. Karena mungkin banyak hal yang menyesakkan dada gitu ya. Mungkin saat itu lagi di fase down-downnya atau hancur-hancurnya. Dan banyak hal yang gak terluap

0: saat mereka mau bawain lagu itu, menyenandungkan lagu itu, rasanya kayak ih lu suka ya lagunya ya, ih seneng banget gitu loh.
1: Iya, dan gak hanya itu aja mungkin yang buat kakak happy ya, karena ternyata video klipnya pun diisi oleh sahabat-sahabat, iya. Sahabat-sahabat syurga kalau kata Bang Wiri.
0: Sahabat-sahabat syurga gak tuh, ya ampun, happy banget sih, itu happy banget.
1: Iya kan,
0: sih.
1: Sahabat-sahabat apa kemarin kata Bang Wiri?
0: Geng Bollywood.
1: Geng Bollywood, boleh kak, gimana sih bisa atau ceritain gimana geng Bollywood ini,
0: Bollywood.
1: Bollywood itu bisa menjadi aktris-aktrisnya. Nah.
0: Cerita dikit, jadi di Padang itu aku punya teman-teman namanya geng Bollywood.
1: Namanya aja udah lucu.
0: Lucu banget ya. Jadi waktu itu pas lagu ini tercipta dan mau rilis, dan alhamdulillah ada teman aku di Kariski namanya, direkturnya mau bikinin garap video klipnya. Aku tuh gak expect kalau dia akan bikin skenario seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu udah surprise banget kan.
1: Iya.
0: Tapi untuk geng Bollywoodnya emang waktu itu dalam skenario ada scene dimana teman-teman sahabat-sahabat aku datang bantuin aku packing. Siapa? Ya siapa lagi gitu kan, geng Bollywood aja lah.
1: Betul.
0: Aku coba hubungin teman-teman ini dan alhamdulillah aku seneng banget mereka langsung mau gitu support dan shout out tuh teman-teman geng Bollywood semuanya dimana-mana kalian berada. Thank you so much.
1: Kita tunggu nanti geng Bollywood juga mampir di video klip yang lainnya.
0: Amin. Amin. Masalahnya mereka waktunya itu luar biasa sibuk ya, masing-masing
1: orang
0: ya.
1: Orang have di waktu time.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, karena pada selebgram semua ya kan.
1: Selebgram banget.
0: Jadi mereka menyisihkan waktu untuk itu rasanya happy banget. Ya, thank you banget makanya.
1: Iya, keren sih. Mungkin kita tunggu nanti ada video klip versi geng Bollywood lagi yang lain.
0: Amin. Mereka kebetulan sering bikin konten ya,
1: joget-joget
0: Bollywood.
1: Boleh.
0: Jadi
1: waduh,
0: jangan lupa cek Instagram mereka masing-masing, ada geng Bollywood. Ada Instagramnya geng Bollywood.
1: Ada.
0: Wah. Terus ada kalau masing-masing ya ada Anya Sonya, Amai Alfi, dan kawan-kawan lainnya.
1: Waduh, tapi kakak semakin menambah bahagianya ya, karena bahkan di proses produksi pun itu orang-orang yang kakak sayangi juga turun.
0: Iya, jadi sebenarnya aku yang surprise, yang lumayan di luar ekspektasi aku tuh sebenarnya si video, di luar lagunya ya, video klipnya pun di luar ekspektasi aku, karena...
1: Iya.
0: Waktu itu kan kayak visi aku cuma lagunya jadi udah cukup membahagiakan. Pas si
1: video klipnya
0: Dika denger lagunya dan dia juga semangat untuk kita garap yuk. Saat seniman lain punya visi itu dan mengatakan hal itu tuh rasanya thank you banget loh kayak, gitu loh.
1: Lo
0: berarti menghargai karya ini banget.
1: Yeah,
0: lo sangat ya rasanya tuh kayak nggak bisa di apa ya, priceless lah rasanya. Terus awalnya rencana awal tuh video klipnya nggak begitu karena kan kita independen ya, keterbatasan biaya pasti. kalau bikin video klip itu kan lumayan ya.
1: Iya, lumayan ya wak
0: produksiannya.
1: Iya.
0: Jadi kita bikin yang simple aja gitu ya, kita maksimalkan aja apa yang ada, kita efektifkan lah apa yang ada. Dan awalnya itu Dika bikinnya kayak ya minimalis aja, kayak satu kamera gak banyak orang yang terlibat gitu kan. Tahu-tahu berapa hari kemudian dia kasih lah sinopsis dan script gitu. Pas aku baca, apa ini Dika?
1: Nangis.
0: Kenapa lu tulis hidup gue di sini gitu loh. Literally ceritanya yang sudah divisualisasikan yang kamu lihat itu beneran ada scene itu di hidup aku.
1: Aduh, lagi-lagi gak hanya lagunya tapi video klip pun based on story.
0: Iya, tapi yang kocaknya adalah gue gak pernah cerita itu di Kak gitu. Kalau bisa
1: Cenayang
0: lu dukun gitu. Kalau bisa menggambarkannya sedetail itu.
1: Okay.
0: Itu yang bikin aku kayak ini aneh banget sumpah gitu. Kayak ih kok bisa sih dukun gitu. Makanya kayak wow, ini ibarat kata lu ngefilmin hidup gue gitu kan.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi kayak ya Allah, kayak geng Bollywood itu adalah sahabat-sahabat aku di Jakarta saat itu.
1: Oke.
0: Okay. Dan rasanya ya apa ya, hangat banget rasanya, kayak throwback gitu.
1: Throwback, aduh.
0: Jadi mungkin buat orang yang tidak menjalani hari itu rasanya gak begitu mengerti, tapi aku mungkin dan teman-teman aku yang Jakarta sana yang waktu itu ada di scene itu.
1: Tahu.
0: 20 tahun lagi mungkin akan ketawa kita ngeliat sini, wah gila sih.
1: Waduh,
0: kita ini pernah menjalani itu gitu.
1: Kita, hidup kita difilmkan. Untuk 3 menit.
0: 3 menit itu, 3 menit yang wow.
1: Wow banget. Oke kak, mungkin kan kita tahu lagunya nih, kita ceritanya. Tapi boleh kakak ceritain gak kak, makna lagu ini ke responers apa gitu. Dan relate untuk mungkin responers yang ngerasa gimana gitu.
0: ini sih lagu sebenarnya ibarat kata

0: hati kecil yang membisikkan kepada orang-orang mm-hmm. yang mungkin lagi di fase down, mm-hmm. Lagi tidak baik-baik saja, lagi hancur-hancurnya, bahwa gak apa-apa kok kamu kalau lagi merasakan itu, cuman hidup tuh gak akan selamanya gini kok. Mungkin okay. sekarang kamu lagi hancur-hancurnya, tapi tenanglah. Mungkin besok lusa kamu akan lupa sama rasa sakit atau rasa pahit yang lagi kamu jalanin mm-hmm. saat ini. Jadi tetap berjalan, nikmati sajalah, hadapi sajalah apa yang terjadi, masih bisa kok ngelanjutin mimpi-mimpi yang lainnya. Okay. Sama ada satu kata bait yang aku kutip dari Boy Chandra ya.
1: Apa tuh, Kak?
0: Sabarlah, berdukalah secukup.

0: ini dong, ini emang udah syahdu banget langsung.
1: Thank you Boy Chandra.
0: Tapi nanti kita bakal minta Kak Yaya untuk nyanyiin lagunya full ya Kak.
1: Boleh dong.
0: Boleh ya Kak.
1: Boleh dong.
0: Biar langsung didengar oleh responers.
2: Nice.
0: Iya, dan jangan lupa nanti responers juga bikin FT-FT. Wah, ini cocok banget ya kan. Iya.
1: Tolong ya, sahabat responder.
0: Sahabat surga, responder.
1: Bikin ya. Ya gitu.
0: Itu, betul.
1: Kita tunggu dong konten-kontennya.
0: Betul. Dan okay, kita udah bahas tentang si Sudahlah Kak. Kita mungkin mau sedikit membahas tentang perjalanan karir Kak. Yaya nih. Hai. Kak Yaya, mungkin kalau misalnya sebelum nyanyi itu ada hal yang harus dilakukan gak? Kan kalau Kak Yura nih makan kencur. Kalau Kak Yaya makan apa?
1: Aku nguap.
2: Real ya.
1: Emang nggak tahu sih kebiasaan dari dulu sih ya. Pokoknya tiap aku mau nyanyi, mau rekaman, pokoknya mau olah vokal lah. Begitupun mau nge-MC gitu ya. Aku harus nguap seada-adanya gitu, sepuas-puasnya. Karena rasanya kalau habis nguap tuh kayak di perut tuh udah lebih lega gitu.
0: Oh, udah lega. Kalau udah nguap tuh udah lega langsung.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi katanya kalau orang sering nguap tuh kekurangan oksigen ya.
0: Iya.
1: Ya gitu sih, enggak tahu sih, enggak tapi kayak suges aja. Jadi kayak kalau misalnya aku sebelum nyanyi tuh pasti
0: gitu. Pokoknya nguap terus sebanyak apapun sampai
1: wah gitu. Oke, terus ini paling senam muka sih, senam mulut.
0: Senam mulut, iya.
1: A-I-U-E-O lali lule lor gitu.
0: Oke, berarti gak ada kayak makan buah mangga dulu kan?
1: Iya sih.
0: Makan kencur.
1: Enjoy aja sih.
0: Enjoy aja.
1: Ya pasti kalau bisa udah ngopi gitu.
0: Oh, kopi. Emang Indonesia ekonomi kopi nomor satu.
1: Iya kenapa
0: ternyata.
1: Ya? Ya ampun.
0: Atau maca Kak? Sekarang gak, lagi ramai banget.
1: Aku kebetulan bukan penggemar maca ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak kamu supaya sih lidah ini emang kok kayak makan rumput gitu. Gak bisa.
0: Aduh, gak cocok. Nanti kakak di framing lo sama matcha lopers.
1: Oh iya maaf ya, tapi emang mungkin selera aku aja gak kamu supaya. Kampung aja lidah gue.
0: Tapi yang lebih pasti gak suka matcha tapi suka matcha depan cerah ya.
1: Matcha depan yang cerah dan bersinar.
0: Sudahlah. Oke, kita mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang bakal kita sharing-sharing atau tanya sama Kak Yaya. Tapi kayaknya sebelum kita lanjutkan lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita mau ngajak responders mungkin untuk bergabung di live TikTok kita. Bisa langsung di 0821-5566-8003 atau juga di WhatsApp kita di 0811-6622-930. Serta bisa di live TikTok kita nih, biar lihat Kak Yaya Farhati yang mana sih sebenarnya, ya gak sih Kak?
1: Yohoi.
0: Sayang banget kalau gak ngeliat Kak Yaya lagi cantik banget di siang hari ini. So untuk itu kita bakal dengerin dulu satu lagu. Ini lagunya deep banget. Temukan Kembali dari Kak Yaya Farhati.

0: temukan kembali dari Kak Yayawara nih yang udah kita puterin tapi penyanyi langsung di sini nih. Gimana Kak? Aduh. Boleh cerita dulu tentang lagu Temukan Kembali ini Kak?
1: Kalau Temukan Kembali itu hadir tahun 2002 berapa ya?
0: 25 kali ya. 25 sama dengan Lepaskan lah ya.
1: Enggak, Lepaskanlah tuh itu sebenarnya apa dirilis ulang.
0: Oh, dirilis.
1: Karena Lepaskanlah tuh single pertama sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Single pertama aku solois di tahun 2022.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum aku lahiran itu rilisnya.
0: Oke. Okay. Oh, berarti Lepaskanlah itu maksudnya Lepaskanlah.
1: Boleh, boleh bisa sih ke situ sih. Jadi kalau Lepaskanlah itu terciptanya udah 6 tahun yang lalunya.
0: Oke, okay, tapi dirilisnya
1: 6 tahun kemudian. Okay. Rilisnya 2022, cuman beberapa waktu lalu sempat di take down karena ada kesalahan teknis. Jadi kita rilis ulang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jadilah di DSP itu tertulisnya
0: 2026
1: ya? Ini oh. Padahal sebenarnya itu mah udah 2022 rilisnya.
0: Iya, okay.
1: Jadi Lepaskanlah hadir di dunia 2024, Temukan Kembali 2025,
0: baru
1: sudahlah 2026.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi dibuatnya satu kalimat tuh kayaknya bagus banget tuh.
1: Apa tuh?
0: Nanti kita baca.
1: Yes. Jadi kalau okay. Temukan Kembali ini, sama aku juga produksinya bikinnya sama Dede Januarta, dan itu prosesnya singkat banget. Sebenarnya kita tuh mau mempersiapkan EP waktu itu, jadi kita bikin demo lah beberapa lagu. Kita masih kurang beberapa lagu nih, salah satunya si apa namanya si Temukan Kembali ini terciptanya saat itu. Jadi di rangkaian EP itu adalah lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Si Denny request lah, bikin lagu baru yuk gitu.
0: Okay.
1: Itulah kita workshop dadakan aja akhirnya. Ternyata malah itu yang dirilis duluan. Jadi waktu itu memang mungkin kita akhirnya lebih cepat garap karena lebih relate sama saat itu kali. Jadi lagu ini kan menceritakan tentang pencarian jati diri dan akhirnya itu memang fase-fase mungkin lagi merasa kehilangan diri sendiri, merasa jiwa tuh lagi redup gitu. Nah mungkin banyak orang yang merasakan itu dan dan baiknya memang kita tidak menggantungkan harapan atau kebahagiaan kita pada
0: orang lain
1: atau hal lain gitu di luar diri kita, karena harapan itu yang bikin kita tuh kecewa dan hancur gitu.
0: Betul.
1: Kan. Nah, lagu itu tentang itu gitu, bagaimana menyikapinya, menyikapi perasaan-perasaan itu, perasaan-perasaan tidak enak itu. Nah, yang sama seperti lagu Sudahlah, lagu ini tuh ibarat kata hati kecil yang membisikkan kita untuk carilah bahagiamu sendiri, temukan kembali bahagiamu, karena bahagiamu adalah milikmu sendiri. Jadi temukanlah, kembali.
0: Betul, kalau kata orang juga kan gak ada yang bisa bahagiain diri selain diri sendiri.
1: Yes, dan
0: cari suara lo.
1: Cari suara lo, cari bahagia lo.
0: Iya.
1: Jadi sebelum kita membahagiakan orang lain, hendaknya kita bahagiain diri sendiri dulu.
0: Iya, betul.
1: Nah, lagu ini tentang seseorang yang mungkin tangki cintanya lagi gak terisi gitu loh.
0: Aduh.
1: Sementara kita kan butuh tangki cinta yang penuh untuk kita bisa bahagia biasanya.
0: Iya,
1: sehingga kita bisa membagi isi tangki kita itu kepada orang-orang lainnya.
0: Aduh, ini relate banget lagi.
1: Itulah lagu ini tentang mengingatkan kita untuk mengisi sendiri tangki cinta kita tanpa kita menunggu orang lain untuk mengisi tangki cinta kita itu.
0: Aduh.
1: Tangki jiwa kita itu.
0: Tangki. Lagi-lagi Kak Yaya Teguh, enggak ya Kak? Kak Yaya Fara 2026. Oke, banyak banget ya tentunya lagunya. Lagu ini lagu-lagu yang relate dengan Gen Z sekarang ya Kak, dengan mental health-nya.
1: Mental health, iya bisa jadi.
0: Dengan, atau juga apa namanya, kayak mungkin ada yang broken home-nya.
1: Bisa-bisa.
0: Ya kan, Kak?
1: Kalau ini tuh sebenarnya pas banget sama momen dimana aku pertama kali akhirnya mencoba untuk konsul sama psikolog.
0: Waduh.
1: Nah, salah satu saran atau dari psikolog ini adalah untuk carilah media untuk regulasi emosimu. Karena kita manusia itu kan butuh regulasi emosi. Cuman banyak di antara kita yang belum mengerti tentang regulasi emosi yang tepat untuk diri kita gitu.
0: Okay.
1: Sehingga kadang kita meluapkannya dengan marah-marah, merusakin barang mungkin, atau menyakiti orang lain gitu ya. Padahal ternyata banyak cara lainnya kok. Dan salah satu cara yang mungkin cocok untuk aku adalah lewat musik ini. Makanya aku akhirnya okay, sama Denny kayaknya luapkan saja apa yang dirasa saat ini gitu. Jadilah sebuah lagu itu, si Temukan Kembali itu.
0: Okay. Wow. Jadi untuk responder mungkin yang hari ini kayak bingung aduh mau marah, mungkin bisa ngejurnal, bisa, dari jurnal nah, bikin ke sebuah karya dengan
1: betul.
0: Nadanya.
1: Dan ternyata cara regulasi emosi itu kan banyak banget ya, bisa iya, jurnaling, bisa bernyanyi, berkesenian, bisa
0: melukis,
1: bisa grounding.
0: Iya betul.
1: Banyak banget lagi yang apalagi kita di kampung ini ya, di Padang ini. Salah satu yang bikin aku pindah ke Padang juga itu sih, karena media regulasi emosi di sini tuh banyak banget dan bisa diakses gampang banget. Mm-mm. Kayak kita kalau pusing itu tinggal pantai gitu. Kalau pusing mani-mani di sungai lah gitu.
0: Iya, kalau di kota
1: susah effort susah banget untuk kita mau ke pantai, mau ke alam tuh butuh effort lebih gitu. Jadi kayak menuju situ udah pusing.
0: Jujur sebelum ke pantai pun kita udah ketemu tukang parkir dulu ya kak. Aduh.
1: Iya sih. Tapi di Padang masih banyak banget. Padang Pariaman dan sekitarnya masih banyak banget pantai-pantai yang indah bisa diakses gampang gitu kan.
0: Jadi betul.
1: Happy banget tinggal di kampung tuh kayak happy banget. Karena hidup jadi lebih ringan gitu.
0: Dan kalau ringannya tuh saking ringannya ringan gitu.
1: Ya kalaupun hari lagi berat, untuk meringankannya tuh caranya gampang banget diaksesnya. Seperti ya grounding ke alam, journaling deh di situ.
0: Oke, pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan
1: regulasi emosi
0: tadi.
1: Salah satunya juga mungkin bisa dengerin lagunya ya,
0: Farah. Aduh, masuk temukan kembali, lepaskanlah, sudahlah. Jadi hadir di dunia ini.
1: Lepaskanlah dulu segala-segala yang rasanya yang tidak baik untuk dipaksakan, lepaskanlah, lalu temukan kamu kembali kebahagiaanmu dan sudahlah, move on, melangkah lagi, hadapi hari yang baru dan lanjutkan mimpi-mimpimu.
0: Iya, dan hadir di dunia sebagai orang yang lebih baik.
1: Yes, masuk Pak Eko.
0: Oke, tapi kak tadi kan udah belajar nggak tuh membahas gitu tentang kayaknya kan dari kecil aja dari binder nih, berol dari binder udah tulis jadi musisi.
1: Yes.
0: Tapi pertanyaan kalau misalnya Kak Yaya gak jadi penyanyi, Kak Yaya bakal jadi apa sih?
1: Kayaknya aku akan kerja di TV sih.
0: Waduh, jadi apa nih?
1: Kalau dulu sih cita-cita aku tuh jadi
0: produser?
1: Presenter.
0: Oh, presenter.
1: News anchor. Reporter.
0: Waduh.
1: Itu deh, makanya aku dari SMP tuh aku udah tahu kayak aku kuliah nanti akan dikomunikasi gitu. Dari SMP aku udah tahu. Tapi ternyata
0: jalan membawa yang lain.
1: Iya, pas tahun 2 kuliah tahu-tahu Allah belokin jalannya ke industri musik gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Beloknya belok banget.
1: Belok banget gitu. Tapi untungnya aku tetap menyelesaikan kuliah aku ilmu komunikasi lanjut di sana dan aku emang sempat kerja di TV.
0: Wah.
1: Fun fact-nya aku pernah ngantor di TV.
0: Wah.
1: Tapi aku pikir mungkin dulu tuh aku akan kejar karir di reporter atau aku lebih pengen jadi anchor sih.
0: Iya.
1: Tapi ternyata untuk jadi anchor kan kita harus melalui proses jadi jurnalis dulu.
0: Iya, betul.
1: Nah di momen itu aku udah gak bisa jadi
0: jurnalis
1: karena waktunya tuh udah gak ketemu.
0: Udah gak ketemu.
1: Gak mungkin lagi rasanya waktu itu untuk bisa menjalani itu. Jadi kayak ya udah deh kredit TV jadi sales aku.
0: Waduh.
1: Sales and marketing, iya. Jadi malah jadi tim AE aku dulu sempat. AM deh aku
0: dengan AM, iya.
1: Nah, aku pikir dulu aku akan mungkin kerja di tim kreatif gitu-gitu sih.
0: Iya.
1: Tapi ternyata malah kesana dan mungkin duitnya lebih enak di sana waktu itu.
0: Tapi ya balik lagi akhirnya justru dari angin yang berkelok tadi membawa Kak Yafara ke sekarang.
1: Yes.
0: Menjadi wanita yang sangat estetik kemarin ini dengan stylenya dan lagu-lagunya yang sangat-sangat keren banget.
1: Tapi kayaknya kalau aku gak jadi musisi aku akan kerja di TV sih.
0: Oke.
1: Okay. Atau jadi dosen.
0: Aduh, dosen apa nih Kak?
1: Dosen komunikasi dong.
0: Oke. Okay. Tadi ada yang bertanya Kak dari live TikTok.
1: Apa tuh?
0: Oh iya, tadi Kak Yaya sharing pengalaman paling kocak dan gak bisa dilupakan selama menjadi musisi. Apa nih Kak yang paling kocak?
1: Kalau paling kocak sih kayaknya yang konyol sih ini sih. Suatu hari aku pernah CFD ya, ada acara CFD gitu. Aku melukis bersama gitu deh.
0: Okay.
1: Sama teman-teman komunitas. Terus tiba-tiba kebetulan waktu itu aku penampakannya ya, aku lagi bondol, rambutnya kuning gitu. Terus tiba-tiba ada segerombolan geng cewek-cewek lah ngerubunin, kakak foto dong. Mati gue kayak, udah pada tahu nih gue gitu kan.
0: Iya betul.
1: Waktu itu memang aku sudah sering di dahsyat, inbox gitu udah sering di TV.
0: Iya.
1: Cuman belum seterkenal itu sih harusnya gitu ya.
0: Kok, masih pada, agak, kita masih kayak
1: sekuter.
0: Iya,
1: tapi lebih ke, kok pada ini ya, kayak udah mulai pada kenal gue kayaknya nih gitu kan. Waktu itu soalnya aku kan gak dandan, kalau di TV kan aku dandan banget ya. Hari pagi-pagi itu ya gak dandan sama sekali dong.
0: Iya dong, mau olahraga juga ya.
1: Iya, kayak oke, mungkin udah mulai ketahu-tahu nih gitu. Terus pas selesai foto tuh mereka selesai ngantri foto-foto, mereka bilang, kakak teman-teman cari bela yang lain mana? Lu kira gua gigi jari bel. Iya.
0: Benar. Kakak tiba-tiba disuruh nyanyi You Are Beautiful.
1: Untung enggak usah nyanyi gue. Kok
0: enggak nyanyi ya, Kak?
1: Oh, gigi jari bel saya gitu kan. Iya, aku cuma enggak tahu mau jawab apa gitu kan.
0: Iya,
1: kalau dibilang saya bukan gigi jari bel nanti ada kecewa.
0: Iya, betul ya.
1: Saya iya-iyain aja kata lu ya gitu. Ya udah akhirnya aku
0: lagi
1: foto-foto lagi sama lain cabut deh gue kayak
0: ya ampun
1: nice gitu.
0: Aduh, tapi kakak pernah dapat momen kayak ada nggak sih ini kan kalau kemarin dengar yang lain ya punya yang lain tuh ada anak sama ibunya ya kan, nanti ibunya kayak situ foto sama Kak Yaya tapi anaknya nggak mau, pernah dapat gitu nggak
1: dipaksa-paksa gitu?
0: Iya.
1: Enggak sih,
0: alhamdulillah nggak.
1: Kalau aku sih yang kalau yang satu lagi yang konyol paling ini sih aku tuh kan penampakannya emang bukan bencong, bencong sih. Lebih ke tomboy ya, tomboy.
0: Iya,
1: tomboy banget gitu. Jadi waktu aku kan emang laki banget tapi di Dewi-Dewi tuh harus berpenampilan menjadi wanita cantik dan seksi gitu kan trionya. Konsepnya Dewi-Dewi kan kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Sehingga aku akan pakai baju yang menyesuaikan.
0: Iya.
1: Sepatu 17 cm gitu kan. Bedak 3 cm. Nah, tapi lucunya tiap aku manggung yang nyamperin aku untuk foto bareng peluk itu cewek-cewek. Terus pada yang shocknya gue kayak, ih kamu ganteng banget.
0: Hah? Maksud? Apa yang maksud?
1: Maksud? Gue udah bedak gue udah 3 cm nih. Kok bisa bilang gue ganteng banget? Langsung
0: kakal. Aduh, ini ganteng banget nih ada kepanjangan mungkin sama mereka kan?
1: Mungkin ya.
0: Gan apa nih? Aduh.
1: Apa ya? Aduh.
0: Itulah ya.
1: Beban.
0: Beban langsung.
1: Nah itu kayak, kayak gak masuk akal nih gitu. Kayak gitu sih kayak. Dan jadi kalau misalnya yang foto bareng emak tapi nyuruh anaknya enggak.
0: Belum.
1: Padahal
0: tapi
1: cewek-cewek cantik yang bilang gue ganteng itu aneh.
0: Oke, ganteng banget. Ya makasih Kak, itu padahal udah 17 cm heels-nya.
1: Heels 17 cm,
0: iya.
1: Bedak 3 cm.
0: 3 cm itu kalau dijumlahin udah 20 cm. Oke, tapi Kak kalau ngomongin tentang momen manggung nih Kak, pernah enggak Kakak mungkin salah lirik gitu?
1: Oh sering dong.
0: Oh iya, ya Allah. Ini langsung spontan uhuy banget nih.
1: Sering gak juga?
0: Iya.
1: Ya lumayan lah. Karena gak tahu sih aku memang penghafalan aku tuh gak terlalu bagus ya.
0: Oke, gak apa-apa, gak semua orang itu harus bisa menghafal.
1: Yes. Mm-hmm. Jadi sometimes kadang-kadang kita kan nyanyi bertiga, apalagi kalau bertiga ya. Dewi-Dewi tuh kalau salah satu udah bingung tuh. Salah dua-duanya. Begitupun sama The Winner. Lagu mereka kan banyak ya.
0: Iya betul.
1: Nah kita biasanya kan pasti nyanyi itu lagu lagu itu terus list kita kan.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Satu hari kadang-kadang kita kalau misalnya nyanyi diundang sama orang tuh ada aja requestannya. Nah yang jarang kita bawain. Nah hal yang case-case kayak gitu tuh yang bikin aku kayaknya suka keselipet-lipet liriknya lupa-lupa. Tapi kita bawa happy aja.
0: Bawa happy aja.
1: Orang tidak ada yang tahu.
0: Iya betul. Orang mah ya udah nyanyi aja ya.
1: Nyanyi
0: kan?
1: Aja.
0: Gitu.
1: Atau kasih penonton aja.
0: Asik. Mic-nya kasih gini.
1: Yoi. Yeah,
0: oke.
1: Okay. Apa?
0: Lebih keren.
1: Yoi.
0: Oke. Okay. Tapi kakak punya impian gak? Mau duet atau sama penyanyi apa? Siapa nih kak kira-kira? Kalau dikasih kesempatan.
1: Aduh.
0: Mau rilis lagu bareng satu penyanyi. Kakak mau dengan siapa dan kenapa?
1: Kunto Aji sih.
0: Waduh. Kenapa nih dengan si Kunto Aji yang rehat?
1: Mas Kun. Waduh. Karena karya-karyanya dia tuh dari awal nongol itu udah sangat banyak menginfluence aku sebagai penyanyi dan pencipta lagu sih. Ibarat kata atau sih aku merasa kayak Kunto Aji tuh kayak aku versi cewek gitu.
0: Aduh.
1: Maksudnya bukan buat orang lain ya, buat diriku sendiri ya. Karena kadang dari cara bernyanyinya aku suka banget. Dan somehow aku kadang cara bernyanyiku ada ke maskun-maskunnya gitu.
0: Oh. Apa,
1: untuk solo ya,
0: iya.
1: Ya untuk bersolo ya. Terus juga dari lirikal dia tuh aku suka banget, aku banget gitu lirikalnya tuh aku banget karena storytelling banget kan.
0: Iya benar.
1: Dan kalau misalnya ada kesempatan buat bisa duet sih aku pengen banget bisa duet sama dia sih. Karena nggak tahu sih kawin aja rasanya, kawin nggak tuh?
0: Oke, kawin banget nih musiknya.
1: Musiknya.
0: Iya. Dan tadi Kak Yaya ini dari Uda Fitro nanya. Kakak ada rencana buat musik di luar pop gak? Minang gitu?
1: Ada, visi ada. Itu ada, pengen banget malah. Apalagi setelah kemarin beberapa waktu lalu, itu Om Kadri sempat rilis lagu Minang ya. Iya. Dan itu pop vintage gitu konsepnya, dan itu enak banget. Terus aku kayak, aduh enak banget lagi, kayak pengen banget sih untuk rilis juga lagu Minang tapi versi pop gitu atau pop vintage atau ya gitu deh. Yang musiknya masih aku banget tapi liriknya Minang gitu. Nice sih.
0: Boleh dicoba.
1: Kita minangkan
0: semua Indonesia.
1: Kita minangkan segalanya. Tapi ya mungkin itu akan soon ya, asap deh tuh.
0: Iya, mungkin nanti bisa ditagi ya. Tapi sebelum menagi tentunya harus didengerin dulu lagu-lagu Kak Yaya. Ada 4 ini ya, lepaskan.
1: Jangan lupa follow-follow.
0: Iya, follow juga karena Kak Yaya lagi aktif banget ini di IG-nya.
1: Aduh.
0: Iya, kayak semua itu Marinat, wah ini keren banget sampai ke Pras Teguh lagi.
1: Aduh thank you Pras Teguh.
0: Iya,
1: itu kemarin emang ada momennya pas aja. Aku kebetulan kan emang udah berteman lama sama Pras Teguh. Pas ke Jakarta kemarin, ih mainlah gitu.
0: Mainlah ke Tuah Kreasi ini.
1: Tuah Kreasi itu dan surprisingly dia, aku pikir dia belum dengar gitu kan. Iya, jadi tapi mau ngasih challenge aja, lu denger terus lu bawain. Ternyata dia pas aku datang langsung, sudahlah.
0: Ih udah denger sih, udah itu udah denger.
1: Thank you banget makanya. Dan dia dan timnya ternyata yang, sini kita garap series aduh aja gitu.
0: Gila, kita tunggu nanti Taburai datang.
1: Taburai itu Padang ya?
0: Iya, Taburai itu Padang, nanti grand openingnya sama Kak Yaya.
1: Yoi,
0: langsung.
1: Dapras, nah Dapras. Lah tahu kan.
0: Semoga Dapras mendengarkan ini sampai ke sana.
1: Yoi.
0: Oke, Kak kali ini kita mau ngajak kakak untuk main game sedikit.
1: Boleh dong.
0: Nama gamesnya adalah Pica, pilih cepat.
1: Okay.
0: Iya. Kita bakal kasih beberapa pilihan kak, tapi kakak harus memilih dengan cepat pilihan kali ini.
1: Okay. Apa nih maksudnya pilihnya A, B atau apa?
0: Iya misalnya kalau misalnya aku bilang pilih Marin atau Marina.
1: Oke. Marin dong. Sama aja ternyata orangnya.
0: Iya. Oke, yang pertama kak.
1: Yes.
0: Kakak pilih solo atau duet?
1: Solo sih.
0: Kenapa?
1: Karena lebih leluasa aja.
0: Lebih leluasa. Oke, bisa mengekspedikan diri sendiri.
1: Yes, jadi kalau ada salah-salah dikit bisa gampang ngelesnya.
0: Aduh. Oke, yang kedua. Studio atau panggung?
1: Panggung lah.
0: Kenapa dengan panggung?
1: Kan kita bernyanyi itu biasanya di panggung enaknya.
0: Iya, tapi studio bisa meluapkan semua?
1: Iya, jadi di studio dulu menghasilkan karyanya, nanti baru kita bawakannya di panggung.
0: Oke.
1: Tapi kalau penyanyi kan banyakin panggungnya dah kalau bisa.
0: Iya betul. Oke. Oke, kakak milih manggung siang atau malam?
1: Malam sih.
0: Kenapa dengan malam?
1: Kalau bisa sore sih sore ya.
0: Minta di tengah-tengah ya, Wak.
1: Karena kalau nyanyi kan butuh persiapan ya, make up-nya, pilih ini ono ini ono gitu kan.
0: Okay.
1: Cek sound apalah-apalah, okay, itu cek sound biasanya siang. Okay. Nanti manggungnya malam.
0: Oke, jadi bisa persiapannya lebih leluasa.
1: Matang gitu.
0: Matang, oke. Bangun pagi atau begadang?
1: Aduh, realitanya begadang lagi.
0: Tapi milihnya mau?
1: Pengennya sih
0: bangun pagi.
1: Walaupun tetap akan bangun pagi ya, karena berkegiatan pasti pagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Cuman anaknya emang begadang banget aja, aneh banget sih emang insoman.
0: Oke. Okay. Ini anak-anak begadang nih. Begadang malam. Jangan begadang kata Haji Romah gitu. Kakak milih jalan-jalan atau rebahan?
1: Pengennya kadang rebahan ya. Cuma tapi kaki membawa jalan-jalan terus.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi
1: aduh.
0: Apa nih?
1: Jalan-jalan sambil rebahan bisa enggak?
0: Gimana? Coba gimana konsepnya jalan-jalan?
1: Jalan-jalan, jalan-jalan.
0: Aduh.
1: Sambil rebahan. Jalan-jalan sih ya. Karena sekarang butuh jalan-jalan buat kembali berelasi dan beradaptasi.
0: Okay.
1: Dan mencari peluang
0: dan menjaga kesehatan.
1: Betul, kesehatan kita butuh jalan-jalan bertemu dan mengobrol sama orang-orang lain gitu.
0: Oke, cakep. Oke kak, terakhir penonton ramai atau intimate?
1: Tergantung cuan sih.
0: Realistis ya, tergantung cuan.
1: Kalau cuannya gede, kalau rame ya rame. Tapi kalau intimate-nya cuan juga gede ya intimate aja.
0: Memang gak bisa dikasih pilihan, yang penting tergantung cuan.
1: Oh maaf saya kapri ya, jadi cuan.
0: Oke, inggris ekonomi ya.
1: Inggris ekonomi.
0: Gitu, benar. Kita butuh untuk beli kopi.
1: Benar, tapi kalau misalnya rilis gitu ya, intimate seru sih.
0: Intimate seru, tapi
1: kalau buat kehidupan sih rame ya.
0: Oke, thank you Kak Yaya.
1: Thank you Mari.
0: Sebelum kita dengerin Kak Yaya nyanyi, aku mau minta Kak Yaya untuk kasih pesan dan kenapa sih responers harus dengerin lagu Sudahlah ini. Boleh Kak, mainkan?
1: buat teman-teman responders, ya apapun yang mungkin lagi kamu jalani sekarang, mungkin kamu sekarang lagi merasa sendiri, merasa hidupmu gak baik-baik aja, lagi merasa hancur-hancurnya, tenanglah, kamu gak sendiri kok. Hidup tetap berjalan, hidup gak mungkin begitu-gitu aja, bagaimanapun kita harus tetap melaluinya. Tenanglah, hari ini mungkin rasanya sehancur-hancurnya, tapi besok lusa mungkin kamu akan lupa sama rasa pahit itu. Jadi teruslah melangkah dan siapkan mimpi yang baru, siap-siap untuk menjalani mimpi-mimpi baru itu. Dan jangan lupa, kalau kamu butuh teman untuk menemanimu, dengerin Sudahlah dari Yaya Farah.
0: Oke, thank you Kak Yaya.
1: Thank you Respon.
0: Terima kasih sudah hadir di studio mungil kita ya.
1: Love Sekebon.
0: Love Sekebon. Dan tentunya responder juga jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu Kak Yaya, karena ini cocok banget untuk nemenin di masa-masa overthinking kamu.
1: Yes.
0: Dan juga di malam hari yang penuh dengan kepala yang berkecamuk.
1: Iya, kalau lagi merasa sendiri itu gak butuh ditemenin.
0: Ditemenin dengan Kak Yaya dengan lagunya. Dan kita bakal minta Kak Yaya untuk nyanyi ya di jam terakhir ini.
1: Boleh, boleh.
0: Nanti
1: Kak Yaya. Buat teman-teman mungkin yang juga butuh teman cerita, kita membuka kesempatan itu kok.
0: Okay,
1: jadi buat teman-teman bisa DM aku aja di
0: Yaya
1: Farah. Apapun ceritamu, gundah gulanamu, apapun itu, anything, silahkan chat aja, DM aja. Mungkin aku gak langsung bisa bales, tapi aku pasti akan baca. Dan bisa jadi ceritamu akan menjadi inspirasi untuk karya-karya berikutnya.
0: Oke, terima kasih sekali lagi Kak Yaya.
1: Ya, ya rekam nih harusnya nih, pemberitahuan nih.
0: Udah.
1: Ya? Okay. Oh bisa, ntar minta ya.
0: Iya siap, aman gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Yaya.
1: Thank you Maureen, thank you Respon.
0: Iya, kita doakan yang terbaik untuk rilisan lagu Kak Yaya. Dan kita sangat menanti versi Minangnya nih kata Kak Yaya.
1: Amin.
0: Dan kita nanti juga mungkin konsernya di Padang, Pariaman ini. Siap. Kita harus membuat Kak Yaya kembali dan bersinar. Wih. Dan terima kasih juga untuk semua responders yang sudah dengerin talk show singkat kita di siang hari ini ya. Banyak maaf atau salah dari Marin dan juga Kak Yaya. Mungkin banyak ketawa kita yang karir banget.
1: Aduh, atau ketawa kita yang agak kegedean.
0: Iya, tapi percayalah itu adalah luapan hati bahagia Kak Yaya, karena bisa menyapa dan menemani responders.
1: Senang banget. Thank you.
0: Dan kita akan bertemu lagi tentunya di talk show selanjutnya. Dan pada akhirnya, lepaskanlah yang telah pergi, temukan kembali dirimu dan hadir di dunia tanpa lagi membawa luka yang sudah lama berkata, sudahlah. Kita dengarkan Kak Yaya Farah, sudahlah, langsung dari penyanyinya.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini
1: Rin, Rin, matian lah TV itu Rin lah. Ala jam 3 hari ko mah.
2: Mbak Ano tu dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi main ngalah rezeki matian TV ko dah.
1: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandang asketek ha.
2: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandang mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ha.
1: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
2: Wayo,

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir setiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak berkabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responder semua di sana. Mbak Aka Badun Sana Hariko bertemu lagi dengan Nica di hari Senin tanggal 21 September 2026 di program Lama Bana. Oke. Untuk dun sana sadalahnya Mbak Aka baharinya di hari-hari Senin kok ya gitu. Mungkin kayaknya tuh kadang dari Senin kan deh maleh rasanya gitu ya. Heeh. Atau ndak kayak di hari Senin kok bare karajo teh gitu kan, karena lah jauh jo hari Sabtu jo Minggu gitu ya. Dan untuk dun sana yang sedang perjalanan pulang atau sedang ditampek karajo mendengan respon radio 93,0, tetap semangat dan hati-hati di jalan. Dan untuk dunsana selolahnyo, Nica akan menemani dunsana dari jam 15.45 nanti sampai jam 6 sore nanti dengan lagu dendang, lagu Minang kesayangan kita semua. Dan dunsana bisa request-requestkan Nica di kontak kita 0821-556-6080-03 atau di WA kita 0811-662-2930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, Nica tadilah dape satu requestan dari Bunda Dua Putri yang deh bundaku gercepan nah wentaknya sanang Nica ya gitu ha. Sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya Bunda Suap. Putri request lagu judul Lubu Alung Kapadang dari Echa Putri. Salam-salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responder istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda dan salam istimewa juga kembali untuk Bunda. Dan lagu Bunda telah Nica masukkan ke playlist dan akan Nica putarkan sebentar lagi. Nah, bagi dun sana setelahnya yang Nio curhat, yang Nio request-request lagu, bisa buat mode Bunda itu bisa ya dun sana ya di kontak atau yang Nisa sebutkan tadi dan di Facebook, Instagram, dan TikTok kita dan di streaming juga. Dan Nica sedang melangsungkan live di TikTok ya dun sana semua di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu tanpa berlama-lama Nica akan memutarkan satu lagu Lubu Aluang Kapadang Echa Putri, requestan dari Bunda Dua Putri. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Tidur balik. Tinggal aja laju ya pas bangun si Roy. Dia mana ojek pulang?
1: Tunggu dulu Roy. Kau di dia lah luar luar. Roy.
0: Tinggal aja laju.
1: Aku ke garam pes lu tinggalin. Ada lah polong pes. Roy. Pes Roy. Aduh. Kamar sampai.
0: Pes Roy.
2: Iya, satu lagu tadi yang berjudul Vespa dari Buset dan Segala Gadang dari Capia, requestan dari Bang For ZF di live TikTok kita. Dan untuk itu dan sana, kita lah berada di jam kedua di berada di penghujung jam pertama di program Lama Bana. Dan sana seralanya jangan khawatir, jangan risau. Nica akan balik beko di jam kedua dari jam 4 beko sampai jam 6. Nah, dun sana yang masih bisa request-requestkan Nica ya dun sana di kontak atau WA kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0816-6222-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok Respon Radio 93.0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di radio kita Radio Jati. Nah, untuk di sana Nica akan memutarkan satu lagu penutup untuk jam pertama kita, Usah Dipasalahkan dari Rayola. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, hey. Oke, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, halo Densana. Balik-balik Junica di jam kedua di program Lama Bana. Dan kita tadi alah agak bagoyang lo ya. Di judulnya Usah Dipasalahkan dari Rayola, requestan dari live TikTok kita tadi. Nah, dun sana sadolahnyo di jam kedua ko Nica masih bisa request-request ke Nica ya dun sana. Di matu di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, dun sana kita tadilah dapet itu ya, telepon dari Ajo Anih ya, Samantha, ya udah.

0: Halo, udah.
1: Ya, halo. Assalamualaikum
0: Waalaikum.
1: warahmatullahi
0: Waalaikumsalam, udah. Apa kabar, udah?
1: Ah, panggil Ajo lah.
0: Ayo, apa kabar, Ajo?
1: Ah, kabar alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik lah, udah. Eh, Ajo, deh. Tersobit tari udah aku, ya.
1: Wah, cuaca gini di seputaran studio, Ica.
0: Alhamdulillah lagi cerah udah, cerahnya tuh lebih cerah dari yang kepatang-kepatang gitu ya. Lain enggak yang
1: galau-galau merindu cah.
0: Oh, galau-galau di sinan, cuman kayaknya mungkin ke hujan sementara udah. Tadi sebelum Nica masuk nampaknya tadi lagi agak galau-galau gitu ya. Cuman semoga le hujan jadi biar hilang total warna kabui kok gitu nak udah ayo nak aja.
1: Ah, ya mudah-mudahan cah, mudah-mudahan nanti dia Nica nak galau-galau merindu lo nak.
0: Ai, galau-galau merindu. Merindu juga aja tuh. Aja nyi request lagu ke aja?
1: Lagu baru Silvayati nanca.
0: Silvayati apa judulnya tuh aja?
1: Dudua dina nampua nanca.
0: Dudua
1: dina nampua.
0: Oh deh halunado le do udah di playlist wak le udah boleh tukar lagunya udah?
1: Nggak bisa nanca macam ian.
0: Onden, lu bisa lah udah. atau judul yang lain dari Silva Hayati udah?
1: Judulnya
0: banyak judulnya kuda ada tando badun sana bamuko duo sampai kini alun juo taraga tapi ndak buliah.
1: Taraga tapi ndak buliah lah Anca.
0: Jadi udah salam-salamnya udah.
1: Salam ketemu, salam tu Nia sekeluarga. Susah mengubah udah tu Nia.
0: Iyo tu lah susah mana Ajo. Mungkin dek tak biasa mungkin nak Ajo nah ya gitu lah. Bisa Ajo gitu ya.
1: Iya. Kalau boleh tahu Nia asli orang mana?
0: Nia asli orang Padang udah. Ajo on deh. Susah mengubahnya gitu ya. Biasa di Padang kadang jarang manggil orang Ajo kok Ajo gitu ya. Kadang wak babang, wak muda gitu ya.
1: Kau tahu daerah mana Padang itu?
0: Di itu aja, di dake Lubuk Bayo aja. Di Lubuk Bayo, di Lubuk Bayo mana? Oke, halo aja. Halo aja. Oke, sepertinya terputus ya dun sana. Telepon kita bersama Uda, Ajo Ani. Untuk itu Ajo tadi udah request lagu yang berjudul Taraga tapi ndak buliah gitu ya dari Silva Hayati dan lupa mungkin mengecan salam-salamnya gitu ya. Dan Nica tadi lah dulu requestan dari Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nica. Waalaikumsalam Bang Ardi. Dari Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri di Monpas Monas Pasus. Nio request lagu Minang yang berjudul Mangga Baca Liat Sajo dari Zaskia Rayani. Nah, lagu udah alah Nica masukan. Tinggal diputar aja lainnya. Salam untuk Nica, Dila, Cici, Cila, Sarato, Sado, kru Respon Radio FM dan Sultan Letterwe, Uda Jazz, Sultan Pamenan, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Cherly SKB, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, dan fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Nica, udah tunggu requestnya di Radio Respon dan Rancak Bana. Oke, udah. Terima kasih kembali, udah. Nah, Ajo tadi Allah mengirim lo ternyata jaringan kece aja iya napa ada aja agak tak kajik lah tadi agak terputih gitu ya. Salam untuk sadonya pendengar setia Respon. Oke Ajo, terima kasih Ajo. Nah tanpa berlama-lama ya dun sana Nica akan memutan satu lagu Mangga Baca Liat Sajo dari Zaskia Rayani featuring Yudi Chaniago. Selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa dengan visi seorang pemimpin akan menularkan misi dan semangat di tengah pengikutnya? Para pengikut akan tertular untuk mengikuti visi pemimpinnya. Mereka akan mendapatkan semangat yang sama sampai cita-cita itu terwujud. Kita mengenal hukum kekekalan energi dari Newton, bahwa di dalam suatu sistem tidak akan ada energi yang hilang, yang ada energi yang tidak disalurkan secara maksimum. Dalam organisasi, kesatuan tim akan membuat energi bekerja secara maksimum. Tapi semua itu hanya terwujud jika si pemimpin memiliki visi. Kalau pemimpin mempunyai visi, maka energi yang ada dalam organisasi akan dapat disalurkan. Moral menjadi tinggi dan komitmen akan terbentuk. Nah, jika ini diaplikasikan dalam perusahaan Anda, hitunglah berapa besar kesuksesan yang akan Anda raih. Lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana tadi kita telah mendengar dua lagu, Direktur Dalam Mimpi Liza Tania dan Taraga Tapi Nggak Boleh dari Silva Hayati. Nah, dan sana ini calah ada requestan lagu dari Bunda Hafiz. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam bunda, selamat sore. Sore bunda, apa kabar kakak? Alhamdulillah elok bunda, bunda apa kabarnya? Semoga sehat-sehat sekeluarga ya bunda, amin. Rek lagu Cieka Alun Takile Alah Takalam. Tapi dek lagunya Lonado dan bunda minta lagu Takile Lah Taraso. Salam untuk kasadonyo saja ya kakak. Salam untuk kakak yang spesial. Dek spesial wana, dek sana wana tini cak lir spesialan kok. Dan salam kembali juga untuk bunda ya bunda. Dan salam spesial kembali untuk bunda. Ini spesial loh. Kalau disalaman kan Ica spesial, Anica baliannya spesial loh. Nah, tadilah adolo dari Amium nah. Hai anak gadis onde lah. Deh, Nica kok sana onde di isoi-isoi onde gadis anak gadis lah gitu. Halo Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ami. Request Ami Uni Rayola Ci anak gadis hilang baru taraso ya anak gadis. Oke Ami, maaci anak gadis Ami onde sana onde. Semangat Nica deknya siaran kalau mau deku kok ya. Dek dipanggil anak gadis Ami kan deh. Raso baindo awak disiko rasonya gitu ya. Dan untuk lagu Bunda Hafiz sama lagu Ami ala Nica masukan tinggal diputan saja lah gitu ya. Untuk itu tanpa berlama-lama Nica putarkan Hilang Baru Taraso dari Rayola dan Alun Takile La Taraso dari Aini Dadias. Selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana wan tuanya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, tadi satu lagu penghujung jam kedua ya, responder semua, dari Rindu Baku Buah Dalam Mimpi dari Thomas, requestan dari Rindu dari Bang Rex di live TikTok kita ya, dan sana. Dan sana kita lah berada di penghujung jam kedua ya, dan sana itu artinya jam kedua kalah sudah ya di program Lama Banako, dan Ica akan kembali lagi di jam ketiga ya, dan sana dengan dendang-dendang minang, requestan-requestan dan sana, dendang-dendang kesana yang dan sana sanang, dan sana masih bisa request-request ya dan sana setelahnya. Dan untuk Nica akan kembali lagi di jam ketiga, dan tadi satu request penutup dari Badayuang Surang Diri dari Elsa Pitoloka, requestan dari Sayangku di live TikTok kita. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan Badayuang Surang Diri dari Elsa Pitoloka. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana kita lah berada di jam ketiga di program Lama Bana, tentunya dengan dendang-dendang lagu Minang kesayangan dan sana sadalahnya. Nah, tadi kita lah menangaci lagu yang berjudul Maafkan Denai dari Yen Rustam, requestan dari Bang Rex di live TikTok kita. Nih Canio nyapo-nyapo penonton kita di live TikTok, ada Bang Rex, ada Bang Fitro, ada Bang Ryan, ada Ante Dewi, Ante Dewiko, sedikit cerita ya di sana, Ante Dewiko, Ante yang menjual cappuccino cincau di tempat Nisa KKN, dan sampai kini kami masih berhubungan elo. Halo Ante, halo Kak Cako, halo Bunda Neneng, halo Bang Iyang, halo Bang Zaki, halo Bang Agung, halo Kak Gemvina, halo semuanya. Nah, untuk dun sana masih bisa dikesikeskan Nica ya dun sana, lagu-lagu Minang tentunya di Matu Nica di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930. Atau di Facebook kita, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official, atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, dun sana tadi nicalah dapet 3 requestan ya dun sana, itu dari Bang Rex yang berjudul Maafkan Tampe Maafkan dan Mandeh Tampe Baibo, Dendang Parantauan, dan Ayam Mato Mandeh. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama akan dicaputarkan Mandeh Tampe Baimbo dari Ipang. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi awal lah digoyang ya, deh ayo teman deh, dari requestan dari sayangku di live TikTok. Dan untuk itu, kita lah ada tadi cie requestan lah ya, dan sana Bancano, Pasisia Selatan, dari Bang Gani di live TikTok kita. Tanpa berlama-lama akan dicaputarkan Bancano, Pasisia Selatan, dari Roni Parau. Selamat mendengarkan.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, tadi dua lagu yang berjudul Bencana Pesisir Selatan, Roni Paro dan Menantang Matahari, Daniel Maestro featuring Nabila Yuza, requestan dari Uda Caniago tadi di live TikTok kita ya di sana sadalahnya. Dan di sana tadi kita lah dapet dua requestan lo, Batamu Darah Tasiro Misra Molai, requestan dari Kak Mira di, dan Kak Mira nitip-nitip salam untuk awak kiranya ya. Assalamualaikum, selamat sore Dila Ande. Iku bukan Dila ya Kak, iku Nica. Nak Pak Ado dek Nica baru mungkin ya. Minta lagu Cik Dila, Dila ya baru lek Nica Kak gitu ya. Dari trio Tachila, manihnya galak udah, kirim salam untuk Dila, Cici Marin beserta dun sanak pendengar kita dimanapun barado, terima kasih. Oke, karena lagunya belum alun masuk di playlist awak ya, jadi Batuka lagunya jadi Batamu Darah Tasiro dari Anggrek gitu. Tapi Batamu Darah Tasiro hanya ada dari Misra Molai. Untuk itu Nica putarkan Batamu Darah Tasiro dari Misra Molai. Selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu tadi Batamu Daerah Tasiro dari Misra Mulai menjadi akhir dari perjumpaan kita di program Lama Bana Yudin sana. Nica minta maaf jika ada kata yang salah atau penyebutan nama yang salah dan gelar. Dan Nica minta maaf juga jika ada lagu-lagu yang tidak Nica putarkan dan tidak terputarkan oleh Nica di kesen-kesen di sana. Nica minta maaf dan mungkin sampai-sampaian salam sana dan Nica sampaikan juga Nica minta maaf. Bertemu lagi dengan Nica di program-program selanjutnya dan respon dan sana seralanya jangan kama-kama karena biko ado program Triverse bersama penyiar kita Kak Cici. Untuk itu Nica pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup berjudul Dingin dari Rika Sumalia. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127. 7.
3: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Pendengar, hadir bersama saya Pak Sukamdi, seperti biasanya sebagai narasumber. Salam jumpa Pak.
4: Salam jumpa Bapak Ibu, luar biasa. Bisa kembali kita berjumpa dalam program
3: membangun keluarga, Pak.
4: Membangun keluarga bahagia.
3: Ya, membangun keluarga ini bisa pakai kayu, besi, beton, dan sebagainya. Ya, tetapi komunikasi dan beberapa hal yang sudah dianjurkan oleh Bapak, saya kira akan didengar oleh pendengar kami. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang benarkah wanita sulit dipahami. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Banyak orang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang rumit dan sulit dimengerti, sehingga sulit memahami isi hatinya dan apa yang diinginkan. Benarkah demikian? Perbedaan emosi, cara pandang, penyelesaian masalah, perempuan dan laki-laki selalu berbeda menyebabkan berbagai masalah yang terjadi, sehingga penyelesaian masalah kadang menjadi mandek. Nah, menurut Bapak, apa yang menyebabkan wanita itu kok sulit dipahami? Benarkah demikian?
1: Memang harus dipahami ya, laki-laki dan perempuan itu memang banyak perbedaan. Tetapi di perbedaan itulah justru saling cocok, kayak mur dan baut. Ya, laki-laki dan perempuan itu kalau dalam urusan dengan bengkel itu mur dan baut ya. Jadi memang tidak sama bentuknya, tapi justru itulah ketika mereka bisa berfungsi baru menemukan pasangan yang cocok atau tidak. Pertanyaan ini ya perlu dilihat bahwa sebenarnya hal dipahami atau memahami baik wanita maupun pria sebenarnya sangat relatif saja. Artinya bergantung dari tipe kepribadian seseorang, apakah introvert atau ekstrovert gitu ya. Kalau yang introvert itu untuk minta dipahami itu dia responnya pasif, diem gitu. Kalau enggak ditanya enggak keluar. Kalau ekstrovert, wah dia pasti harus mengeluarkan perkataan dan sebagainya untuk bisa didengar dan dimengerti maupun dipahami. Ya itu memang sangat sebenarnya laki dan pria itu sama. Kalau laki-laki, kamu kok enggak pernah bisa mengerti toh pikiranku. Nah, yang perempuan bilang, kamu tuh kok enggak bisa memahami perasaanku ya. Nah, sudah enggak sama lagi. Jadi yang satu sulit dipahami karena tidak pernah mengerti, satu minta dipahami karena kok enggak mengerti perasaanku. Ya sudah begitu. Yang kedua, karena hal berbicara antara wanita dengan pasangannya dan pria dengan logikanya. Nah itulah yang saya katakan tadi ya. Jadi selalu memang tidak cocok, tapi itulah yang harus dicocokkan. Dalam hal berkomunikasi, wanita lebih perlu suasana yang tenang, aman dan nyaman. Paling tidak suka kalau dia itu menjadi objek kesalahan. Dalam mendukung dan pentingnya kita perlu memberikan dukungan untuk rasa simpati dan empati kita. Juga yang perlu diperhatikan secara psikologis bahwa wanita itu sebenarnya sangat perlu dari awal komunikasi itu dibutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan dan perhatian dulu. Lagi mana tidak sulit dipahami wong baru ngomong, "Pa, saya mau ngomong." "Ah, saya sudah tahu, paling minta duit." Nah, ini belum ngomong-ngomong. Kamu itu kan saya sudah paham. Padahal itu bukan itu maksudnya, dia baju menawarkan, "Pa, pengen uang tambahan po," gitu ya. Tapi karena sudah merasa duluan, ya itu jadi begitu. Jadi mari masing-masing pria dan wanita itu sebenarnya sama-sama mudah dipahami, tapi juga kadang-kadang sama-sama sulit dimengerti. Ya. Bergantung daripada bagaimana kita mensiasati.
0: Jadi kembali lagi. Strategi berkomunikasi kan?
1: Iya.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813 1089-8127.

0: Kemudian Pak, mengapa wanita tidak dapat berbicara sejujurnya ya? Saya ingat Bapak bilang ibu mau minta uang nambah beli ayam aja muter-muter kesana sini. Nah, karena mereka lebih suka berdiplomasi bahkan cenderung berbohong. Iya. Bagaimana Pak?
1: Ya, istri suami yang suka berbohong seringkali juga ada suami itu paling mudah kalau kalau melalui dibohongi dulu. Gitu ya. Lucu ya. Jadi lucu. Ada satu keluarga kalau ngomong jujur malah nggak dipercaya. Tapi kalau dibohongi itu suaminya malah mudah. Mudah kasih duit dan sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu seharusnya tidak boleh terjadi ya.
0: Ada yang bilang jujur salah.
1: Ya.
0: Benar salah. Lebih baik bohong aja deh.
1: Nah, padahal yang perlu dipahami bahwa sebenarnya bukan masalah wanita tidak bisa berbicara jujur, tapi seringkali kita sendiri tidak bisa menangkap ya terhadap apa yang dirasakan yang ingin disampaikan oleh istri kita terhadap kita sebagai seorang laki-laki. Nah, makanya yang pertama sebenarnya tidak juga begitu kebiasaan tidak jujur atau berbohong atau menipu ya terbentuk karena bisa jadi karena situasi yang menekan dirinya dan pembelaan dirinya dari kebohongan-kebohongan yang barangkali dia juga alami ya Ji. Jadi seperti dia membalas kebohongan dengan kebohongan karena suaminya sudah biasa bohong, maka kalau nggak dibohongi
0: nggak
1: dia nggak merasa benar. Nah, yang kedua juga kadang-kadang bertujuan untuk menyenangkan orang lain ya atau pasangannya untuk menutupi diri dari merasa tidak tahu, makanya dia pura-pura tahu apa yang disebut dengan dia harus tidak jujur. Misalkan kehidupan suami istri, saya sudah selesai mah, gimana mama udah puas belum? Udah capek ya, udah ya, udah aja gitu ya, tapi sebenarnya ya belum. Gitu ya. Tapi ya daripada capek dan malah
0: panjang lebar
1: ya udahlah. Udah apa mah, udah ya sudah
0: gitu. Sudah.
1: Nah C, nah, atau selanjutnya sikap gengsi agar dianggap lebih tahu atau dianggap dia lebih tahu. Nah,
0: padahal nggak ngerti.
1: Nggak ngerti ya. Wah. Sekarang ini kan orang-orang lebih banyak merasa sok tahu. Ya.
0: Padahal ya, tidak tahu.
1: Tidak tahu. Ya. Ngurusan politik bisa komentar, ekonomi ya, bisa ya, komentar, itulah, hukum Pak. Bisa komentar.
0: Ini.
1: Padahal dia lulusan SMP. Tapi ya begitulah. Tapi ya begitulah. Ya.
0: Justru ini saya bingung juga nih orang-orang ini. Apalagi ini perempuan-perempuan. Komennya. Iya. Oke. Okay.
1: Ya cuma ibu rumah tangga sudah bisa. Seharusnya itu pejabat itu harusnya begini.
0: Ya, bukan
1: ya,
0: main.
1: Jadi pejabat rumah tangga saja enggak kelar-kelar gitu ya.
0: Itulah.
1: Ya, itulah. Makanya kita tidak boleh, coba kita belajar untuk tidak menyinggung perasaan orang lain atau pasangan kita.
0: Betul. Pak, apakah memang pria itu senang wanita yang bicara jujur atau bagaimana?
1: Ya, memang itulah tipologi ya. Tipologi daripada laki-laki itu kalau secara umum ya sebenarnya tidak menggunakan kata terus terang, tapi laki-laki lebih suka bicara didengar atau wanita yang sedang bicara laki-laki itu praktis to the point. Gitu ya.
0: Jangan bertele-tele.
1: Enggak usah pakai cerita pada suatu hari gitu, enggak perlu ya. Nah, kenapa? Karena memang pria itu lebih suka bicara apa adanya atau jujur. Pria lebih suka to the point atau jangan bertele-tele ya untuk menyampaikan satu pesan. Pria lebih suka tipe yang tidak berbantah-bantah atau dibantah atau membantah. Pria lebih suka kalau bicara seperlunya, bukan omong kosong sembrono atau terlalu panjang lebar dan akibatnya malah membosankan. Nah, itu yang perlu dipahami bagi karakteristik pria itu pada umumnya.
0: Jadi saya paham bahwa pria itu ternyata gak suka basa-basi. Wah, tapi ada juga pria yang suka basa-basi. Nanti kebanyakan basa.
1: Basa-basi, busuk.
0: Busuk. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, ada banyak persoalan soal bohong membohongi, kemudian bicara yang sebenarnya, lalu akhirnya masing-masing mengatakan, saya kok yang nggak ngerti kamu selama ini. Waduh, Bapak Ibu kemana aja selama ini. Pak, mengapa pria ketika mempunyai will, wanita idaman lain, selalu mempersalahkan istrinya? Dan benarkah wanita itu individu yang membosankan, walaupun Bapak sudah mengatakan tadi, perempuan itu suka bertele-tele. Kalau saya enggak tuh, menurut saya sih, kalau saya enggak suka, saya enggak suka. Pak, saya enggak suka.
1: Sebenarnya justru seharusnya bagi pria yang sehat, segar bugar, bagas waras, seharusnya wanita itu adalah pribadi yang paling menyenangkan.
0: Wanita?
1: Ya. Terbukti ya. Apa? Dia tidak membosankan. Nah, dia punya will tadi, itu willnya masa laki-laki. Ya. Jadi makanya kalau dalam bahasa satu spiritual itu, wanita itu kan dijuluki sebagai namanya Hawa.
0: Hawa. Ya, nah. Bukan hawa nafsu.
1: Ya, makanya hawalah yang bisa menafsui laki-laki.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Laki-laki itu memang kalau lihat wanita harus muncul nafsunya, karena yang bisa menafsui itu, memunculkan hawa nafsu itu ya perempuan. Nah, akan lucu kalau pria melihat sapi muncul hawa nafsu. Nah, kan aneh itu ya.
0: Atau dia melihat sesama jenis.
1: Nah, itu menafsu saya... itu berarti kan penyimpangan. Kayak tadi yang beberapa materi waktu-waktu yang lalu.
0: Iya. Ya,
1: makanya kalau ini terjadi sebenarnya itu cuma alasan pembenaran diri dari kesalahan yang dibuat atau yang sedang disembunyikan. Itu dalam bahasa sosialnya itu mencari kambing keriting, kambing hitam keriting ya.
0: Nah, aduh, padahal kambing banyak juga, kambing yang
1: banyak,
0: putih.
1: Ya itu dia. Nah, itu juga praktek kebodohan yang memalukan dirinya. Sebenarnya dia kan sedang membodohi dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri dengan cara apa? Mempersalahkan pasangannya. Ya. Dan juga itu menunjukkan sifat betapa dia sangat egois dan individualis sekali. Ya, sifat kearoganan itu kalau dalam bahasa itu sangat arogan bahwa dia yang salah. Makanya saya bilang begini. Orang yang paling mudah mencari kesalahan orang lain, sebenarnya sumber masalahnya itu ada dalam diri orang itu sendiri. Ya, makanya kalau banyak suami sering menyalahkan istrinya, ya maka koreksi aja sendiri, jangan-jangan sumbernya masalah itu dari cara pandangan kita sendiri. Nah, yang keempat, bukankah willnya juga wanita? Jadi wanita itu bukan hal yang membosankan, tapi menyenangkan. Maka bagi wanita ya harusnya itu sebagai sebuah satu anugerah. Tempatkan istri kita itu sebagai anugerah dan pilihan yang luar biasa, yang bisa memberikan nafsu ya, dalam bahasa umumnya memberikan nafsu kepada kita sehingga kita bisa menikmati kasih sayang itu kepada pasangan kita itu dengan benar.
0: Nah, makanya, saya mau notice nafsu ini, Pak.
1: Ya.
0: Nafsu ini bukan hanya untuk hubungan-hubungan ya, intimasi, tetapi semangat untuk cari uang gitu ya. Karena saya harus membiayai istri saya supaya makin cantik gitu,
1: ya, Pak. Jadi nafsu untuk semangat ya dalam ya, hal ini untuk membangun, memperlihatkan dan memperhatikan pasangan kita itu memang sangat amat dijadikan sebagai satu motivasi. Tetapi tentu yang dimaksudkan karena urusan dengan will, kemudian dianggap istrinya itu yang membosankan dan salah, maka jangan sampai, nanti kan jadi lucu juga kalau sampai nanti si perempuannya juga bilang, istrinya bilang, saya itu lihat wajahmu itu sudah nek, sudah muak, gitu ya. Masih ada itu brondong-brondong yang lain, nah kan jadi cilaka. Nah, makanya jangan kita egois, jangan menang sendiri, jangan merasa sok laki-laki, karena sifat laki perempuan itu kalau sudah bisa menunjukkan perlawanan pemberontakan biasanya lebih menyakitkan daripada tindakan laki-laki.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Sungguh benar, Pak Kamdi. Wanita selalu penurut, tapi kalau sudah melawan, tidak ada yang bisa mengatasinya. Nah, Pak, ini pertanyaan juga sih, bagaimana memahami seorang wanita?
1: Ya, kita harus sadar bahwa wanita adalah diciptakan menjadi teman sepadan yang melengkapi kelemahan kita sebagai pria. Makanya kalau dalam ilmu spiritual itu kan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya, bukan tulang kaki untuk jadi sepak bola atau jadi tukang apa, tulang kepala untuk jadi pemimpin ya, tapi tulang rusuk artinya apa? Artinya penyeimbang. Dia mitra, pendamping.
0: Kalau tulang kaki jadi pemain sepak bola ya, Pak. Nanti dia tukang tendang. Aduh, pendengar, Anda harus berkonsultasi dengan Pak Sukamdi. Makanya Anda akan terhibur, bisa terpingkel-pingkel loh, Bapak Ibu. Ya, lalu Pak, selain tulang. Iya, jadi dia disebut sebagai penolong pria gitu, Pak.
1: Iya, dia sebagai penolong pria. Dia kan juga dijadikan, jadi bukan diciptakan dari tulang punggung, jadi suka pikul sana pikul sini.
0: Iya, iya, betul.
1: Ya, wanita itu adalah mitra penyeimbang, bukan saja perkembangan keperluan kebutuhan suami, tapi penyeimbang masalah yang bisa meredam, yang bisa menetralisir situasi keadaan. Jadi Bapak Ibu ya, makanya perhatikan betul betapa pentingnya kehadiran istri kita dalam penyeimbang, menjadi mitra. Bahkan ada satu slogan yang lebih sangat ekstrim, bilang begini, keberhasilan suami itu karena pengorbanan seorang istri.
0: Nah, ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Ya, pendengar, kami dibatasi oleh waktu. Dan saya berharap ketika kami sedang ngobrol atau membicarakan topik-topik yang menarik, terdengarnya biasa-biasa saja, tetapi itu sesuatu yang luar biasa dan mengajak Anda berpikir. Saya sampai tertawa tidak tertahankan. Bayangkan, Anda diciptakan di agama manapun mengakui dari tulang rusuk pria lah, Pak Kam dibilang, bukan dari tulang bahu, otak atau tulang kepala atau punggung. Nah, Anda bisa menerjemahkannya itu dengan baik sehingga saya tertawa bukan main. Ya, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, para suami istri, dalam hal ini yang pertama perlulah kita saling memahami wanita harus dilakukan dalam wujud selalu memberikan satu pujian, ya, berikan sanjungan, pengakuan bahwa betapa berharganya kehadiran pasangan kita atau istri kita terhadap kehidupan di rumah tangga kita. Makanya perlu perhatikan baik-baik. Kedua, tempatkan wanita sebagai hasil yang berharga di dalam keluarga. Jadi tempatkan wanita sebagai pribadi yang berharga, ya, bukan segala sesuatu dijadikan tumpuan kesalahan dan kekurangan. Kenapa? Karena ya istri itu penyeimbang dalam keutuhan keluarga. Betapa semua diredam oleh perasaan istrinya. Kemudian terakhir, jadikan dia sebagai mitra yang terbaik dalam membangun kebahagiaan keluarga.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Saya berharap bahwa semua yang sudah disampaikan dalam setiap siaran radio kami akan memberikan nilai dan arti untuk Anda terus menjalani kehidupan pernikahan ini bersama dengan pasangan Anda tercinta. Terlebih lagi, Anda memberikan pengaruh yang luar biasa bagi seluruh anggota keluarga. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
3: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 Lembra Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responers, gimana nih kabar kamu pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali ya Cici menyapa kamu nih di program Triverse yang sudah lama banget enggak bersua tentunya, yang akan pastinya membawakan serta juga memutarkan lagu-lagu pop populer baik itu Indo, Manca serta pun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Gimana nih pada malam hari ini, mungkin kamu yang lagi masih bekerja atau mungkin lagi bersantai atau mungkin sekarang yang lagi mengemudi nih mau melanjutkan perjalanan pulang atau perjalanan jauh sambil dengerin Respon Radio. Cici mau ngucapin hati-hati di jalan dan buat kamu yang lagi bekerja, semangat bekerjanya ya, karena aduh, kita adalah manusia-manusia kuat gak sih? Kata si Tulus ya, manusia-manusia kuat. Dan responers, semoga dengan Cici menemani kamu selama 3 jam ke depan. Dari jam 7 malam sampai dengan jam 10, Cici bisa menemani waktu-waktu kamu tentunya. Baik itu yang seperti Cici bicarakan tadi ya, baik itu menemani kamu dalam bersantai pada malam hari ini, bekerja ataupun dalam perjalanan. Dan responers pada hari ini ya, di hari Senin, Cici menyambut kamu pada malam ini di program Triverse di tanggal 21 September 2026. Berarti bentar lagi kita bakal menjedahi bulan ini dan lanjut gak sih ke bulan baru? Aduh, bulannya yang lanjut tapi perasaannya tetap sama. Siapa nih di sini yang sama juga kayak Cici sekarang, kayak aduh bulan cepat berlalu tapi perasaan ini tak kunjung hilang. Mbak kata orang ya, pergi, people come and go. Orangnya pergi, perasaannya tetap ada. Itu gak sih kata orang? Aduh mau dikatakan apa lagi, namanya kalau udah pisah ya tidak akan pernah juga bersatu. Walaupun ya kita satu daerah, satu tetanggaan ya, kalau misalkan dunia gak menghendaki ketemu, kita gak akan pernah ketemu. Dan terus-menerus pada malam hari ini tentunya sudah masuk juga dan bergabung yang tentunya mau request-request lagu nih katanya dari Bunda Dua Putri tentunya, yang selalu as always bergabung paling pertama dan paling gercep. Malam Ananda, malam juga Bundaku, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Mau request lagu yang Korea dengan judul Still Love You. Oh, ini dari Lee Hong Gi featuring Yoo Hee Sung gak sih Bunda? Dan yang Inggris dengan judul lagu Secret Love Song dari Little Mix. Dan salam-salamnya untuk semua crew respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responers istimewa untuk Anda tentunya terima kasih. Terima kasih juga Bundaku. Dan yang Indo dengan judul lagu Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko ya, anaknya dari Cici. Oke Bunda, nanti bakal Cici cek ya. Dan selain itu ya responers dari Bunda Dua Putri, ada nih satu lagu yang bakal Cici puterin nih sambil kita ganti-gantian ya Bunda Dua Putri, terus bakal Cici puterin juga satu lagu yang mendalam banget ya, salah satu lagu baru dari Arseli, yaitu resmi rilis single perdana Sampai Selamanya. Arseli resmi memperkenalkan single perdananya melalui Sampai Selamanya yang rilis 18 September 2026 pukul 00 nih. Lagu ini menjadi langkah awal perjalanan musiknya setelah melewati perjalanan di ajang pencarian bakat Indonesian Idol season 45. Sampai Selamanya bercerita tentang hati yang pernah terluka hingga sampai kehilangan kepercayaan terhadap cinta. Perlahan tumbuh kembali ketika hadir seseorang yang tidak hanya mengucapkan janji, tetapi membuktikan dengan kesungguhan, kesabaran, dan juga kesetiaan. Serta ya, cerita ini dituangkan dalam lirik yang menggambarkan keinginan untuk kembali percaya bahwa perjalanan bersama seseorang yang benar-benar tulus, seseorang yang berhasil membuktikan bahwa janji bukan hanya sekedar kata-kata manis dan rayuan, serta kehadiran sosok tersebut kemudian perlahan menatakan kembali kepercayaan yang sempat hilang dan mengulurkan kembali hati yang pernah terluka, seseorang yang memegang genggam tangan seerat-eratnya sampai selama-lamanya. Aduh, cerita ya bagi Arseli Sampai Selamanya bukan hanya tentang jatuh cinta doang, melainkan tentang kembali berani, percaya, dan memilih untuk bertahan.
Cinta yang digambarkan dalam lagu ini bukan hanya hadir ketika semuanya berjalan dengan indah, tetapi juga ketika waktu menguji kesetiaan dan juga keteguhan hati. Waduh, ini sih tentang Cici banget ya. Mana tahu nih responder juga hal yang sama nih. Kayak kamu lagi patah hati sepatah-patahnya oleh seseorang, kemudian ada nih orang baru yang menyembuhkan dan kamu percaya kembali akan cinta itu benar-benar ada dan benar-benar hadir di orang tersebut. Oke, gak sabar banget nih dengan mendengarkan lagu ya, tentunya dari Arseli ini yang berjudul Sampai Selamanya. Semoga kamu-kamu dimanapun saja berada yang lagi wenyah-wenyah serta mengaminkan seluruh cerita yang pastinya dalam lirik lagu ini bakalan kewujud, salah satunya Cici juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita dengarkan dulu satu lagu special request dari Bunda dan bakal Cici selingi dengan lagu Arseli ini Sampai Selamanya, dan akan dilanjutkan lagi dengan special request dari Bunda dan request-requestan selanjutnya.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu di jam kita yang pertengahan jam pertama ya, lebih tepatnya di jam 7:24. Semoga Responers dalam keadaan yang masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya, baik itu kamu yang lagi bersantai, yang lagi bekerja, atau mungkin yang lagi berkendara nih sambil dengerin 93,0 FM dan juga mendengerin suara Cici pada malam hari ini. Dan Responers, tadi sudah sama-sama kita dengerin ya satu lagu special request dari Bunda Do Putri, sebenarnya sih dua ya, tapi barusan kita dengerin lagu dari Little Mix yaitu Secret Love Song. Jadi buat kamu nih dimanapun saja berada, yang katanya dari Kalimantan Barat hadir, dari Kalimantan Timur hadir, dari Sulawesi hadir, dan masih banyaknya yang lagi nih yang hadir, halo, gimana nih kabar kalian? Katanya juga ada yang lagi hujan, semoga yang lagi hujan ini kabut asapnya cepat hilang ya, dan daerahnya kembali seperti biasanya. Jadi buat kamu nih Responders yang mau request-request lagu, yang mau kirim-kirim salam, juga langsung bisa bergabung bersama Cici pada sore hari ini, malam hari ini tentunya, maaf, di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya, di Facebook, Instagram, serta di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kata Kak Kafka, mau request dong? Boleh. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Kalau ada bakalan Cici putarkan ya tentunya. Dan Responders, kita bakal lanjut ya dengerin lagu special request dari Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan. Yang pertama datang dari Willy Widarko, Jangan Kau Lepas. Serta special request dari kontak kita datang dari Kak Caca ya. Katanya dari Berbinar nih. Halo, kenalin Kak, aku Caca dan aku adalah fanbase Berbinar. Katanya mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor, serta special request dari Bang Silo, katanya mau dengerin lagu dari Irwan Syah, Pecinta Wanita. Waduh, kayaknya Bang Silo ini adalah pria pecinta wanita nih. Dan Responders, Cici bakal lanjut ya kita yang omongin tentang sesuatu ya tadi tentunya, yaitu mengenai tentang perasaan. Tahu gak sih kalau misalkan perasaan itu gak akan pernah mudah hilang, karena kata orang ya, perasaan itu bagikan jelangkung. Kenapa jelangkung? Karena ngeri banget ya tiba-tiba ngomong jelangkung ya. Maksudnya itu kayak datang gak dijemput, pulang gak diantar ya. Maksudnya itu kayak tiba-tiba datang dan tiba-tiba gak mau pergi kalau misalkan kita gak berusaha untuk menghilangkan perasaannya. Di sini siapa nih yang masih gamon dengan masa lalunya, atau masih gamon dengan sebuah cerita nih? Atau mungkin kamu yang sekarang lagi di fase lagu seperti Bunda Dua Putri ini, Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasanya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih? Kamu masih bersama Cici gak sih di program Three First tentunya? Yang bakalan memutarkan lagu-lagu pop pilihan, baik itu Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Kak Rila, kan tadi yang mau request lagu Roman Picisan itu gak bisa ya, karena itu di atas tahun 2006. Jadi gak bisa ya, maksudnya di sebelum tahun 2006. Jadi gak bisa kita putar ini kakak Rila, kan ada gak nih lagu yang dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 tapi masuk kepada pop Indo, manca, serta pun Korea dan masuk kepada playlist-playlist kita nih. Dan kata kakak Noe lah baru sebut K-pop padahal pengen K-pop. Nah langsung saja ketik di kolom komentar ya, siapa penyanyi, apa judul lagunya, dan mau dengerin lagu K-pop apa nih. Buat kamu yang bingung mau bergabung bersama Cici pada malam hari ini di mana, kamu bisa langsung saja bergabung melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa bergabung melalui streaming ya, kalau kamu sekarang berada di Sabang, di Merauke, atau mungkin kamu yang berada di luar negeri tanpa hambatan apapun bisa mendengarkan program-program menarik dari Respon Radio serta mendengarkan suara Cici imut cantik manjalita pada malam hari ini tentunya. Responers sudah masuk tentunya requestan beberapa ya, dan sebelum Cici bacakan satu persatu requestannya, ada enggak di sini kamu yang lagi merasa merayakan sebuah perpisahan tanpa penyesalan? Aduh, kalau Cici yang lebih kayak, aduh, aku berpisah dengan seseorang tapi aku gak merayakan, tapi melainkan kayak lebih kesedih sih ya, bukan merayakan sih ya. Orang-orang gamut nih bos. Siapa nih di sini, dimanapun saja berada yang bergabung ya, baik itu melalui monitor, melalui live TikTok, yang ngerasa hal yang sama, kayak ngerasa keikhlasan yang mendalam tentang sebuah perpisahan. Serta ada nih, kalau misalkan kamu mau memaknai kepisahan, perpisahan itu tidak selalu diisi dengan kesedihan, kebencian ya, atau dendam, atau mungkin salah, saling menyalahkan tentang kamu itu merasakan kayak kamu sadar dan merasa itu bukan untuk kamu, bukan untuk aku bukan untuk kamu. Aduh, kata-kata hari ini, kamu bukan untuk aku bukan untuk kamu. Ini sedih banget sih ya. Dan lagu ini ada kaitan juga dengan lagu special request dari live TikTok kita. Yang pertama datang dari Kak Kafka ya, yang mau dengerin lagu dari Nadine Amizah yaitu Sorai. Dan ada juga nih special request dari kakak Noeh ya, yang mau dengerin lagu dari One O'Clock yang dengan judul lagu, aduh takut salah jemput lagi, nyebut nih karena agak susah sedikit ya. Karena kita bukan British gitu. Yaitu Heart Touch ya, dari One O'Clock. Serta special request dari Bang Fendi yang mau dengerin lagu dari Noah yaitu Bintang di Surga. Untuk itu mari kita dengarkan dulu ya Responers ketiga lagu ini sebelum menutup perjumpaan di program Triverse di jam kita yang pertama. Nadine Amizah, Sorai.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

sebagai bintang di surga. Special request dari Bang Fendi dan lagu ini telah mengantarkan kita ke menit 58. Dan artinya kita harus say goodbye dulu di perjumpaan jam pertama Era Spooners. Dan jangan kemana-mana karena kita akan saya kembali di jam kita yang kedua. Masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu rekasan serta salam-salam dari Era Spooners. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu tentunya di jam 8 ini ya. Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Walaupun kepaksa dibaik-baikin ya. Walaupun dalam hati, dalam badan, pikiran, raga, jiwa, itu lagi capek-capeknya. Buat kamu yang ngerasa capek pada malam hari ini, semangat ya, karena aku bakal selalu ada menemani Responers di program Triverse tentunya pada malam hari ini dari jam 7 malam sampai dengan jam 10, yang pastinya tidak hanya memutarkan lagu-lagu pilihan, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, tetapi juga bakal membacakan beberapa salam-salam serta cerita kamu yang telah melewati satu hari ini. Gimana capeknya kamu, gimana mumetnya kamu pada hari ini, gimana kamu pusingnya. Jadi buat kamu yang gak ada tempat bercerita, tenang aja, karena Respon Radio bakal selalu ada untuk menemani hari-hari kamu, bahkan mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Bener gak sih? Dari ketika kamu bangun tidur, kamu langsung lihat melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio, atau mungkin kamu yang mempunyai radio analog, kamu bisa hidupin dan pasti kamu bakal mendengar ya tentunya Respon Radio yang lagi mengudara sampai dengan jam 12 malam ketika kamu mau tertidur lelap, yang pastinya akan diiringi dengan lagu-lagu yang enak banget untuk menemani malamnya kamu. Dan Respon tadi ya, udah kita sama-sama dengerin lagu dari Nabila Taqiyah ya, Tak Semudah Hompimpa. Tak semudah permainan Hompimpa ya, bagaikan kata orang ya, gambaran urusan percintaan, perpisahan, perasaan itu gak semudah permainan Hompimpa doang, yang lebih rumit permasalahannya, lebih rumit untuk penyelesaiannya. Dan Responers tau gak sih, kalau misalkan lagu dari Hompimpa ini juga ya, tidak semudah Hompimpa ini juga, ada juga yang kayak maknanya itu tentang realitas percintaan, dimana dalam hubungan dewasa, rasa sakit, penantian, dan luka akibat ditinggal kekasih tidak bisa dipulih atau terselesaikan dengan secara instan. Pasti dengan butuh effort yang banyak, butuh uang yang banyak tentunya ketika kamu untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Kata orang sih ya, untuk life after break up. Pastinya ya banyak banget ngeluarin duit, kayak aduh aku habis putus, aku habis berpisah dengan dia, aku mau baik-baik aja dengan cara pergi kemana-mana, pergi kayak ke tempat yang jauh. Kalau bisa sih yang gak bisa ngeinget-inget dia lagi. Ada siapa nih di sini yang sama nih kayak lagu Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Taqiyah ini, special request dari Kak Times Daily. Dan Kak Times Daily juga kirim-kirim salam nih untuk Kak Aminah. Happy birthday, barakallah fi umrik, sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih ya untuk Kak Tams Family yang sudah bergabung. Dan happy birthday buat Kakak Aminah. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu, dan tercapai semua apapun yang kamu impikan. Dan lancar selalu ya perjuangan kamu untuk mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan tentunya. Dan Responers sudah masuk ke requestan pada malam hari ini di jam kita yang kedua, tentunya di segmen yang pertama, yaitu datang dari Bang Hidit Nur ya, yang katanya mau dengerin lagu dari Gea, yaitu Seribu Kali. Siapa nih yang di sini suka dengan lagu dari Gea ini? Salah satunya Cici sih ya, tapi Cici sedikit lupa dengan liriknya. Lalu ada special request nih datang dari live TikTok kita juga ya, mau dengerin lagu dari Ed Sheeran. Ya, Ed Sheeran, yaitu Shape of You. Serta ada special request dari Bang Sanjaya yang mau dengerin lagu dari Budi Doremi, yaitu Ada Untukmu. Untuk kita merespons, mari kita dengarkan dulu ya ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan requestan-requestan selanjutnya serta memutarkan lagu-lagu berikutnya. Gia Indrawari, Seribu Kali.

0: of you. Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang mbak hitung-hitung tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

benar nih kata Budi Doremi. Aku ada untuk kamu, Cici ada untuk responers yang bakal menemani malamnya ya. Walaupun malam sedikit dingin dan juga malam-malam yang penuh dengan overthinking. Tentunya di program 3 First dan masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tau gak sih kalau misalkan lagu dari Budi Doremi, ada untukmu ini mempunyai makna yang dalam loh. Yaitu tentang kesetiaan, komitmen tanpa syarat dan perjuangan seseorang yang harus berpisah karena berpisah jarak ya. Atau sibuk bekerja demi tanggung jawab keluarga. Ternyata lagu ini sebuah lagu sweet banget ya, tentang keluarga dan juga tentang kesetiaan. Tentunya juga ada tanggung jawab ya, di mana lagu ini juga menggambarkan hidup orang-orang yang harus bekerja di luar rumah atau harus pergi merantau demi orang-orang yang tersayang, demi keluarga tersayang, demi orang-orang yang menunggu di rumah. Dan adanya kesetiaan di mana lagu ini juga menjelaskan serta menegaskan di mana meskipun raga terpisah, hati tetap dekat. Kata orang ya, walaupun raga terpisah, jiwa masih tetap dekat. Aduh. Dan responders tentunya selama 3 jam ke depan, bukan sih ya, lebih 1,5 jam ke depan ya, Cici bakal menemani waktu kamu dengan lagu-lagu pop Indo, manca, serta Korea. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca, serta Korea. Dari tahun 2006, oh iya, aduh ngulang-ulang lagi nih. Kayak sebuah cerita gak sih, kalau misalkan kamu kembali ya dengan pasangan kamu alias kamu balikan, itu sama juga kamu mengulang-ulang kalimat yang sama, mengulang membaca buku yang endingnya tetap sama. Jadi bukan apa-apa, bukan ngelarang kamu untuk balikan, cuma lebih kayak ke lebih jangan aja ya. Dan tentunya responders, buat kamu yang bingung mau request kemana, langsung ya hubungi Cici melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan apapun, walaupun ya kamu lagi di Sabang, lagi di Merauke, ataupun lagi di luar negeri. Mendengarkan Cici melalui www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Aduh, kayaknya dari tadi Cici sedikit gak nyambung ya ngomongnya ya. Karena apa? Karena aduh, gak tahu juga deh kayaknya. Kayaknya kurang minum atau kurang perhatian. Kayaknya sih kurang perhatian ya. Dan responders tadi sudah bergabung dari Kak Eva ya, di live TikTok kita, alas di monitor kita, yang mau dengerin lagu dari Setia Bonar, yaitu Cinta Terakhir, serta special request dari Bang Silo nih. Mungkin aja Bang Silo request lagu ini untuk seseorang yang lagi dia dambakan, yang lagi dia sebut-sebut saja nih namanya dari tadi di live TikTok kita, yaitu Runtuh. Oh, ternyata Runtuh ya, ternyata bukan Akad ya. Oh, Runtuh ternyata special request dari Kak Simatupang. Aduh, maaf nih Kak Simatupang, salah baca Cici ternyata ya. Oke, tadi lagu Feby ya, yaitu Runtuh dari Kak Simatupang, serta lagu dari Ungu, Utara Selatan, special request dari kakak, dari Bang Khairul Effendi. Untuk kita responders, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya dan juga akan memutarkan requestan-requestan selanjutnya. Setia Bonar, Cinta Terakhir.

0: Lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Yang nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

walaupun kita berpisah dan berbeda ya, tapi namanya juga cinta, pasti bakalan ada selalu tentunya dalam hati, jiwa, raga, dan pikiran. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi di fase ya, adanya perpisahan ya, antara perpisahan dan juga antara tidak bisa memperbaiki hubungan, Cici mau bilang sesuatu hal ya buat kamu, yaitu tentang kalau kamu mau semuanya baik-baik kembali, kalau kamu mau semuanya seperti awal ya, jadi kamu harus berani untuk memulainya dari awal dan buktikan kalau kamu bisa menjadi yang lebih baik tentunya. Dan Responers masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, bersama Cici tentunya di program Three First yang bakal menemani waktu malamnya kamu dengan lagu-lagu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Baik itu kamu request lagunya melalui kontak ataupun WhatsApp di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responers tadi sudah masuk ke requestan beberapa lagu ya. Datang yang pertama dari kakak dari Bang Silo yang mau dengerin lagu dari Payung Teduh, yaitu Akad. Serta ada special request dari kakak dari Bang Pisces Boy nih, bye-bye. Katanya lagi kangen banget sama seseorang yang kayaknya gak bisa untuk bersatu kembali deh. Siapa bilang gak bisa? Kok bisa kok kalau kamu mengusahakan, dan juga kalau emang benar-benar gak bisa, kamu masih bisa kok dengan satu jalan lain, yaitu dengan cara melupakan. Walaupun butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang, butuh effort, dan masih banyak yang lainnya ya. Cici pasti percaya kamu pasti bisa untuk melaluinya. Dan tentunya ada special request dari kakak Star Shelby ya, yang katanya mau dengerin lagu dari Fest Abang Gua. Dah, beneran gak sih? Kalau misalkan bohong, aduh sakit sih ya dibohongin. Bercanda lah ya, yaitu Metacritic. Untuk kita Responers, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum Cici membacakan requestan lainnya ataupun juga salam-salam dari Responers lainnya. Akad Payung Teduh.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Responers, masih semangat gak untuk melanjutkan malam kita tentunya di program Triverse yang bakal memutarkan lagu-lagu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Siapa nih di sini yang setelah mendengarkan lagu ini tuh ngerasa hal yang sama, ngerasa kayak aduh, ini lagunya tentang aku banget ya, karena tentang membahas bagaimana

Lalu liriknya juga ya mempertanyakan apakah bertambah tua membuat seseorang kehilangan semangat amarah atau idealisme karena sudah terlalu nyaman dengan hidup. Serta adanya ya, lagu ini juga mencerminkan bagi manusia modern di era digital sekarang ya, yang sering cemas, overthinking, takut gagal di hadapan publik. Padahal ya, kalau menurut aku sendiri, itu lebih kayak, gimana ya? Kamu berani aja dulu, kamu berani aja tampil, kamu berani aja untuk bersuara. Masalah gagal, terus juga masalah untuk menang, gagal atau gimana pun itu hasil akhirnya itu adalah bonusnya. Jadi buat aku ya, kalau kamu mau berkembang, kalau kamu mau ya namanya kayak aku mau berubah, maka kamu harus lewat dari zona aman kamu atau zona nyaman kamu sendiri. Serta jangan terlalu pikirin ya tentang kayak kritikan, terus juga standar-standar oleh orang lain. Aku juga kok guys, responers kayak merasa, aduh aku di umur segini belum jadi apa-apa, aduh aku di segini belum tamat kuliah. Padahal ya, orang-orang di sekitar kita itu ada yang masih tertekan, maksudnya itu kayak di umur kita yang sekarang. Dan sama nih ada teman yang sama-sama seumuran, dia lebih sukses tentunya. Dan menurut aku itu jadikan patokan buat kamu lebih bersemangat saja sih tentunya. Dan terus-menerus lagu dari Fest ini ya, tentunya sudah mengantarkan kita ke menit 56. Dan kita harus say goodbye dulu di jam kita yang kedua. Dan kita akan say hi kembali di jam kita yang ketiga. Dan masih dengan lagu-lagu kesukaan kamu. Dan sebagai lagu penutup dari Ana Grande, Dangerous Woman, special request dari Kak Jejel pada malam hari ini. Tetap di 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Enjoy!

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio

Dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu tentunya di jam 9 ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya walaupun ya keadaan kamu sebenarnya lagi gak baik-baik aja, Cici bakal pastinya untuk menemani kamu serta mendoakan kamu di sini. Dan Responers kembali lagi bersama Cici di program Earth Reverse, tentunya di jam kita yang ketiga alias di jam terakhir ya, yang telah nemenin waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 nanti, artinya kurang lebih 1 jam lagi ya untuk Cici menemani waktu Responers dengan lagu-lagu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan Responers tadi sudah kita sama-sama dengarkan ya satu lagu special request dari Kak Pia yang sudah bergabung melalui monitor kita, yaitu Night Change dari One Direction. Dan tau gak sih kalau misalkan lagu ini menceritakan sebuah waktu yang terus berjalan dan perubahan hidup yang tak bisa dihindari seiring bertambahnya usia. Dan juga ada ya pesan utama dari lagu ini, yaitu mengingatkan bahwa manusia semakin tua dan situasi hidup bisa berubah dengan sangat cepat dan juga dalam ya. Dan juga kamu ada momen-momen indah dimana dalam hidup masa muda perlahan bergeser menjadi sebuah kenangan aja nih. Jadi buat kamu yang lagi merasakan hal yang sama dengan lagu ini, kayak aduh relate banget nih sama aku, kayak sering umur bertambah ya, bertambahnya usia, terus kenangan-kenangan yang lama cuma bisa dikenang melalui foto-foto atau melalui lagu-lagu yang bakal kamu request pada malam hari ini nih. Dan tentunya sudah masuk requestan yang pertama datang dari Bang Pasha Pue ya, dari Alan Walker, yaitu On My Way. Serta ada juga yang mau dengerin lagu dari Carly Put ya, yang mau dengerin lagunya dengan judul lagu How Long. Dan special request tentunya dari live TikTok kita kembali, dari Bang Kafka ya, yang mau dengerin lagunya dari Super Junior, yaitu Mr. Simple. Dan masih banyak juga requestan lainnya, salah satunya dari Bang Viko ya, katanya tadi udah caps lock nih dengan judul lagu tapi bakal Cici sebutin nanti tentunya di segmen selanjutnya. Untuk itu Responers, buat kamu yang bingung mau bergabung bersama Cici di mana nih dan hubungin Cici kemana, langsung saja melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Serta kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responders, ternyata Kakak Uwa tidak bergabung dan membersamai kita ya tentunya. Jadi kita mari dengarkan lagunya dari On My Way Alan Walker, lalu dilanjutkan dengan lagu dari Mr. Simple. Demi Cinta dari Chris Patih, special request dari Bang Ricky Mustafa. Oke, kita mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart listeners, pernahkah Anda berpikir, jika tanpa visi, maka kekuatan dari 300 orang dalam suatu organisasi akan menjadi 100, tambah 100, tambah 100, sama dengan 300. Tapi bila ada visi, kekuatan dari organisasi itu akan menjadi 100, kali 100, kali 100, sama dengan 1 juta. Betapa jauh bedanya bila seluruh kekuatan diberdayakan dalam satu tim. Banyak kegagalan dalam kepemimpinan berasal dari kegagalan pemimpin melihat sesuatu yang sepatutnya dilihat. Kegagalan yang lain adalah kegagalan si pemimpin untuk bertindak mengenai apa yang telah dilihat, padahal mereka mempunyai kebebasan untuk bertindak. Sebagai pemimpin, buatlah kesatuan tim dan bertindaklah ketika melihat sesuatu perlu diluruskan. Jangan mendiamkan, lakukanlah langkah terbaik, maka Anda akan mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi dalam kepemimpinan Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, tentunya kembali lagi nih bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malamnya kamu dengan lagu-lagu pop Indo manca serta K-pop ya. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, tidak terasa ya, hampir 2,5 jam Cici menemani Responers, dan juga 1,5 jam lagi kurang lebih Cici menemani kamu ya, tinggal 1,5 jam lagi. Waduh, ternyata waktu cepat berlalu ya, kecuali perasaan ini yang masih saja sama. Aduh, dan Responers, masih bersama Cici yang akan memutarkan lagu-lagu pilihan kamu. Salah satunya special request nih dari Bang Viko di live TikTok kita, yang sedari tadi nanya ini, kapan nih lagu aku? Oke, langsung nanti Cici puterin ya. Lagunya dari The Script, yaitu Breakeven. Serta ada special request dari Uda Fitro ya, yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita tadi. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum nih Cici. Waalaikumsalam. Lagu nih Cici dari Seven Icon dengan judul lagu Playboy. Oke, ditunggu ya. Serta datang dari Mojokerto katanya. Halo Mojokerto, gimana nih keadaan di Mojokerto? Semoga baik-baik aja ya. Yang katanya mau dengerin lagu dari Ungu, yaitu Saat Bahagia. Waduh, kalau dibilang saat-saat bahagia itu saat-saat Cici bersama Responers gak sih? Tentunya memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan, serta membacakan cerita gimana keseharian kamu pada hari ini. Mana tahu lagi capek gak sih setelah beraktivitas, dan juga katanya yang lagi pusing, salah satunya dari Bang Haryo ya. Gimana caranya gak stres di semester 7? Aduh, aku aja yang baru semester awal-awal ya udah stres, gimana nih Bang Haryo? Tapi mau gimana pun kita tetap jalani dan kita tetap semangat ya tentunya. Dan terus-menerus mari kita dengarkan dulu satu lagu dan akan diikuti dengan dua lagu, yaitu yang pertama dari The Script Breakeven Special Request dari Bang Viko. What would I do without you? Come on, what would I do without you?

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

lagunya ya, dari Ungu featuring Andin saat bahagia. Hingga ujung waktuku berdua denganmu. Aduh, kayaknya gak usah nyanyi aja ya. Dan terus penerus masih bersama Cici dalam program Trifast dan di masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan, serta salam-salam dari responer semuanya yang telah bergabung baik melalui kontak ataupun WhatsApp di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930. Kamu juga bisa bergabung tentunya memberikan salam-salam hangat pada malam hari ini ataupun juga bercerita sedikit yang pastinya bakal Cici bacakan pas mau penutup nanti ya, melalui Facebook, Instagram ataupun juga di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dari tadi kita belum absen serta sapa-sapa ya, kita absen dulu nih dari mana dan juga siapa aja. Halo Kakak Pia yang dari tadi ya sudah lama banget bergabung dan tentunya menemani Cici pada malam hari ini. Thank you Kak Pia. Terus ada juga Bang Dean, terima kasih Bang Dean. Kak Kafka juga, Bang Pasha Pua juga, dan tentunya Kang Mas yang tadi kayaknya gak request lagu deh. Serta ada juga Bang Gusto, Barayana, Davitro, Ryan, Kerupuk Balap, halo. Dan masih banyak lagi ya, ada 1,3 juta mata memandang. Salah satunya juga Bang Farhan yang pastinya Cici menyapanya pada malam hari ini. Sama-sama sayang, kata Kak Pia. Dan juga ada Bang Haryo ya, yang lagi tap-tap layar. Terima kasih Bang Haryo. Dan pastinya juga, Bang Haryo juga request satu lagu nih dari Aras featuring Helena, yaitu Broken Angel. Dan juga ada special request nih tentunya dari live TikTok kita juga. Oh iya, lupa nih sebut kesayangan aku nih, ada AA Sena. Halo AA Sena, parah enggak disebut. Soalnya di sini enggak ada loh penayangannya, apa disembunyikan nih penayangan profilnya untuk nonton. Dan halo AA Sena, mohon maaf ya tadi enggak kesapa tentunya. Dan responder selain dari Bang Haryo, ada juga Bang Kafka yang mau dengerin lagu dari Kahitna, yaitu Titik Nadir. Ya enggak sih? Dan juga ada nih special request dari Kak Sri ya, yang mau dengerin lagu dari For Revenge, Serena. Aduh, kenapa nih? Apakah Kak Sri baik-baik aja pada malam hari ini? Semoga baik-baik aja ya tentunya. Untuk itu responder, mari kita dengarkan dulu satu lagu dan diikuti dengan dua lagu nantinya. Yang pertama yaitu Aras featuring Helena, Broken Angel.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

103,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sudah sama-sama kita dengarkan tadi ya lagu dari Four Ravens, yaitu Serena. Lagu yang sedih banget ya menurut aku ya. Karena di setiap liriknya itu mempunyai makna yang dalam, apalagi salah satunya ya, yaitu beritahu aku cara untuk melupakanmu seperti kau ajarkan aku. Aku dewasa, beritahu aku cara merelakanmu seperti kau ajarkan aku bahagia. Lalu ada juga ya lirik dimana biarkan ku menepi jika kau tak akan kembali, dan yakinkah bahwa kau tak temukan yang kau cari. Dan izinkan aku membenci pada sang pengganti, dan yakinkah bahwa kau telah temukan yang kau cari. Aduh. Ini buat responers yang mungkin aja ya pada malam hari ini merasakan hal yang sama, merasakan hal yang sedih juga, apalagi dengan lagu For Revenge ini ya. Aduh, mata aku sedikit berair nih. Kenapa nih responders? Kata Asena di live TikTok kita, Oh kasihan. Ya jangan dikasihani dong. Aduh ya guys ya, susah banget yang namanya perasaan tulus ya. Susah banget jadi cewek cantik, manis, imut, menjelita kayak Cici ini yang mempunyai hati tulus. Jadi kalau misalkan disakitin itu bukannya yang sakit hati, dendam atau gimana, enggak. Malah lebih kecewa dan sedih serta mendoakan yang baik-baik aja sih. Dan buat kamu yang berada dalam keadaan yang sama juga kayak Cici, yang merasakan hal yang serupa ya, kayak harus merelakan orang yang disayang, merelakan orang-orang yang mungkin aja yang enggak mau kamu relakan. Kayak lagunya Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga. Bukan merah putih ya, tapi melainkan lagu, aduh aku lupa lagi. Tapi ya responders, ada juga nih satu lagu ya dari The Script, yaitu The Man We Can Be More. Kayaknya lebih cocok kan diganti jadi The Cici We Can Be More. Iya gak sih? Bukan masalah untuk gamon atau gimana, tapi lebih kayak susah untuk melupakan kenangan-kenangan yang telah dibikin gak sih. Dan responders, lagu ini juga mengantarkan kita ke menit 53 dan kita harus say goodbye di program dan juga di jam kita yang ketiga. Kita akan ketemu lagi tentunya di program-program selanjutnya, program-program menarik dari Respon Radio. Buat responders yang terlambat untuk request lagu dan terlambat untuk bergabung, jangan khawatir karena program Triforce akan kembali lagi hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 malam sampai dengan jam 10. Dan jangan kemana-mana juga, karena setelah ini bakal ada program menarik, yaitu program musik malam yang akan memutarkan lagu-lagu pop barat serta Indo dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 yang bakal menemani kamu untuk beristirahat pada malam hari ini. Jaga kesehatan, jangan lupa minum, dan jangan lupa untuk berpura-pura bahagia. Karena apa? Karena gak semua orang mau menerima dan juga gak semua orang untuk suka ya, ataupun juga bisa menghibur kamu ketika kamu lagi gak baik-baik aja. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu bahagia, dan tetap positive thinking ya cantik, kata Bang Pasha Pua. Oke Bang Pasha Pua, terima kasih, dan jaga kesehatan juga ya buat kamu semuanya. Ingat ya, kalau kamu gak boleh yang namanya membaca buku dua kali, paham gak sih maksud aku? Kalau kamu sudah pernah membaca buku satu kali, kalau kamu membaca buku itu kembali, maka endingnya akan tetap sama. Dan buat kamu orang-orang yang tulus, semangat ya tentunya, karena kamu gak sendirian, karena ada Cici cantik bersama kamu. Cici pamit undur diri dulu ya responders, melalui siaran udara dan juga siaran pada malam hari ini. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih, see you and bye. Sebagai lagu penutup ya, The Script, The Cici You Can Be Moved.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung di program Musik Malam bersama dengan Viko di edisi 21 September 2026. Ya, respon semuanya, apa kabar malam ini ya? Di tengah malam yang mulai tenang, mungkin sebagian dari respon semuanya sedang berbaring di tempat tidur. Ada yang sudah mematikan lampu, ada juga yang sedang atau memegang handphone, dan mungkin ada juga yang masih memikirkan kejadian hari ini gitu ya. Nah, tentang pekerjaan yang belum selesai, tentang ucapan seseorang yang masih terngiang-ngiang dalam kepala kita, tentang masalah yang belum menemukan jawaban, atau mungkin tentang satu hal yang sebenarnya sederhana tapi harus kita pikirkan, yaitu besok harus gimana gitu ya. Nah, malam ini kita gak akan bahas bagaimana caranya supaya kita menyelesaikan semua problem kita, karena jikalaupun kita berusaha untuk menyelesaikannya gak akan pernah selesai gitu ya. Jadi kita hanya berhenti sebentar dan ya bertanya kepada diri sendiri, apa nih satu hal harapan yang ingin kita wujudkan besok. Nah, buat resolusi semuanya di malam hari ini yang ingin berbagi salam juga bisa banget nanti langsung DM 082156668003. Sebatas mimpi dari Anggi Carvalho dan Yofi akan menemani resolusi semuanya di malam hari ini.

0: Dila pulang. Ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak. Olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari. Hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerjasama dengan Puskesmas Pasar Usang.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam. Ya, bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi, di malam hari ini ya. Buat Respon semuanya yang ingin berbagi salam bisa langsung di Viko 0821 5566 8003. Respon semuanya, kita selalu dan pasti mengalami yang namanya ketika kita badan udah capek, mata udah ngantuk, tapi justru pikiran kita kemana-mana ya. Mungkin ada banyak hal yang kita pikirkan, termasuk dengan target yang belum kita capai. Dan tanpa sadar kita membuat semua beban ya hari ini sampai ke tempat tidur. Ya padahal sebenarnya hari ini belum selesai. Apa sih yang sudah terjadi gitu ya, sudah menjadi bagian dari cerita kita, tapi kita sudah mikirin bagaimana besok gitu ya. Nah, dan akhirnya responnya kita lupa bahwa ya besok itu adalah halaman baru. Ya hari ini mungkin bukan hari terbaik kita, ya kita gagal, kita kecewa, kita pekerjaan berantakan, mungkin ada seseorang yang mengecewakan, atau mungkin kita kecewa kepada diri sendiri. Dan ketika malam datang kita boleh berkata kayaknya kita gak akan berhasil gitu ya. Nah, kalau pikiran seperti itu terus kita bawa sampai ke tempat-tempat tidur, bukankah kita sedang memberikan kesempatan kepada kegagalan hari ini tuh untuk menentukan hari kita untuk besok hari gitu ya. Padahal ketika kita lihat bahwa satu hari yang buruk itu bukan berarti hidup kita buruk. Satu kegagalan bukan berarti kita gagal selamanya. Satu kesalahan tidak menghapus semua hal baik yang pernah kita lakukan. Jadi malam ini sebenarnya gak perlu menyelesaikan seluruh hidup kita. Ya gak perlu juga punya semua jawaban. Cukup pilih satu hal kecil yang kita ingin perjuangkan besok gitu ya. Nah, responlah semuanya. Kalau besok responlah boleh punya satu harapan. Ini harapan apa sih responer ingin miliki gitu ya untuk besok. Nanti yang ingin kasih jawabannya bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003, bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responer semuanya, sudah ada yang bergabung. Bunda Dua Putri malam Nak Viko dalam program Musik Malam. Bunda Dua Putri request lagu judul Bidadari Tak Bersayap dari Anji. Oke Bunda, terima kasih Bunda ya, sudah stay tune di 93,0 FM setiap malam. Viko sangat senang ya bisa boleh menemani Respon semuanya. Bidadari Tak Bersayap dari Anji. Dan sudah ada juga yang bergabung dari kontak kita. Kita lihat dulu nih, ada fanbase-nya Sabrina Leanor. Ada beberapa yang sudah masuk. Tentunya ada Kak Zahra nih. Halo Min, izin request Sabrina Leanor. Haha, ya terima kasih. Ada Skocoy request lagu yang sama ya. Haha, dari Sabrina Leanor. Ada Kak Fitriana juga request lagu yang sama. Dan ada Kak Elizabeth Kianturo juga request lagu dengan judul yang sama. Dan ada Kak Aulia, Kak Cimi. Akan segera Viko putarkan ya. Dan stay tune di 93,0 FM.
1: Kamu yang aku butuhkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Musik Malam ya, Bara Viko yang menemani responlah semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 08215566803. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, respon semuanya gimana hari ini? Bagaimana dengan semua aktivitasnya yang respon lakukan sepanjang hari ini ya? Kiranya respon semuanya selalu dalam keadaan sehat dan ya kiranya banyak hal yang respon kerjakan hari ini banyak membuahkan hal-hal yang berarti buat respon semuanya. Ya mungkin banyak dari kita yang kadang-kala berpikir gimana kok gue udah berusaha semampu kita gitu ya, tapi ternyata harapan tak kunjung tiba gitu ya. Apakah kita berhasil untuk melakukan banyak hal yang kita harus lakukan, atau memang dalam setiap kehidupan kita melihat ternyata kita perlu berjuang kembali gitu ya. Perlu berjuang kembali, perlu melakukan banyak hal, perlu berpikir bahwa kita harus melakukan hal-hal yang bagus gitu dalam setiap kehidupan. Terkadang memang harapan itu ya tidak bisa kita jangkau respon semuanya, karena memang balik lagi bahwa harapan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita tahu adalah kalau kita berpikir konsisten secara serius dan kita bisa berkeinginan untuk bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita tanpa pantang menyerah, Viko percaya bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu respon semuanya jangan berhenti berjuang, harapan selalu ada bagi mereka yang ingin bertumbuh tentunya. Stay tune di 93,0 FM.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Warm 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang masih setia menemani di balik radio, dari kamar, dari perjalanan pulang, dari tempat kerja, atau mungkin yang sedang menikmati suasana malam sambil perlahan memejamkan mata. Ya, apa kabarnya malam ini ya? Semoga masih ada sedikit ruang di hati untuk bernafas lebih lega, karena semakin malam biasanya suasana semakin tenang. Tapi anehnya justru ketika dunia mulai diam, pikiran kita kadang semakin ramai ya. Ada yang memikirkan pekerjaan seseorang, ada yang sedang menghitung-hitung kebutuhan hidup, ada juga yang mungkin malam ini sedang bertanya kepada dirinya sendiri, besok harus mulai dari mana. Nah, di jam kedua ini kita gak akan buru-buru mencari jawabannya. Kita cukup mencari satu harapan, satu target, dan satu hal kecil yang ingin kita wujudkan besok nih. Karena terkadang kita tidak membutuhkan rencana yang sempurna untuk melangkah. Kita hanya membutuhkan satu alasan untuk bangun dan berkata bahwa besok kita mau mencoba lagi. Ya, ingin berbagi salam DM Viko 082155668003. Stay tune di 93,0 FM.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
2: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
2: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam ya, bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Buat responer semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok, dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya, pernahkah kita berpikir bahwa sebelum kita berbaring di tempat tidur, lampu kita, lampu sudah dimatikan, handphone sudah diletakkan, mata sudah terpejam gitu ya, tapi anehnya kok pikiran kita udah kemana-mana gitu ya, memikirkan apa yang belum selesai hari ini, memikirkan kesalahan yang tadi dilakukan, memikirkan seseorang, dan banyak hal yang kita pikirkan. Dan kadang memang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya, sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita lewati hari ini. Dan mungkin hari ini gak berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi kita tetap sampai di malam ini, dan itu juga sebuah hal yang luar biasa gitu ya. Karena kalau semua hal kita bawa ke tempat tidur, tubuh memang beristirahat, tetapi pikiran terus bekerja nih. Kita mengulang percakapan yang sudah terjadi tadi, seharusnya ya saya bilang begini, kok kita memikirkan masa depan, besok kalau gagal gimana gitu ya. Kita bahkan kadang menghukum diri sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa kita ubah. Dan hari ini kita kembali mengulang, apa sih yang salah hari ini? Jadi gitu, memang tidak harus menjadi kesalahan untuk besok. Apapun yang belum tercapai hari ini tidak berarti kita tidak akan pernah mencapainya. Jadi malam ini responlah semuanya sebelum tidur. Coba lakukan satu hal sederhana, tarik napas pelan, tutup mata, lalu tanyakan kepada diri sendiri, memang kalau besok kita punya sesuatu, apakah boleh membawa satu harapan, dan apakah harapan itu gitu ya. Piko hanya minta satu aja harapan untuk besok yang bisa kita lihat di malam hari ini. So stay tune di 93,0 FM. Viko akan balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Viko yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 08215566803. Bisa juga dengannya melalui media sosial kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya dimanapun responlah berada malam ini. Semoga responlah semuanya sedang berada di tempat yang cukup nyaman untuk menarik nafas panjang, ya mungkin hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan mungkin juga sebaliknya ya. Ada yang hari ini tersenyum karena satu hal kecil yang berhasil dicapai. Ada juga yang masih membawa kecewa, lelah, bahkan pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Tapi malam ini kita gak perlu menyelesaikan semuanya, karena terkadang sebelum tidur yang kita butuhkan bukan jawaban untuk semua masalah, melainkan satu harapan kecil untuk hari esok. Ya, kita sudah berusaha seharian, tetapi ketika malam datang justru pikiran semakin ramai, memikirkan pekerjaannya belum selesai, memikirkan perkataan seseorang, memikirkan kesalahan yang tadi kita lakukan, atau mungkin kita memikirkan masa depan yang seharusnya masih begitu jauh. Nah, kita ingin semuanya baik-baik aja, tetapi kenyataannya tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kesemua semuanya kadang yang membuat kita semakin lelah bukan hanya masalahnya ya, tetapi karena kita terus membawanya sampai ke tempat tidur. Jadi malam ini sebelum kita benar-benar menutup mata, coba lepaskan dulu semua yang tidak bisa kita selesaikan malam ini. Tarik nafas perlahan dan katakan dalam hati bahwa untuk hari ini kita sudah melakukan yang kita bisa. So stay tune terus di 93,0 FM.

0: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?

0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Musik Malam bareng Vigo tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Wah, tidak terasa Respon semuanya ya, sudah 2 jam Vigo menemani ruang dengan Responer. Terima kasih banyak buat Respon semuanya yang sudah mengakhiri malam ini bersama dengan Vigo di program Musik Malam. Apapun yang terjadi hari ini, biarkan hari ini tetap menjadi hari ini. Tak perlu kita bawa semua beban kita ke dalam tidur, karena besok adalah halaman baru. Dan malam ini Vigo

ingin responden punya satu harapan bahwa satu hal yang responden ingin wujudkan besok, mungkin ingin menyelesaikan pekerjaan, ingin lebih berani, ingin meminta maaf, atau mungkin responden hanya ingin menjalani hari dengan lebih tenang ya. Dan apa sih harapannya untuk besok adalah semoga boleh berjalan dengan baik semua hal yang boleh responden lakukan. So, Viko pamit undur diri, selamat malam buat responden semuanya, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun, jadi ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Ya, tetap semangat responer semuanya dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan apa kabar ya buat responer? Semoga responer selalu dalam keadaan sehat ya, bisa dapat mengerjakan setiap aktivitas apapun yang ingin dilakukan sepanjang hari ini. Seperti biasa, program Semangat Pagi hadir untuk menemani responer semuanya dengan membahas tema-tema yang relate dalam kehidupan kita semuanya. Namun sebelum itu, kita buka jam pertama ribuan memori dari Lomba Sihir akan menemani responer semuanya pagi ini.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, memang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Ya, tidak terasa ya Respon semuanya, sekarang sudah tanggal 22, akhirnya sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan September ya. Gimana Respon pagi ini ya? Apakah sudah siap menjalani aktivitas atau masih dalam mode 5 menit lagi nih? Karena memang banyak dari kita yang pasang alarm snooze gitu ya. Nah, Respon pagi ini kita ngobrol tentang satu hal yang kelihatannya sederhana, kelihatannya simpel ya. Ya, tapi ternyata cukup menentukan bagaimana sih kita menjalani satu hari penuh, khususnya di hari Selasa. Bagaimana kita memulai tanpa terburu-buru, karena memang terkadang ketika kita bangun tidur dan bisa saja kita dikejar oleh waktu ya. Kita bangun kesiangan apalagi tuh, baru buru-buru mandi, sarapan, dan cari banyak hal gitu ya. Nah, Respon semuanya, rasa terburu-buru itu kadang bukan hanya soal waktu ya. Kita juga bisa punya cukup waktu, tetapi karena sejak membuka mata langsung memikirkan pekerjaan dan banyak hal yang kita pikirkan, akhirnya ya kita sudah, pikiran kita tuh sudah berlari duluan gitu ya. Kalau kebiasaan ini terjadi, pagi yang seharusnya menjadi kesempatan untuk kita menyiapkan diri justru terasa melelahkan karena kita belum kerja sudah memikirkan banyak hal. Jadi kita sebenarnya gak harus punya rutinitas pagi yang rumit ya, mulai dari hal kecil. Yang pertama adalah berjeda sebelum menyentuh HP, tentukan 3 hal penting untuk hari ini, lakukan satu kebiasaan yang membuat mood lebih baik, dan juga tenang itu justru bisa menjadi cara untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari. Oleh sebab itu, Respon semuanya, apa sih rutinitas pagi yang paling membantu Respon semuanya untuk memulai hari? Nanti bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Viko putarkan lagu dari Patah Hati Last Child akan menemani Respon semuanya pagi ini.

0: sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Ya, buat responden semuanya yang punya teman dengan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, buat responden semuanya pagi ini yang sudah berada di jalan, hati-hati ya. Yang buat wilayah Padang Pariaman sedang hujan, mungkin berangkat harus berangkat kerja ke Padang. Ya, buat rekan-rekan yang sudah bersiap ke kantor, kampus, sekolah atau menjalankan aktivitas di rumah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan buat responden semuanya yang baru bangun, selamat ya. Dan responden berhasil memenangkan ronde pertama hari ini gitu ya. Nah, responden pertanyaannya adalah, apakah kita memulai hari dengan tenang atau sejak buka mata sudah terasa dikejar-kejar waktu? Ya, karena itu kita melihat bahwa semakin hari bahwa banyak dari kita yang semakin melihat bahwa kok gue dikejar oleh waktu gitu ya. Badan kita mungkin udah bangun tapi pikiran kita sudah lari kemana-mana. Nah, kalau hampir setiap hari seperti itu, kita coba bayangkan efeknya ya. Hari baru dimulai tapi energi kita sudah berkurang. Belum buka laptop sudah bikin kerjaan. Banyak hal yang bisa kita pikirkan, responder. Jadi kita harus beri jeda ya, beri jeda, jangan langsung serbu HP gitu ya. Tarik nafas, duduk sebentar, minum air gitu, kasih tubuh itu pikiran waktu yang benar-benar bangun gitu. Yang kedua adalah jelas, di mana kita menentukan apa yang paling penting hari ini. Enggak perlu 15 target, kita cukup 1 atau 2 tapi kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan konsisten. Yang ketiga adalah jalan nih. Karena setiap jalan ya jalani saja. Ya, tidak perlu memikirkan seluruh masalah hari ini dalam waktu satu aktivitas, satu pekerjaan, satu langkah. Karena ya terkadang yang membuat kita lelah itu bukan aktivitasnya, tetapi pikiran kita yang sudah menyelesaikan seluruh hari sebelum hari itu benar-benar dimulai. Nah, buat responden semuanya, Piko ingin tahu rutinitas seperti apa sih yang bisa responden lakukan pagi ini gitu ya. Kita bikin polling nih pagi ini. Ya, mungkin responden bisa langsung DM Viko juga di 082155668003. Semangat memulai hari bersama dengan Viko di program Semangat Pagi.

0: nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya, selamat pagi dimanapun berada ya. Viko percaya bahwa Respon tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan tidak terasa di jam pertama kita telah usai, dan kita akan kembali di jam kedua tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.